0: ilmu dan juga jawabannya. Mudah-mudahan Ustaz selalu Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua Ustaz. Dan pendengar tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir atas seluruh partisipasi dan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik Syarah Hadis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup juhud adalah hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mana dengan hal itu semua sudah sepantasnya kita menjadikan hidup ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan juhud adalah melakukan ibadah secara terus-menerus. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa juhud itu adalah meninggalkan kehidupan dunia secara total. Mereka beranggapan bukan orang yang juhud orang yang masih melakukan bisnis dan pekerjaan. Bukan orang yang juhud orang yang mengenakan pakaian yang wangi dan bagus. Benarkah demikian maksud daripada juhud tersebut? Yang dimaksud dengan juhud adalah meninggalkan ketamakan dalam urusan dunia yang menyebabkan ia lupa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesibukannya terhadap dunia ini ia lengah untuk mencari bekal hidup di akhirat kelak. Maka jika kita mampu melakukan bisnis di jalan yang halal sekaligus melakukan ketaatan dengan harta yang kita peroleh, kenapa tidak? Jika kita bekerja untuk menafkahi keluarga dan anak-anak kita, menyantuni kerabat dan saudara serta orang tua kita, kenapa hal itu tidak kita laksanakan? Namun yang menjadi catatan, jangan sampai kita terlena dengan dunia yang terpampang di hadapan kita. Maka sudah seharusnya kita selalu mempertebal keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau. Sahabat itu meminta kepada beliau untuk memberitahu satu amalan yang dengan mengamalkannya bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas." Juhudlah terhadap dunia niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Kalau ini dilakukan, pasti Allah mencintai kita. Selain juhud, sebagaimana pengertian yang kita simak tadi, hendaknya kita tidak berhasrat memiliki apa yang kita tidak punya. Sehingga timbul hasrat ingin merebut yang bukan hak kita. Boleh saja kita ingin mempunyai yang seperti milik orang lain. Tetapi carilah yang lain dan jangan yang sudah menjadi milik orang itu yang kita rampas. Inilah yang diartikan juhud dengan apa yang ada pada manusia atau orang lain. Kalau hal ini kita sadari, maka tak ada seorang pun yang membenci kita. Tak akan ada juga orang yang merasa terancam dengan kehadiran kita. Kita tentu disukai sebab kita pandai bergaul dan menghormati hak orang lain. Demikianlah dua pengertian juhud dalam Islam. Maka apabila diartikan lebih dari itu, jika kita beranggapan bahwa juhud itu harus hidup layaknya pertapa atau biksu yang tidak mengenal dunia, maka teranglah bahwa itu bukan berasal dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tetapi buatan-buatan manusia biasa atau mungkin penciplakan dari agama lain atau dari ilmu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui klinik dan sebagainya. Lihatlah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling juhud di dunia ini. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam pula yang bersabda, "Badanmu itu wajib kamu penuhi haknya." Jadi makan, minumnya, pakaiannya, kesenangannya dan lain-lain yang tidak menyebabkan juhud kita cacat. Karena semua itu adalah kebutuhan tubuh kita yang tidak mungkin akan kita tinggalkan. Beliau juga tidur dan beristirahat, menikah, bersenda gurau, berkumpul dengan keluarganya dan lain-lain lagi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak hadis selanjutnya yang berkenan dan dengan sifat juhud tersebut. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita. Takutlah kalian terhadap dunia dan wanita. Karena fitnah yang pertama kali pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberi kabar kepada kita bagaimana sifat dunia itu. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang yang melakukan segala cara dan daya untuk mendapatkan harta dunia. Mereka tidak peduli dengan status harta yang mereka dapatkan. Apakah harta itu halal atau haram, atau dari hal-hal yang subhat. Dengan kenyataan itu, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu manis dan indah, dan Allah menguasakannya kepada kita semua. Tapi, kaum muslimin sekalian, Allah tetap akan melihat apa dan bagaimana cara kita dalam mendapatkan dan menggunakan harta yang diamanahkan kepada kita. Berangkat dari itu semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita semua untuk berhati-hati terhadap dunia dan segala perhiasannya, termasuk wanita. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarah min adh-dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkannya, berupa istri-istri, anak-anak, harta benda yang berlimpah dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, untuk kami uji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita sadari bahwa semua kenikmatan dan kesenangan dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperhitungkannya kelak di hari kiamat. Jika kita hidup di dunia dengan cita-cita akhirat, kemudian menjadikan dunia yang ada di genggaman kita sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat, insyaallah hidup kita akan dilimpahi keberkahan, dan kita akan memanen apa yang kita inginkan di akhirat kelak. Dan sebaliknya, jika hidup kita hanya berorientasi pada dunia saja, tidak pernah memikirkan kehidupan setelah dunia ini, tidak memikirkan kehidupan akhirat, kemudian kita membelanjakan atau menggunakan harta-harta yang kita senang, harta-harta kita untuk kesenangan syahwat kita, kita tidak akan pernah menginvestasikannya atau menyisahkan harta kita untuk akhirat, maka kita hanya mendapatkan kelelahan. Memang benar, kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, tapi kesenangan dan kebahagiaan itu adalah semu segalanya. Hidup kita serasa sempit karena terjajah oleh harta kita sendiri. Sementara keberkahan jauh dari harta kita. Yang lebih sengsara lagi, kita tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang telah kita paparkan ini, kita semakin giat dalam beribadah sekaligus selalu memperhatikan kehidupan dunia kita. Sudahkah kita hidup di dunia ini dengan juhud? Sudahkah kita mendapatkan harta kita dengan jalan yang diridhai dan disyariatkan oleh Islam, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian pertanyaan yang paling penting bagi kita semua Di manakah kita menyimpan rasa cinta kita? Apakah rasa cinta terhadap dunia melebihi cinta kita kepada Allah dan hari akhirat? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah untuk senantiasa lebih terobsesi dengan kehidupan akhirat kita, dan kita mempersiapkan bekal takwa kita sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syarah hadis. Syarah Hadi.
3: Unduru hunan, innahu fattak.

0: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر.
1: Kakak lagi ngapain sih? Kok zikir sambil jalan-jalan?
0: Loh, emang nggak boleh dek zikir di jalan? Boleh kok.
1: Bukannya zikir itu di masjid, Kak, ketika selesai sholat?
0: Ya, Husein, justru zikir itu bisa dilakukan di mana saja. Mau sambil masak, kek, sambil jalan, kek, sambil beraktivitas apapun bisa. Kecuali di kamar mandi dan WC, karena itu tempat yang kotor.
1: Oh gitu ya kak, kata siapa itu kakak?
0: Kata ustadz.
1: Terus kenapa sih kakak berzikir sambil jalan?
0: Ya karena pengen dicintai Allah. Ya sudah, nanti kita tanyakan sama ustadz Abdullah setelah selesai pelajaran.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Husen, gimana kabarnya Husen?
1: Baik, Ustadz, Husen mau tanya.
2: Boleh, mau nanya apa nih?
1: Kenapa sih kita harus banyak berzikir, Tad?
2: Pertanyaan yang bagus, Husen. Kenapa kita harus banyak berzikir? Pertama, karena zikir adalah ibadah yang paling mulia. Dengan zikir, kita akan selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, lidah kita akan terbiasa menyebut Allah. Nah, Allah SWT memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang gemar berzikir.
1: Oh, pantesan tadi pagi Kak Hasan bilang orang yang banyak berzikir itu dicintai Allah.
2: Betul apa yang Kak Hasan bilang, Husen. Selain itu, orang yang berzikir juga diampuni dosa-dosanya. Husen mau gak dosanya diampuni?
1: Mau, Tad.
2: Nah, gitu dong. Nah, Rasulullah bilang, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir itu lebih baik dari semua dunia yang terkena sinar matahari.
1: Wah, pahalanya gede banget ya, Tat.
2: Iya, Husen. Makanya Husen jangan malas berzikir ya. Sehabis sholat fardu 5 waktu, jangan lupa buat berzikir, duduk sebentar. Kemudian sebelum tidur juga jangan lupa berzikir ya. Dalam segala kegiatan, kita harus selalu mengingat Allah.
1: Iya, Tat. Makasih banyak nasihatnya ya, Tat.
3: Dialog si kecil.
4: Ahlan ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Ahlan ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Nazaltum ahla wa taqtum sahla. Nazaltum ahla wa taqtum sahla. Ma'akum ahla dunia ahlak. Ma'akum
5: ahla. Kisah Anak Soleh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat kecil dimanapun kamu berada, kembali lagi dengan Kak Rahmat di acara Kisah Anak Soleh. Ya kali ini sobat kecil dimanapun kamu berada, kakak akan bercerita tentang kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Bagaimana kehidupannya dan apa yang bisa kita tiru dari beliau. Nah sobat kecil, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keutamaan. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasul yang dikenal ramah dan murah senyum. Selain itu, sobat kecil, beliau juga memiliki sifat lemah lembut, rendah hati dan pemalu. Tapi, sobat kecil, ketika menghadapi satu urusan penting, beliau sangat cekatan seperti singa jantan, luar biasa. Selain itu, sobat kecil, Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam setelah diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Waktu itu juga bersamaan dengan masuk Islamnya Abdurrahman bin Auf yang kisahnya sudah kita simak pekan kemarin ya. Seperti yang telah kakak ceritakan, sobat kecil, bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak senang dengan orang-orang yang masuk Islam. Begitupun terhadap Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Beliau mengalami masa penindasan yang amat sangat kejam dari kaum Quraisy di Makkah, ya, di kota Makkah. Lalu walaupun demikian adanya, Abu Ubaidah tetap teguh ya, istiqomah ya, dalam memeluk agama Islam dan menerima segala macam cobaan. Beliau tetap setia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga termasuk salah seorang ahli Badar, ya. Beliau mengikuti perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli Badar adalah sahabat yang ikut berperang di medan Badar, yakni peperangan pertama antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ya, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin menang di perang Badar. Ketika itu, Abu Ubaidah bin Jarrah menyusup ke barisan musuh tanpa rasa takut. Beliau banyak membunuh orang-orang kafir di dalam perang Badar tersebut. Tapi, walaupun Abu Ubaidah seorang mujahid, walaupun beliau adalah seorang mujahid yang memiliki jasa, itu tidak membuat beliau menjadi sombong dan bangga atau ujub. Ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin harus memilih pengganti Rasulullah SAW untuk memimpin mereka. Nah, di saat itu pula, Abu Ubaidah radhiyallahu an didatangi oleh kaum muslimin. Saat dicarikan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah. Dalam arti Umar ingin Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keutamaan beliau. Umar radhiyallahu anhu sampai berkata, "Aku memilihmu dan bersumpah setia." Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan dan orang paling dipercaya dari umat ini adalah engkau. Namun demikian, sobat kecil, Abu Ubaidah menolak dengan halus permintaan sahabat Umar radhiyallahu an. Abu Ubaidah berkata, aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh oleh Rasulullah untuk mengimami kita saat sholat sewaktu beliau hidup. Sewaktu Rasulullah masih hidup. Maksudnya adalah Abu Bakar al-Siddiq. Pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Sedangkan Abu Ubaidah diangkat menjadi penasehat dan pembantu utama khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah menolak perintahnya. Pada masa pemerintahan Umar, Abu Ubaidah memimpin tentara muslimin menaklukkan wilayah Suriah. Beliau berhasil memperoleh kemenangan berturut-turut sehingga seluruh wilayah Syam takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Selanjutnya, Umar bin Khattab mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi seorang hakim di negeri Syam. Masya Allah, dikisahkan bahwa suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi Syam. Kemudian Umar bertanya kepada orang-orang, di mana saudaraku? Mereka bertanya, siapa saudaramu? Umar pun menjawab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang, Umar pun memeluknya. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu membawa Umar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Di dalam rumah tersebut, Umar tidak melihat sedikit pun perkakas rumah tangga, kecuali pedang, perisai, dan unta. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, mengapa engkau tidak memiliki sesuatu untuk dirimu, sebagaimana dilakukan oleh orang lain? Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjawab, wahai Amirul Mukminin, inilah yang bisa mengantarkanku ke akhirat. Gubernur, ya, pemimpin atau hakim, ya, di satu wilayah, di satu kota, tidak memiliki apa-apa kecuali pedang, perisai, dan unta saja. Luar biasa. Nah, sobat kecil, Abu Ubaidah meninggal dunia karena terkena penyakit menular yang mewabah di negeri Syam pada tahun 18 Hijriah dalam usia 58 tahun. Menjelang wafatnya, beliau berwasiat kepada seluruh prajuritnya. Beliau berkata, aku berwasiat kepada kalian. Jika wasiat ini kalian terima dan kalian laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Tetaplah kalian menegakkan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji serta umroh. hendaklah kalian saling menasehati sesama kalian. Nasehati pemerintah kalian, dan jangan biarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia, walaupun seseorang berusia panjang hingga 1000 tahun. Dia pasti akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, sekarang kau yang menjadi panglima. Dan tak lama kemudian, Abu Ubaidah bin Jarrah menghembuskan nafas terakhirnya. Sobat kecil, beliau meninggal dan membuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya merasa begitu kehilangan. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada suatu hari, pada saat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berada di Madinah, seseorang datang kepadanya untuk mengabarkan bahwa Abu Ubaidah telah wafat. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab pun menangis. Kemudian mendoakan kebaikan untuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan sebab kecil, Umar pernah berkata, "Seandainya aku boleh berangan-angan, maka aku hanya mengangankan sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang semisal Abu Ubaidah." Nah, sebab kecil, itulah kisah dari Abu Ubaidah yang luar biasa. Semoga sebab kecil bisa meneladani beliau radhiyallahu an. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: أخيا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
8: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam anak soleh, selalu semangat dan ceria.
1: Kita sapa ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Karim.
1: Karim mau baca surat apa?
2: Al-Humazah.
1: Salam anak soleh,
2: selalu semangat dan ceria.
1: Iya, silakan Karim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah.
0: Saatnya sobat kecil mengikuti acara Salam Anak Soleh. Di acara ini kalian bisa membaca hafalan Al-Quran dan hadis loh. Yuk ikut gabung, kakak mengucapkan selamat mengikuti.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufikihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ian ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Mendengar rahimani wa rahimakumullah, sobat kecil semuanya, sobahul khair. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa di radio kecintaan kita, Radio Salam FM Sukabumi, yang dipancarluaskan di frekuensi 97.4 dan disebarluaskan dari Jalan Raya Situ Gunung, kilometer 6, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Sobat kecil, bagaimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Semoga semuanya, beserta kedua orang tua dan keluarga tercinta, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik tanpa suatu kurang apapun. Amin Allahumma amin. Ya sobat kecil, kembali di kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad ya, tanggal 31 Mei 2026, atau bertepatan di tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, kembali kita berjumpa di acara Salam Anak Soleh, selalu semangat dan ceria. Ya insya Allah selama 1,5 jam ke depan akan menemani waktu pagi hari sobat kecil. Dan sobat kecil, sebagaimana biasanya di acara ini bisa ikut bergabung dan meramaikan dengan menghubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974. Ya, di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974 untuk telepon biasa. Dan sobat kecil yang bergabung bisa membaca hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadis-hadis Rasulullah maupun doa sehari-hari ya yang sudah dihafal sobat kecil. Jadi silakan langsung saja bisa bergabung bagi yang sudah siap. Silakan sobat kecil.

0: Baik Sobat Kecil, sudah ada yang bergabung, kita langsung sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Nizam ya. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nizam mau baca surat apa?
1: Al-Mursalat.
0: Baik, siap ya. Salam anak soleh.
1: Terlalu semangat, mikir ya.
0: Ya, silakan Nizam, surah Al-Mursalat.

0: يتقون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم.
1: Ya Allahummarhamna bil Quran. Ada lagi nih, Zam?
0: Sudah.
1: Sudah. Baik, terima kasih nih Zam ya sudah bergabung.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Nizam yang sudah bergabung. Baik, berikutnya siapa lagi sobat kecil ya? Silakan bagi yang ingin bergabung seperti Nizam tadi yang barusan kita dengarkan membaca surah Al-Mursalat. Bagi yang lainnya juga bisa bergabung di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974. Silakan sobat kecil.

Baik, berikutnya kita sapa lagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik ya, panggilannya terputus. Mungkin nanti bisa dihubungi kembali. Atau kalau berisik bisa pindah ya ke tempat yang lebih tenang. Agar bacaannya lebih nyaman ya. Baik, silakan bagi yang lainnya. Yang juga ingin bergabung bisa dihubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974.

0: Baik, kita sapa ya yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Nana.
0: Dengan Nana. Baik, mau baca surat apa, Nana?
1: Nana.
0: Ya.
1: Surat. Anas.
0: Surat Anas. Baik, siap ya. Salam anak soleh. Selalu semangat. Dan ceria. Baik, silakan anak Quran surah Anas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
0: Ya Allahumma arhamna bil Quran. Ada lagi? Ada lagi Nana yang mau dibaca? Sudah? Quran surah Al-A'la. Baik, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaq fasawwa. Walladzi qaddar fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu wufa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa masya'Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yahsha. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'atiz zikra. Fayadhakkaru man yahsha. Wa yatajannabu al ashqa. Alladzi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa.
0: Ya Allahumma arhamna bil Quran. Ada lagi, Nana?
1: Sudah.
0: Sudah. Baik, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Nana. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa bergabung lagi ya di lain kesempatan. Baik, berikutnya silakan yang tadi sudah menghubungi tapi belum sempat terangkat bisa dihubungi kembali.

0: Baik, berikutnya ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Hanifah.
0: Dengan Hanifah. Ya, Hanifah membaca surat apa?
1: Membaca surat Atur.
0: Surah Ya, surat Atur 1-25. Siap ya. Salam anak soleh.
1: Salam semangat dan ceria.
0: Baik, silakan Hanifah, surah Atur.

Baik, panggilannya terputus ya, sepertinya tidak sengaja tertekan. Silakan bisa dihubungi kembali ya buat Hanifah yang baru saja bergabung. Silakan bagi Hanifah ya.

Atau silakan bagi yang lainnya yang mau ingin bergabung bisa dihubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974. Atau bagi Hanifah yang tadi bacaannya sudah dilanjutkan ya, bisa dihubungi kembali di nomor yang tadi juga dihubungi. Silakan Hanifah atau yang lainnya.

0: Baik. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ini Hanifa yang tadi terputus.
0: Ya, silakan Hanifa dilanjutkan.

0: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأخذ بعضهم ببعض يتساءلون صدق الله العظيم.
1: Ya Allahummarhamna bil Quran. Masya Allah. Ada lagi Hanifah?
2: Enggak.
1: Sudah? Baik. Terima kasih Hanifah ya sudah bergabung.
2: Ya.
1: Barakallahu fiik. Ucapkan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Hanifah sudah bergabung. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya silakan bagi yang lainnya, bagi sobat kecil yang juga ingin bergabung di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974, atau bisa. Ya, dan jangan lupa ada passwordnya, yaitu kalau kakak bilang salam anak soleh, sobat kecil yang bergabung bisa menjawab selalu semangat dan ceria. Silakan sobat kecil.

Baik, jika belum ada sobat kecil ya, kita akan jeda sejenak sembari menyimak murotal yang dibacakan oleh Muhammad Toha. Bagi sobat kecil sekalian yang ingin bergabung, silakan bisa kembali bergabung setelah jeda berikut ini. Dan ini dia sobat kecil murotalnya, selamat menyimak.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: سلام ام ام صوره.

0: Baik sobat kecil, alhamdulillah kembali lagi di acara Salam Anak Soleh, selalu semangat dan ceria. Alhamdulillah, tadi telah kita simak ya murotal yang dibacakan oleh Muhammad Toha di Quran Surah An-Naba hingga Al-Buruj. Dan sekarang kembali lagi terbuka kesempatan bagi sobat kecil sekalian yang ingin bergabung dan ikut meramaikan di acara Salam Anak Soleh ini, silahkan bisa dihubungi di nomor 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974. Baik, silahkan bagi sobat kecil yang tadi sudah menelpon tapi belum sempat terangkat, bisa dihubungi kembali. Silakan. Baik ya, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan Hanifa.
1: Bukan Manaf.
0: Ya, dengan Manaf. Manaf. Dengan Manaf?
1: Ya.
0: Ya, bagaimana kabarnya Manaf?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau baca surat apa?
1: Mau baca surat Al-Ikhlas.
0: Al-Ikhlas. Baik, siap ya. Salam anak soleh. Ya, silakan Manaf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Ya Allahummarhamna bil Quran. Ada lagi? Ada lagi yang mau dibaca Manaf?
1: Ya, surat An-Nas.
0: Surah An-Nas. Baik, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah bil nas malikin nas ilahin nas mihari waswasih nas ala riwasih suruh nas inajinati wa nas kudakallah.
0: Ya Allahummarhamna bil Quran. Ada lagi?
1: Sudah.
0: Sudah. Baik, terima kasih Manaf ya sudah bergabung. Barakallahu fiik, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Manaf sudah bergabung. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya siapa lagi sobat kecil? Silakan ya, bisa dihubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974.

Baik, sobat kecil, sekali lagi kakak ajak ya bagi teman-teman semuanya, bagi sobat kecil sekalian yang ingin bergabung dan ikut meramaikan, ikut bersiar di acara Salam Anak Soleh pagi hari ini, silakan bisa dihubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974. Silakan sobat kecil.

0: Baik ya, kita sapa lagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, dengan Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah
0: salam kabarnya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Adista mau baca surat apa?
1: Al-Kafirun sama surat Al-Kausar.
0: Baik, siap ya. Salam anak soleh.
1: Selalu semangat dan ceria.
0: Ya, silakan Adista.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kausar fasholli li rabbika wanhar inna syanika huwal abtar. Shadaqallahul adzim.
0: Ya Allahumma arhamna bil Quran. Ada lagi? Ada lagi Adista yang mau dibaca?
1: Sudah, itu aja.
0: Sudah, baik. Terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Barakallahu fiik. Ucapkan salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Adista sudah bergabung. Baik, silakan bagi yang lainnya.
2: FM Radio Streaming.
0: Ikut bergabung dan bersiar membacakan hafalannya di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27974.

Baik, sobat kecil, kembali ya. Sembari kita menunggu, kita akan jeda sejenak sambil menyimak rubrik kisah anak soleh tentang Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Kak Rahmat. Dan setelah itu, kita akan kembali lagi di acara Salam Anak Soleh dan kembali dipersilahkan bagi yang ingin bergabung. Dan kita jeda sejenak, sobat kecil. Ini dia rubriknya. Selamat menyimak.

0: Kisah Anak Soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kecil, seperti biasa kita akan menyimak kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam rubrik Kisah Anak Soleh. Alhamdulillah bahagia Kak Rahmat bisa menyapa kembali sobat kecil di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sobat kecil, kali ini kakak akan bercerita tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salim. Salim adalah maula atau bekas budak dari Abu Huzaifah yang sama-sama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti radhiyallahu anhuma. Nah, sobat kecil, Salim dikenal sebagai seorang sahabat yang bagus bacaan Qur'annya, bagus hafalannya dan mengerti hukum Al-Qur'an. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan para sahabat untuk belajar Al-Qur'an kepada Salim radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa belajarlah Al-Quran dari empat orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Nah, sahabat kecil, sebagaimana yang kakak tadi sebutkan, bahwa awalnya Salim adalah seorang budak milik Abu Huzaifah bin Utbah radhiyallahu anhuma, salah satu bangsawan dan pemimpin Quraisy. Namun, walaupun budak, nasib Salim jauh lebih baik. Salim tidak mengalami penyiksaan atau kezaliman dari tuannya. Kenapa? Karena tuannya sendiri, yakni Abu Huzaifah, juga seorang Muslim. Bahkan, termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Berbeda dengan budak-budak lainnya, pada saat itu yang harus mendapatkan siksaan dari tuannya yang kafir. Contohnya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, melihat tuannya masuk Islam, mau tidak mau Salim pun jadi mengenal Islam, agama baru yang dianut tuannya. Kemudian, beliau mempelajari Islam. Dan alhamdulillah sebelum kecil, Salim pun akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Menyusul Bilal yang lebih dulu memeluk agama tersebut. Melihat Salim sudah masuk Islam, tuannya Abu Huzaifah langsung membebaskan Salim. Dan bukan cuma itu, tetapi Abu Huzaifah mengangkatnya sebagai anak karena rasa sayangnya kepada Salim. Akan tetapi sobat kecil, di dalam Islam dilarang mengangkat anak orang lain seperti anak kandung. Oleh karena itu, Salim dijadikan saudara oleh bekas tuanya tersebut. Nah, sebab kecil, pada suatu hari turunlah ayat yang membatalkan kebiasaan mengambil anak angkat. Dan setiap anak angkat pun kembali menyandang nama bapaknya yang asli, yakni yang telah menyebabkan lahirnya dan mengasuhnya. Sebagai contoh, waktu itu Rasulullah SAW mengangkat Zaid menjadi anak angkatnya, sehingga panggilannya menjadi Zaid bin Muhammad SAW. Dan setelah Islam mengharuskan seseorang menyandang nama bapak aslinya, Zaid kembali menyandang nama bapaknya, yaitu Harithah. Hingga nama Zaid menjadi Zaid bin Harithah. Tetapi Salim tidak dikenal siapa bapaknya. Maka Salim dipanggil dengan sebutan Salim Maula Abu Huzaifah radhiyallahu anhuma. Nah, pendengar atau sobat kecil dimanapun kamu berada, di dalam Islam semua orang itu memiliki derajat yang sama. Yang membedakan hanya ketakwaan dan amal soleh. Oleh karena itu, walaupun Salim mantan budaknya, Abu Huzaifah memperlakukan Salim seperti anak kandungnya sendiri. Masya Allah ya sahabat kecil. Setelah kota Mekah dibebaskan oleh kaum muslimin, dan Rasulullah SAW mengirimkan beberapa rombongan ke perkampungan suku-suku Arab sekeliling Mekah, misi mereka adalah untuk berdakwah, bukan berperang. Pada saat itu, Khalid bin Walid radhiyallahu an
2: Radio Suara Dakwah Islam
1: radhiyallahu an sampai di tempat yang dituju, terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkannya terpaksa menggunakan senjata dan memundu orang kafir. Sewaktu peristiwa ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon ampun kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid." Dalam ekspedisi yang dipimpin Khalid ini ikut bersamanya Salim Maula Abu Huzaifah radhiyallahu an serta sahabat-sahabat lainnya. Melihat perbuatan Khalid tadi, Salim menegurnya dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Khalid. Salim tetap berpegang pada pendiriannya dan mengukakannya tanpa takut. Ketika itu, ia memandang Khalid bukan sebagai salah seorang bangsawan Mekah. Dan ia pun tidak merendah diri karena dahulu ia seorang budak. Sobat kecil yang kakak cintai karena Allah, setelah Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, Abu Bakar menjadi khalifah. Pada saat pemerintahan beliau, banyak orang Arab yang kembali murtad. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi mereka. terutama memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Yamamah. Perang Yamamah terjadi pada tahun 11 Hijriah atau tahun 600-an Masehi. Salim pun ikut serta dalam perang tersebut. Maka berangkatlah kaum muslimin untuk berjuang. Tidak ketinggalan Salim dan Abu Huzaifah. Di awal peperangan, kaum muslimin tidak bermaksud hendak menyerang. Tetapi setiap mukmin telah merasa bahwa peperangan ini adalah peperangan yang menentukan. Sehingga segala akibatnya menjadi tanggung jawab bersama. Kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an yang kembali menyusun barisan dengan cara dan strategi yang mengagumkan. Abu Huzaifah dan Salim berpelukan dan berjanji siap mati syahid bersama demi Islam. Lalu keduanya pun menerjunkan diri ke dalam perang yang hebat. Sekelompok orang-orang murtad mengepung dan menyerbu kaum muslimin. Hingga Salim pun terkena sabetan pedang dan roboh. Tapi Salim masih hidup hingga pertempuran selesai dan sang nabi palsu pun terbunuh. Ketika kaum muslimin mencari-cari korban syuhada, mereka temukan Salim radhiyallahu an dalam keadaan sakaratul maut. Salim sempat bertanya kepada mereka, bagaimana nasib Abu Huzaifah? Maka Huzaifah telah syahid, jawab mereka. Baringkan aku di sampingnya, pinta Salim dengan suara yang lemah. Ini dia di sampingmu, wahai Salim. Ia telah menemui syahidnya di tempat ini. Mendengar jawaban itu, Salim tersenyum bahagia. Setelah itu ia tidak berbicara lagi. Ia dan saudaranya Abu Huzaifah radhiyallahu an telah menemukan apa yang mereka dambakan selama ini. Masuk Islam bersama, hidup bersama, dan mati syahid bersama pula. Masya Allah. Persamaan nasib yang amat indah. Mereka berdua menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Namun namanya tetap dikenang. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, seandainya Salim masih hidup, pastilah ia menjadi penggantiku nanti. Itulah sebab kecil kisah Salim Maula Abu Huzaifah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik sobat kecil, alhamdulillah itu tadi kita simak ya rubrik kisah anak soleh tentang Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu

Baik, jika tidak ada sobat kecil ya, kita cukupkan perjumpaan kita sampai sini terlebih dahulu. Kakak ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, terlebih bagi sobat kecil sekalian yang sudah berkesempatan ataupun meluangkan waktunya untuk bergabung. Barakallahu fikum dan mohon maaf bila mungkin ada salah kata. Semoga yang belum bisa menghubungi atau belum bisa bergabung di pagi hari ini bisa ikut bergabung di kesempatan berikutnya ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Akhirnya di sini Kak Umar dari studio siaran Salam FM pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
1: Doa memohon husnul khotimah. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amili khatimah wa khaira ayami yauma alqaka fih. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amili khatimah wa khaira ayami yauma alqaka fih. Artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya. Sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupannya. Dan sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadapmu. Hadis riwayat

0: Ayo dek, sini sama kakak. Kok di pinggir terus sih?
1: Enggak ah, takut tenggelam kak.
0: Iya, makanya kakak ajarin gimana caranya berenang yang benar dek. Kalau takut juga bakalan bisa lah.
1: Tapi pegangin ya kak, awas nanti kalau tenggelam.
0: Iya, sini. Sekarang kakak lepas ya.
1: Jangan kak, jangan.
0: Ayo kakak lepas ya. Tuh kan bisa.
1: Iya ya kak, ternyata berenang itu mudah ya kak.
0: Gerak-gerakin aja tangan sama kakinya. Terusin aja ya. Kakak mau pinggir kolam dulu, mau berjemur. Berenangnya udah dek.
1: Sekarang Deusen udah bisa loh.
0: Syukur deh kalau begitu. Tahu gak dek, olahraga renang itu termasuk olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Masa sih kak?
0: Iya, makanya Deusen harus rajin belajar renangnya ya. Jangan malas, berlatih sampai bisa.
1: Berarti kalau dianjurkan dapat pahala dong kak?
0: Iya dek, adek selain pintar renang juga nanti banyak pahalanya.
1: Asik, enak dong kalau gitu. Eh, itu Abi datang. Asik, Abi kayaknya bawa es krim tuh.
2: Udah berenangnya?
1: Udah, Bi. Makasih banyak, Bi. Bi, kata Kak Hasan, kalau kita berenang dapat pahala. Bener gak sih, Bi?
2: Betul, ada permainan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah memanah, berkuda, dan berenang.
0: Oh, pantesan Abi rajin main panahan sama berkuda tiap hari Ahad.
2: Tapi berenang juga harus ada adab-adabnya, Hasan.
0: Adabnya apa saja, Bi?
2: Pertama, berenang sebaiknya dilakukan di kolam renang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, saat berenang, kita nggak memakai pakaian yang ketat dan menampakkan aurat. Nah, sekarang lanjutkan renangnya ya. Masih satu jam lagi.
1: Oke, Bi. Tapi Abi ikutan ya.
2: Iya.
3: Dialog si kecil.
4: Ahlan ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Ahlan ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Nazaltum ahla wa taqtum sahla. Nazaltum ahla wa taqtum sahla. Ma'akum ahla dunia ahlak. Ma'akum ahla
5: dunia. Kisah Anak Soleh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat kecil, dimanapun kamu berada, kembali jumpa di acara Kisah Anak Soleh. Seperti biasa, kakak akan bercerita tentang kisah kehidupan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat yang akan kakak sampaikan ceritanya atau kisahnya? Ya, kali ini sobat kecil, kakak akan bercerita tentang sahabat yang bernama Khobab bin Arat radhiyallahu an. Siapa? Khobab bin Arat radhiyallahu an. Sobat kecil, beliau adalah seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat atau senjata. Terutama pedang. Senjata dan pedang buatannya dijual kepada penduduk Makkah. Selain itu, Khobab bin Arat juga menjualnya di pasar. Nah, sobat kecil, awalnya beliau adalah seorang budak yang diperjualbelikan. Saat itu, Khobab diperjualbelikan di pasar Makkah. Kemudian dibeli oleh seorang perempuan Makkah bernama Ummu Ammar. Akhirnya, Ummu Ammar membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Ummu Ammar memandangi anak itu dan bertanya, "Siapa namamu, nak?" Kemudian Khobab bin Arat menyebutkan namanya. Ummu Ammar bertanya lagi, "Dari mana kamu?" Khobab pun menjawab, "Najd." Kemudian Ummu Ammar bertanya tentang sebab ia menjadi budak. Apa yang membuatmu bisa sampai di tangan para pedagang budak di Makkah? Maka Khobab menjawab, kampung kami diserang oleh sebuah kabilah Arab. Mereka merampas ternak-ternak kami, menawan kaum wanita dan anak-anak. Dan di antara anak-anak tersebut adalah aku. Selanjutnya, aku berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain sampai aku tiba di kota ini, yaitu Makkah, dan berada di tanganmu. Nah, sahabat kecil, di tangan Ummu Ammar, Khobab bin Arad diserahkan kepada seorang pandai besi di kota Makkah agar ia bisa belajar membuat pedang. Tidak lama kemudian, Khobab sudah menguasai pekerjaan pandai besi dan mahir membuat pedang. Ketika Khobab sudah dewasa dan bisa mandiri, Ummu Ammar menyewakan sebuah tempat tersendiri dan dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkannya. Dengan begitu, Ummu Ammar pun bisa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan Khobab sebagai tukang pandai besi. Sahabat kecil, setelah mendalami dan bekerja sebagai ahli besi, nama Khobab mulai dikenal oleh penduduk Makkah. Ia dikenal sebagai ahli besi yang jujur, Masya Allah, amanah, dan mahir dalam bidangnya. Sehingga banyak orang-orang yang mendatangi beliau untuk membeli pedang buatannya. Meskipun usia Khobab masih sangat muda, tapi Masya Allahnya, beliau bisa berpikir dewasa. Beliau selalu menyendiri dan termenung, memikirkan masyarakat jahiliyah yang pada saat itu begitu rusak akhlaknya. Khobab tidak habis pikir, kenapa ya masyarakat Arab menyembah berhala yang tidak bernyawa? Kemudian Khobab berdoa. Nah, Khobab berdoa sebat kecil supaya bisa menemukan kebenaran. Khobab merasa ada yang salah pada masyarakat Arab ketika itu. Terus, sahabat kecil, apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Khobab? Ya. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mengabulkan doa yang dipanjatkan Khobab, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pikir panjang, Khobab pun berusaha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui ajaran Islam. Dan tanpa pikir panjang lagi, seketika itu pun Khobab mengucapkan dua kalimat syahadat. Khobab merupakan orang keenam yang masuk Islam di Mekah. Nah, sobat kecil, sebagaimana pernah kakak ceritakan, awal datangnya Islam, orang-orang kafir Quraisy sangat marah. Mereka tak segan menyiksa orang-orang yang ketahuan masuk Islam. Khobab bangga dengan agama Islam yang baru dia anut. Dia tidak menyembunyikan keislamannya. Maka ketika itu, Khobab menjadi bagian dari orang-orang yang disiksa. Ya. Bahkan Khobab menerima siksaan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Tahu gak, sobat kecil? Siapa yang paling marah ketika Khobab masuk Islam? Yang paling marah adalah Ummu Ammar, majikannya. Ummu Ammar mengajak saudaranya bernama Siba dan beberapa orang untuk beramai-ramai menemui Khobab. Ketika sudah sampai di tempatnya, mereka melihat Khobab sedang sibuk bekerja. Saudara Ummu Ammar yang bernama Siba berkata kepada Khobab, "Kami dengar kabar tentangmu." Khobab bertanya, "Kabar apa itu?" Siba berkata, "Telah beredar kabar bahwa kamu telah kafir meninggalkan agamamu dan mengikuti agama Muhammad." Khobab pun menjawab dengan tenang, "Tidak, aku tidak kafir. Akan tetapi, aku beriman kepada Allah Ta'ala yang tidak punya sekutu. Aku meninggalkan berhala-berhala kalian. Aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah." Begitu Siba mendengar kata-kata Khobab, ia langsung menyerangnya dan memukuli Khobab. Bahkan Khobab ditendangnya berkali-kali dan dilempari besi. Khobab jatuh tersungkur dengan darah yang mengalir. Sobat kecil, Khobab, berita tentang Khobab bin Ars dengan majikannya pun terdengar dengan cepat di seluruh kota Mekah. Orang-orang tercengang dengan keberanian Khobab, karena sebelumnya mereka belum pernah mendengar ada yang berani mengumumkan keislamannya di depan umum seperti Khobab. Bahkan para pemuka Quraisy terheran-heran dengan keberanian Khobab, seorang budak dan pandai besi yang tidak memiliki kerabat, bahkan saudara yang menjamin keamanan untuknya. Lebih hebat lagi, Khobab berani mencelek-celekkan berhala-berhala mereka dan membodoh-bodohkan agama leluhur mereka. Nah, sobat kecil, keberanian Khobab ini ternyata membakar semangat kaum muslimin untuk juga berani mengumumkan keislaman mereka. Sehingga karena kesal, orang-orang kafir Quraisy menyiksa Khobab. Ketika panas matahari sedang membara, mereka membawa Khobab ke padang pasir yang panas. Mereka membuka bajunya dan menggantinya dengan baju besi. Mereka tidak memberinya minum, sehingga Khobab merasa sangat tersiksa. Lalu mereka mendekati Khobab dan berkata, "Apa yang kamu katakan tentang Muhammad?" Maka Khobab menjawab, "Hamba Allah dan utusannya, dia datang kepada kami membawa agama hidayah." Kemudian mereka memukulnya, sekonyong-konyong dipukul dan ditampar berkali-kali. Mereka juga berkata, "Apa yang kamu katakan tentang Lata dan Uzza?" Maka Khobab dengan mantap menjawab, "Dua berhala yang bisu dan tuli, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat." Mendengar jawaban Khobab, mereka mengambil batu besar yang sangat panas, lalu menempelkannya di punggung Khobab. Mereka membiarkannya sampai kulit Khobab meleleh. Luar biasa kejamnya penyiksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap diri Khobab. Kisah penderitaan Khobab bin Arats ternyata masih berlanjut. Tidak sampai di situ. Majikannya, Ummu Ammar, lebih keras dalam menyiksa Khobab. Sobat kecil, Ummu Ammar setiap hari datang ke tempat kerja Khobab. Ia mengambil besi yang menyala-nyala dari perapian dan meletakkannya di kepala Khobab sampai beliau pingsan. Dan Khobab pun berdoa kepada Allah untuk membalas kejahatan majikannya. Sobat kecil, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah, Khobab bersiap-siap untuk hijrah juga. Namun, sebelum Khobab meninggalkan Mekah, Allah mengabulkan doanya. Ummu Ammar tertimpa sakit kepala yang luar biasa. Sampai-sampai dia melolong seperti anjing guguk ya. Alhamdulillah, itulah balasan buat orang yang jahat. Sampai-sampai anak-anak Ummu Ammar pun berusaha mencari obat ke sana kemari. Namun dikatakan bahwa sakitnya Ummu Ammar bisa sembuh jika ia meletakkan besi panas di kepalanya setiap hari. Maka mau tidak mau Ummu Ammar harus melakukan hal itu. Ia benar-benar merasakan apa yang Khobab rasakan selama ini. Lalu bagaimana dengan Khobab, sobat kecil? Ya, setelah Khobab hijrah, beliau merasakan kedamaian hidup tanpa ada gangguan dari orang-orang kafir. Khobab ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud, Khobab melihat Siba, saudaranya Ummu Ammar yang pernah menyiksanya. Siba mati di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan sahabat kecil, Khobab diberi umur panjang hingga beliau merasakan kehangatan hidup sampai 4 khalifah Rasulullah. Di masa khalifah Umar bin Khattab, Khobab ditanya oleh Umar tentang siksaan paling berat dari kaum musyrikin yang pernah ia rasakan. Maka Khobab membuka bajunya dan terlihatlah bekas luka di punggungnya akibat besi yang ditempelkan di punggungnya. Umar pun bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Khobab menjawab, orang-orang musyrikin membakar besi sehingga menjadi bara api, lalu menempelkannya di punggungku hingga dagingku hangus. Nah, sobat kecil, itulah kisah dari sahabat Rasulullah bernama Khobab bin Arath radhiyallahu an. Semoga kita bisa meneladani kesabaran beliau. Tak harus sabar, jangan cengeng dan manja. Ingat, Khobab bin Arath, beliau itu kuat dan tidak pernah menyerah, walaupun diperlakukan jahat oleh orang kafir. Nah, sobat kecil, sampai jumpa lagi di kisah anak soleh lainnya, edisi yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
7: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
8: gitu kan? Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
7: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
8: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
7: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
9: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.

0: Salat adalah ibadah yang paling agung dalam Islam dan sebuah jalinan komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya. Di dalam salat, seorang hamba bermunajat atau berbisik kepada Rabbnya, mensucikan dan memujinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan tasbih di dalam salatnya dengan lafaz Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan Engkau maha terpuji. Ya Allah, ampunilah aku. Lafaz tasbih ini mengandung pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka atau maha suci Engkau maknanya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kelemahan, kekurangan dan aib. Sedangkan wa bihamdik dan Engkau maha terpuji maknanya adalah menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat kebaikan. Kesempurnaan hanya terwujud dengan pensucian atau tasbih dan pujian atau tahmid. Karena tasbih berarti menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tercela. Sedangkan tahmid berarti menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat terpuji. Kemudian beliau juga menyertakan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap rukuk dan sujudnya. Oleh karena itu, salat merupakan sebuah ibadah yang sempurna karena di dalamnya terdapat tilawah atau membaca Al-Qur'an, takbir atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tahmid atau memuji Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan doa. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan dalam rukuk dan sujudnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau, wahai Rabb kami, dan Engkau maha terpuji. Ya Allah, ampunilah aku. Beliau mengamalkan Al-Quran. Ya ta'awwalul Quran, maknanya ialah mengamalkan apa-apa yang diperintahkan pada beliau dalam Al-Quran, yakni dalam firman Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu marilah kita contoh lafaz tasbih tersebut di dalam salat-salat kita.

0: ألف لام ميم
1: ألف لام ميم
0: تلك آيات الكتاب الحكيم.
1: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
0: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
1: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqah wa huwal azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha

Dia telah menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kalian, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

0: بل الظالمون في ضلال مبين.
1: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian selain Allah. Sebenarnya orang-orang musyrik itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada padamu ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Lalu kuberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat untuk ditimbang. Sesungguhnya Allah Maha halus ilmunya lagi Maha mengetahui."

0: إن ذلك من عزم الأمور.
1: Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah.

Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Dan sederhanalah engkau dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.

Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah telah menundukkan kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan kalian? Dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya yang lahir dan batin untuk kalian. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti keyakinan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Dan apakah mereka tetap akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan itu menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?

dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuknya, sedang dia orang yang berbuat kebaikan atau ihsan, maka sesungguhnya ia telah menempuh sebab yang paling kuat yang mengantarkannya kepada ridho Allah dan surganya, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa yang kafir, janganlah kekafirannya itu membuat engkau sedih, wahai Muhammad. Hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang di dunia, bersenang-senang sebentar. Kemudian pada hari kiamat kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras, yaitu api jahanam.

Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
1: Dan seandainya seluruh pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, kemudian ditambahkan lagi kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tidakkah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja? Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sungguh Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Rabb yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dengan tetap beriman dengan tulus kepadanya. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka hanyalah para pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang ayah tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak pun tidak dapat pula menolong ayahnya sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti benar dan janganlah sekali-kali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kalian terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
1: أخيا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan

Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, Allah Ta'ala atas hidayah dan inayahnya telah memberikan banyak karunia iman dan Islam kepada kita. Dan senantiasa kita harus memohon dan meminta kepada Allah agar karunia iman dan karunia Islam tetap bersemayam dan tetap ada di dalam diri-diri kita. Melihat fenomena pada akhir-akhir ini, wabil khusus kepada anak-anak muda, dan terlebih khusus lagi kepada kaum wanita, banyak sekali kita lihat fenomena yang sudah menjadi budaya mungkin di tengah-tengah masyarakat adalah tentang pamer aurat. Hampir kita lihat wanita-wanita modern akhir-akhir ini, baik yang tingkat SMP maupun yang sudah lanjut, tanpa malu mereka membuka pakaian mereka, atau dengan istilah pakaian yang nyaris telanjang. Ini merupakan sebuah fenomena yang menghenyakkan iman kita, yang menumbuhkan sebuah pertanyaan kepada diri kita, apakah mereka tidak memiliki rasa malu sehingga dengan sukarela, dengan bangga mereka membuka aurat-aurat mereka. Kemudian beberapa fenomena lagi yang dapat kita lihat pada hari-hari ini adalah budaya pacaran yang semakin merebak dan menyeruak di tengah-tengah kaum muslimin. Hampir kita dapati di pojok-pojok tempat, di pojok-pojok wilayah, bahkan di pinggir jalan, tanpa sungkan, tanpa ragu, pasangan muda-mudi ya, berpacaran ya, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan orang lain. Ini pun merupakan sebuah indikasi bahwa ketidakadaan malu, rasa malu di tengah-tengah mereka. Kemudian masih banyak lagi hal-hal lain yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yang ini memunculkan pertanyaan kepada kita. Apakah mereka tidak memiliki rasa malu sehingga mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam kacamata iman, dalam kacamata iman itu tidak pantas, gitu ya. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dalam sebuah hadis-hadis dalam banyak periwayatan, Nabi SAW memasukkan rasa malu dalam unsur iman. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Sesungguhnya iman ya itu lebih kurang lebih adalah dari 70 atau 60 cabang dari iman. Jadi iman itu memiliki cabang-cabang ya. Kemudian fa afdalu la ilaha illallah, yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling bagus ya adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan satu cabang dari keimanan. Di dalam hadis ini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa al haya'u syu'batun minal iman, malu merupakan bagian dari iman, ini menunjukkan bahwa setiap muslim, setiap kaum muslimin, baik muslimin ataupun muslimah, yang hilang rasa malu itu menunjukkan adanya kehilangan iman dalam diri mereka. Semakin tidak punya malu, berarti imannya semakin lama semakin kurang. Bahkan kalau sudah tidak memiliki rasa malu sama sekali, ini menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak beriman. Kita lihat budaya-budaya peradaban, ya. Budaya-budaya peradaban yang tidak memiliki rasa malu. Misalkan Amerika, Eropa misalnya. Di sana tidak ada nilai malu di sana. Tidak ada etika rasa malu di sana. Seseorang berhak dan bebas melakukan apapun. Walaupun bentuknya pelanggaran terhadap syariat Allah. Walaupun bentuknya adalah satu bentuk kemungkaran-kemungkaran. Mereka lakukan dan mereka tidak peduli.

0: Kenapa begitu? Karena mereka tidak memiliki rasa malu. Nah sekarang masalahnya, kalau budaya yang tidak memiliki rasa malu dari orang-orang yang tidak beriman diekspor, bahkan diimpor, ya, oleh orang-orang Indonesia yang notabene-nya adalah orang-orang Muslim, orang-orang mukmin, dan kemudian diikuti pola dan tingkah lakunya dalam budaya, ya, ini aneh, karena kita orang beriman, orang-orang Indonesia, kebanyakannya adalah orang-orang Muslim. Kalau mengikuti gaya Barat, orang-orang Barat tidak punya iman. Mereka bukan orang-orang Muslim. Ya. Sehingga mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Maka pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan memberikan sebuah gambaran secara singkat tentang permasalahan rasa malu. Agar setiap kaum Muslimin ini memiliki sifat malu dan rasa malu. Apalagi khususnya seorang Muslimah. Hilangnya rasa malu pada diri kaum muslimah, maka akan melahirkan sebuah bencana yang besar di tubuh umat Islam. Begitupun pada umumnya kaum muslimin, ketika hilang rasa malunya, maka akan menghancurkan nilai-nilai dasar dalam keimanannya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rasa malu itu sangat berdekatan dengan keimanan. Dan rasa malu itu adalah perbuatan yang baik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u wal imanu kurna'u jami'an." Sesungguhnya rasa malu dan iman adalah kedua hal yang saling berdekatan. Fa idza rafa'a ahaduhuma, ketika salah satunya itu hilang, raf'il akhar. Ketika salah satunya hilang, maka yang satunya pun hilang juga. Antara iman dan rasa malu itu dua hal yang menempel dan tidak bisa terpisah. Ketika orang punya iman, pasti punya rasa malu. Kalau tidak punya iman, pasti tidak punya rasa malu. Kalau punya rasa malu, berarti punya iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada rasa malu. Kalau tidak ada rasa malu, berarti tidak ada iman. Ini yang penting. Ya. Hilangnya rasa malu, ini menunjukkan turunnya kadar keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa malu itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang mulia, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali hanyalah kebaikan. Enggak ada buruknya orang punya rasa malu. Akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan sesuatu yang afdol di hadapan manusia. Dalam riwayat Muslim disabdakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u khairun kullu." Sesungguhnya rasa malu itu baik seluruhnya. Dari semua seginya, rasa malu itu baik. Nah, rasa malu yang dimaksud adalah rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari syariat. Rasa malu untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetapi pada umumnya, rasa malu dalam segala sisinya itu adalah sesuatu yang baik. Seorang muslimah misalnya malu memakai pakaian-pakaian yang ini, pakaian-pakaian yang seronok. Dia malu dilihat oleh orang lain. Itu adalah kebaikan. Seorang pasangan muda-mudi yang malu kalau berpacaran di pinggir jalan, itu memiliki rasa malu. Jadi, rasa malu merupakan satu sifat perbuatan akhlak yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian, rasa malu tersebut tidak akan mencegah seseorang untuk berkata-kata benar. Berkata-kata dengan perkataan yang benar. Rasa malu dengan berdakwah atau dengan mengatakan yang benar itu dua hal yang saling bersamaan. Jangan dengan alasan punya rasa malu kemudian dia tidak mau mengatakan sesuatu yang benar di tengah-tengah masyarakat. Walaupun dikatakan bahwa al-haya'u khairun kullu, rasa malu itu memiliki kebaikan dalam semua seginya, ini tidak mencegah seseorang untuk mengatakan sesuatu yang benar. Karena pada hakikatnya rasa malu itu adalah rasa keengganan atau rasa ketidakenakan dalam melaksanakan satu bentuk perbuatan. Ya, yang tentu saja hal tersebut erat kaitannya dengan keimanan. Walaupun dalam semua seginya rasa malu itu memiliki kebaikan. Nah, bukan berarti ketika seorang memiliki rasa malu dia harus diam saja karena memiliki rasa malu. Ketika dia melihat kemungkaran, maka hal itu tidak mencegah dirinya untuk melakukan satu bentuk dakwah atau pemberian ilmu kepada orang lain, atau bahkan bertanya, atau mungkin beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab pertanyaan dari Usamah bin Zaid tentang permasalahan apakah orang-orang yang mencuri harus dipotong tangannya, gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling memiliki rasa malu. Bahkan diriwayatkan bahwa rasa malunya Nabi itu seperti sifat perawan, gitu. Artinya malunya, rasa malunya sangat luar biasa. Tapi ketika mendengar pertanyaan dari Usamah bin Zaid, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dengan marah dia mengatakan, atas fa'fi haddi fi haddin man hududillah ya Usamah. Jadi Usamah bin Zaid ini dalam riwayatnya meminta keringanan atas perbuatan salah seorang kerabatnya dalam satu bentuk syariat, ya. Maka kemudian ketika mendengar perkataan Usamah tersebut, maka Nabi mengatakan, apakah engkau hendak meminta syafaat atau meminta ampun dari hukuman di antara hukum-hukum Allah yang telah ditentukan wahai Usamah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi law sarqat fulanah laqata'tu yadah. Demi Allah, kalau sekiranya fulanah putriku, ya, itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ya. Nabi tidak sungkan-sungkan mengatakan yang benar, walaupun Nabi memiliki rasa malu yang luar biasa. Nah, kemudian juga di dalam kisah yang lain, yaitu Ummu Sulaim Al-Ansariyah, ya, seorang sahabiyah, ya, seorang wanita yang hidup pada masa Nabi, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan, di mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif, ya, yang sangat sensitif tentang permasalahan air mani, ya. Nah, kalau kita lihat banyak sekarang kaum muslimin yang malu-malu dalam bertanya sesuatu yang berkaitan dengan privat atau berkaitan dengan hal-hal yang sangat sensitif dalam kehidupan mereka. Padahal dalam Islam tidak ada rasa malu dalam menyampaikan kebenaran. Bagaimana yang dikatakan bahwa innallaha la yastahi anil haq. Sungguhnya Allah tidak pernah malu terhadap kebenaran. Ya. Jadi kalau sesuatu itu harus dijelaskan, maka harus dijelaskan. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu. Nah, Ummu Sulaim ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum seorang wanita yang ihtilam, yang mimpi basah, bisa dikatakan begitu, mimpi ihtilam namanya. Kemudian dia bertanya apakah seorang wanita itu harus mandi ketika dia mimpi. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab tanpa sungkan, tidak ragu-ragu, ya. Nabi mengatakan, na'am idza ra'atil ma', betul. Jika engkau melihat air, jika engkau melihat ada bekas airnya, maka kemudian engkau mandi. Ya. Ini sebuah pertanyaan dari permasalahan yang cukup sangat penting, ya, yang akhirnya menjadi ilmu bagi kaum muslimin. Jadi memiliki rasa malu bukan berarti seseorang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mencari kebenaran, tidak mencari ilmu dan lain sebagainya. Ya. Jadi rasa malu yang harus ada adalah rasa malu yang berkaitan dengan pelanggaran hududullah, pelanggaran hak-hak Allah, pelanggaran batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dalam tingkatan rasa malu, Ibnu Mas'ud mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya fahfadhu ra'sa wa ma wa'a wal batan wa ma hawa wadhkurul mauta wal bala. Dikatakan bahwasanya hendaklah kalian meminta rasa malu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa seseorang harus meminta kepada Allah kesungguhan untuk memiliki rasa malu. Karena seseorang yang tidak diberikan rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan hidup seperti binatang. Tidak ada hewan yang memiliki rasa malu. Mereka mau makan tinggal makan tanpa berpikir halal dan haram. Mereka mau berbuat apapun mereka kerjakan tanpa berpikir ini boleh atau tidak boleh, karena di dalam pada hewan itu tidak ada taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia itu ada. Mau makan ada halal ada haram. Yang halal dimakan, yang haram ditolak. Itu adalah bagian dari rasa malu. Nah, di antara poin mana yang lebih hak untuk diberikan rasa malu, itu adalah Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, falillah ahaqqu an fallahu ahaqqu an yastahya minhu minan nas. Dan Allah adalah zat yang paling berhak untuk dimalukan atau dimiliki rasa malunya daripada manusia. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan perintah, larangan, seorang itu tidak boleh melaksanakannya. Kalau perintah dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan harus punya rasa malu. Malu karena sudah diciptakan jadi manusia, sudah diciptakan jadi orang yang beriman, tapi kok tidak mau melaksanakan perintah Allah. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan seorang muslim yang memiliki rasa malu kepada makhluk atau kepada manusia lainnya, ya, itu dalam bentuk salah satunya adalah fala yaksif lahum aurah, tidak membuka auratnya. Seorang wanita hendaklah menutup jilbab, seorang laki-laki hendaklah menutup auratnya, gitu ya, tidak membuka aurat di pinggir jalan. Kemudian yang lainnya adalah wala yuqassir fi haqqi wajib lahum alaih, ya, kemudian tidak meremehkan hak dan kewajiban saudaranya, artinya harus dipenuhi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rasa malu, yang berkaitan dengan sesama manusia. Nah, oleh karenanya pada akhirnya seorang manusia diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memiliki rasa malu. Kehilangan rasa malu akan mengakibatkan hilangnya rasa iman, dan hilangnya rasa malu pada diri seorang muslim akan melahirkan bencana-bencana di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia. Tentang masalah memakai cadar, Ibu, ya, atau memakai hijab. Di dalam Al-Qur'an tadi yang Ibu katakan surat An-Nur dan surat Al-Ahzab, memang tidak ada kata-kata cadar di sana. Namun saya bisa pastikan. Silakan Ibu baca di kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang paling mudah, ya. Di sana didefinisikan bahwa jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Sekarang kalau tafsirannya seluruh tubuh berarti dari kepala sampai kaki, gitu ya. Kalau seluruh tubuh. Jadi para ulama-ulama tafsir memahami dan memandang bahwa memakai jilbab itu adalah memakai cadar, gitu ya. Itu tafsirnya. Silakan Ibu baca di sana, gitu ya. Nah, tentang masalah wajib atau masalah sunnah di sini memang bukan tempatnya kita berbicara masalah hal tersebut di kajian ini. Namun secara umum, ya, saya coba mengutip perkataan dari seorang ulama bahwa di antara unsur yang paling menarik dari seorang wanita itu apa? Kakinya, tangannya, atau telinganya, tangannya, apa mungkin jempolnya? Maka kita akan menjawab, pasti seluruhnya akan menjawab bahwa kecantikan seorang wanita itu adalah di wajah atau muka. Kalau hukum nazar dalam Islam, hukum pernikahan, ya, sebelum nikah itu kan ada ta'aruf, ada nazar, atau ada melihat calon pinangan. Apa yang dilihat? Muka. Karena muka itu adalah faktor utama dari kecantikan dan ketampanan. Ya, orang bilang cantik bukan karena badannya, tapi karena mukanya. Nah, sehingga ulama ini mengatakan bahwasanya oleh karenanya muka itu atau terbukanya muka atau istilahnya dengan sufur itu akan membawa fitnah. Gitu ya. Maka yang afdol, yang utama adalah menutup muka dalam berhijab. Ya, menutup muka dalam berhijab. Ya, karena dia lebih menjaga diri, gitu ya. Adapun terkait dengan banyaknya peristiwa-peristiwa hari ini seperti kesamaan cara berpakaian, ya, menurut saya itu hal yang tidak langsung menjadikan memakai cadar itu menjadi sesuatu yang apa, yang memalukan atau yang haram misalnya. Tidak. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus meyakini bahwasanya apapun yang mereka pakai, sampai orang kafir pun kalau memakai cadar, itu tetap mereka dalam kekafiran. Tidak ada masalah tentang masalah cadarnya. Karena cadar adalah, atau jilbab atau cadar adalah bagian dari syariat Islam. Yang memakai siapapun itu tergantung dari maksud dan tujuannya. Ya. Oleh karenanya, ketika dikatakan ada kesamaan pada hari ini dengan kelompok-kelompok yang radikal, yang orang bilang teroris, ini sangat sangat tidak terkait, ya. Berarti muslimah sahabiah yang hidup pada masa imam-imam madzhab, bahkan ya di dalam buku Safinatun Najah, ya, dari Asy-Syafi'iyah, dia mengatakan, di buku itu mengatakan bahwasanya hijab bagi wanita muslimah itu hanyalah satu mata yang boleh terlihat. Bayangkan. Berarti wanita-wanita yang hidup dan berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i itu adalah teroris. Kan tidak seperti itu. Nah, ini pendangkalan akidah, pendangkalan syariat. Dan kita harus menolak dengan keras, gitu ya. Karena syariat harus kita bela dan kesalahan harus kita tolak. Ya, kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin lainnya dengan yang memakai simbol-simbol Islam, kita tolak. Tetapi juga jangan kita menolak syariat yang memang sudah resmi dari Allah dan Rasulnya. Ya. Dan tentu saja saya lebih memilih pendapat bahwa yang memakai hijab itu adalah lebih afdol. Wallahu a'lam. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan la yakhluwanna ahadukum li anna bithalithihim asyaitan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian itu sering khalwat dengan yang lainnya, dalam arti yang bukan mahram, ya, laki-laki dengan perempuan, karena yang ketiganya adalah setan. Dan khalwat ini adalah satu perkara yang dibenci oleh Islam. Jadi khalwat itu adalah bentuk berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan perempuan pada satu waktu atau pada satu keadaan. Dan ini adalah satu bentuk perbuatan yang dilarang. Nah, menaiki ojek, ya, ini pun bagian dari bentuk khalwat, ya, karena ada unsur-unsur pendekatan kepada perbuatan zinanya. Oleh karenanya hendaknya seorang muslimah menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, gitu ya. Saya lebih memilih arahan solusi untuk lebih baik memiliki kendaraan sendiri, khusus untuk muslimah, gitu ya. Ketika memang dia harus keluar dalam tuntutan kehidupan ini, misalkan dia nggak punya orang yang bisa bekerja atau apa begitu ya. Tapi memang sebenarnya seorang muslimah itu lebih baik di rumah. Selama tidak memiliki unsur-unsur keterpaksaan keluar dari rumah, maka dia lebih baik di rumah. Tapi kalaupun dia harus bekerja, maka pilihlah pekerjaan-pekerjaan dan wilayah-wilayah pekerjaan yang tidak memiliki resistensi untuk mereka berkhalwat atau berikhtilat dengan laki-laki atau orang yang bukan mahram. Seperti misalnya menjadi seorang guru, yang mana di dalamnya adalah seluruhnya muslimah. Gitu ya, atau bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang mana di lembaga pendidikan tersebut adalah semuanya muslimah. Dan kemudian pilihlah jarak tempat yang lebih dekat, gitu ya. Misalkan kalau dari tempat kerjanya ke rumahnya itu hanya sekitar 10 meter alias bisa jalan kaki. Itu lebih selamat, ya. Daripada kemudian hanya untuk mencari sesuatu yang lebih dari rezeki, kemudian dia akhirnya harus berdesak-desakan, pulang malam, ya, dan menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya nantinya, gitu ya. Banyak sekali ancaman-ancaman di luar yang siap menerkam para muslimah, gitu ya. Oleh karenanya setiap para muslimah harus menjaga diri, harus mulai memiliki rasa malu, gitu ya. Jangan sering-sering banyak keluar kalau tidak ada keperluan.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya, Ren, mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Toko bangunan, ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
3: Oke lah kalau begitu.
4: Wis, mau pada kemana nih?
2: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
3: Iya.
2: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
4: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Bener. Perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang.
4: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
4: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
3: Oh.
4: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
2: Waduh. Waduh.
4: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah, kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Iya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
3: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
3: enak,
2: dan yang terpenting halal.
4: Rip, rip, rip.
2: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam.
7: Mutiara Ayah.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kalian menyesal atas perbuatan kalian tersebut.
1: Wawasan Islam. Wawasan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kami selalu berharap ya, Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun tentunya. Kami juga tentunya berharap ya, semoga Anda semua berada dalam lindungan Allah SWT dan dilimpahi rahmat dan maghfirahnya. Dan baiklah pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Wawasan Islam. Kita akan mengupas ya berbagai keilmuan tentang keislaman yang penting untuk kita ketahui bersama. Nah pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Faisal Hamzah LC yang akan menjadi narasumber kita ya pada kesempatan kali ini. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Faisal Hamzah LC yang insya Allah akan menjadi narasumber kita. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya nih. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, sehat selalu ya Ustadz. Dan semoga kita doakan juga para pendengar dalam keadaan sehat selalu. Nah Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih, yaitu tentang ibadah sholat. Dan tentunya tidak akan cukup satu pertemuan saja ya membahas tentang sholat, karena mungkin pembahasan sholat ini kita akan bahas sampai beberapa kali pertemuan. Baik, Ustadz, terkait sholat, sebelum berbicara tentang tata caranya atau mungkin macam-macam sholat, kita akan bahas dulu nih terlebih dahulu hal-hal yang dapat membuat sholat kita itu diterima. Atau dalam istilah lainnya, syarat-syarat sahnya sholat. Karena ini memang sangat penting ya, jangan sampai kita sudah melaksanakan sholat, sudah sepenuh hati, namun karena syaratnya tidak terpenuhi, akibatnya sholat tidak diterima. Baik, mungkin pertama-tama Ustadz bisa sebutkan apa saja syarat-syarat sahnya sholat nih Ustadz.
1: Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat, secara garis besar ada dua macam. Yang pertama termasuk syarat umum, dan yang kedua termasuk syarat khusus. Adapun yang termasuk syarat-syarat umum sholat, ini seperti syarat-syarat pada semua ibadah yang ada. Yaitu beragama Islam tentunya, kemudian berakal, dan tamyiz, yakni sudah usia anak-anak sebelum baligh, yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Sedangkan syarat khusus, dan ini yang dimaksud dengan syarat-syarat sholat yang akan kita jelaskan nanti, yakni syarat-syarat khusus diterimanya sholat seseorang, yang pertama sudah masuk waktu sholat, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghilangkan hadas, yang keempat menghilangkan najis, yang kelima menghadap kiblat, dan juga niat. Nah ini semua yang dimaksud dengan syarat-syarat sahnya sholat. Nah perlu diketahui di sini, apa yang dimaksud dengan syarat dalam Islam? Nah istilah syarat menurut para ulama adalah apa yang kalau dia tidak ada, maka sebuah perbuatan ibadah ini tidak bisa terlaksana. Namun kalau dia ada, maka perbuatan ibadah tersebut pun tidak mesti harus ada. Apa contohnya? Contohnya itu bersuci, di mana bersuci adalah syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci, maka sholat seseorang tidak akan dianggap sah meskipun dilakukan berkali-kali. Akan tetapi ketika seseorang bersuci, yakni dengan berwudu misalnya, maka belum tentu ya wudu tersebut mengharuskan dia melakukan sholat. Boleh jadi dia berwudu hanya untuk membaca Al-Quran, atau berwudu ketika hendak mau tidur, dan yang lain sebagainya. Nah ini secara garis besar, jadi yang dimaksud dengan syarat-syarat sholat di sini adalah syarat secara khusus, yaitu sudah masuk waktu sholat, menutup aurat, menghilangkan hadas, menghilangkan najis, menghadap kiblat, dan juga niat. Wallahu'alam.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tentang apa saja syarat-syarat sahnya sholat, dan bahkan tadi ditambahkan ya apa yang dimaksud dengan syarat dalam istilah Islam. Kemudian Ustadz langsung saja mungkin dijelaskan nih secara rinci dari masing-masing syarat-syarat sahnya sholat yang tadi disebutkan nih Ustadz.
1: Taib, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat tersebut. Nah berkaitan dengan syarat-syarat sholat tersebut, tadi sudah dijelaskan bahwa poin yang pertama adalah telah yakin masuk waktu sholat. Ini adalah poin yang sangat penting sekali. Karena seseorang tidak akan dianggap sah melakukan sholat sebelum masuk waktunya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama salafus sholeh. Dan ini sudah menjadi ijma atau kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini syarat yang pertama, yaitu sudah masuk waktu salat. Kemudian syarat salat selanjutnya yaitu menutup aurat. Jadi siapa saja yang menunaikan salat dalam keadaan tidak menutup aurat, alias auratnya terbuka, maka salatnya dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai kaum muslimin, pakailah pakaian kalian yang indah setiap kali masuk ke masjid. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat tentang rusaknya salat seseorang yang dia tidak memakai pakaian sementara dia mampu untuk menutupinya dan dia salat dalam keadaan tidak berpakaian. Dan perlu diketahui di sini bahwa aurat yang perlu ditutup bagi laki-laki umur 7 sampai 10 tahun, maka auratnya adalah dua kemaluan saja, itu kemaluan bagian depan dan bagian belakang. Sedangkan aurat orang yang berumur 10 tahun ke atas, ini antara pusar dan lutut. Kemudian, aurat wanita merdeka yang sudah balig, maka ini semua badannya, semua tubuhnya. Jadi semuanya adalah aurat yang wajib ditutup, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, untuk laki-laki yang sudah balig, meskipun tadi auratnya antara pusar dan lutut, namun dalam kondisi sholat, maka hendaknya dia menutup badannya melebihi batasan aurat yang telah disebutkan tadi. Ya, dari pundak sampai di atas mata kaki. Ini sebagai bentuk ihsan, bentuk adab dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya syarat yang ketiga dan yang keempat, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas, yakni hadas besar dan hadas kecil. Siapa saja yang melaksanakan sholat dalam kondisi dia berhadas, maka sholatnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Pun demikian, yang selanjutnya itu suci dari najis. Siapa saja yang menunaikan salat sementara dia tahu, dia ingat ada najis padanya, maka salatnya tidak sah. Maka seorang yang hendak melaksanakan salat, hendaknya menjauhkan najis pada tiga tempat. Yang pertama pada badan, sehingga tidak boleh ada sedikit pun najis di badan orang yang hendak melaksanakan sholat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, kemudian beliau bersabda bahwa kedua penghuni kubur tersebut sekarang sedang disiksa, kata Rasul. Dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar, karena dosa besar, tapi karena perkara sepele. Salah satunya karena biasa menyebarkan namimah atau suka mengadu domba. Dan yang satunya lagi karena tidak menjauhkan diri dari najis saat kencing. Jadi tidak perhatian ketika kencing, sebagian air kencingnya mengenai kulit kakinya misalkan. Dan dia sholat dalam keadaan demikian, maka ini bisa menyebabkan hal tersebut apa? Menjadi penyebab azab kubur. Maka ini perhatikan, ya. Perhatikan di badan kita agar semuanya suci dari najis. Kemudian yang kedua, dari pakaian kita. Tidak boleh ada najis di pakaian kita ketika melaksanakan sholat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Disebutkan bahwa ada seorang wanita datang menemui Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Salah seorang di antara kami sedang haid, lalu darah haid tersebut mengenai baju. Apa yang harus kami perbuat?" Maka beliau SAW menjawab, "Hendaknya dia mengeriknya, kemudian membersihkannya dan menyiramnya dengan air. Lalu setelah itu dia boleh sholat dengan memakai baju tersebut." Dan tempat yang ketiga ya, tempat kita melaksanakan sholat. Ini harus dijauhkan dari segala najis yang ada. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa disebutkan ada orang badui datang ke masjid Nabi SAW. Lalu dia kencing di pojokan masjid. Maka orang-orang pun menghardiknya. Sementara Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghardik orang tersebut ketika dia kencing, sampai dia selesai kencingnya. Lalu Nabi SAW menyuruh untuk diambilkan satu ember air, lalu dengan air tersebut disiramkan ke tempat di mana air kencing tersebut. Ya. Nah ini, jadi badan kita harus suci dari najis, pun demikian pakaian dan tempat kita melaksanakan sholat. Kemudian syarat yang selanjutnya, itu syarat yang kelima, adalah menghadap kiblat. Maka siapa saja yang sholat, ya wajib untuk menghadap ke kiblat. Ya, ketika dia mampu untuk menghadapnya. Dan sholat akan dianggap batal ketika dia mampu menghadap kiblat, namun dia menyelisihinya dengan membelakanginya misalkan. Nah ini adalah kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu niat. Jadi siapa saja yang menunaikan sholat tanpa adanya niat dalam hatinya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis yang masyhur ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat, wa innama likulli mri'in ma nawa. Setiap amal ini tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah ini, inilah uraian tentang syarat-syarat sahnya sholat yang harus diperhatikan oleh kita. Agar apa? Agar sholat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.
0: Ya baik Ustaz, Masya Allah ya. Jazakallah khairan atas penjelasannya tentang syarat-syarat sahnya sholat. Semoga pendengar semua memahami ya dengan baik apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz kepada kita semua terkait syarat-syarat sahnya sholat. Dan tentunya semoga Allah SWT menerima amal ibadah sholat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz atas penjelasannya, dan juga terima kasih buat para pendengar semua yang telah menyimak. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik Akhlak Islami pada kesempatan ini adalah Menyelami Samudra Kezuhudan. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan, perilaku manusia cenderung berubah-ubah. Ada kalanya memperoleh kenikmatan duniawi yang melimpah, dan ada kalanya diterpa kemiskinan dan kepapahan. Didera sakit, didekati usia senja, dan dibuat tak berdaya di masa tuanya. Kondisi sakit dapat mengubah perangai seseorang, dari sikap bijak menjadi mudah marah. Demikian juga dengan usia senja, dapat melemahkan mentalnya sebagaimana fisiknya yang semakin melemah. Begitu pula dengan kenikmatan berupa kekuasaan, yang dapat mengubahnya menjadi lebih sering mengabaikan sahabat-sahabatnya, sama juga dengan popularitas, terkadang menjadikan manusia bersikap angkuh. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika seseorang telah memiliki jabatan atau kekayaan, berusaha dengan maksimal memantapkan hatinya untuk bersikap bijak dalam keadaan senang maupun susah. Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah mengatakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kalilah wa Dimnah, ia berkata, orang yang bijak tidak menjadi sombong karena kedudukan dan kebesaran. Bagaikan gunung yang diterpa angin kencang yang dahsyat. Sedangkan orang yang dungu menjadi sombong karena kedudukan yang paling rendah sekalipun. Bagaikan rumput yang bergoyang meski hanya dihembus angin sepoi-sepoi. Sifat mulia ini dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila kita menginginkan contoh yang paling mengesankan tentang sikap kesederhanaan pada saat senang maupun susah, maka telusurilah perjalanan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau tak pernah berpaling dari sikap zuhud terhadap dunia, walaupun seujung jari. Begitu juga dengan kecekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah. Beliau terus-menerus menyeru manusia ke jalan petunjuk dan agama yang benar, sehingga mengalami berbagai gangguan dari kelompok yang berbuat aniaya. Namun beliau tidak membalas dan malah memaafkannya. Seorang teladan dari kalangan bangsawan adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Diceritakan bahwa ketika menjabat sebagai khalifah, suatu hari beliau pergi menuju masjid pada waktu sahur dengan ditemani pengawal. Beliau melintasi seorang laki-laki yang sedang tidur di jalanan. Tanpa sengaja kaki beliau menyandung tubuh laki-laki tersebut sehingga secara spontan dia berseru, "Kamu ini gila ya?" Lantas beliau menjawab, "Tidak." Melihat kejadian itu, pengawal beliau ingin sekali menghajar laki-laki itu. Namun khalifah segera berseru, "Bersabarlah. Orang itu hanya bertanya kepadaku, kamu ini gila ya? Dan sudah aku jawab tidak." Beliau seorang bangsawan, seorang pemimpin yang layak mendapatkan penghormatan, sanjungan, dan kemuliaan. Sedangkan perkataan yang seperti itu adalah bentuk perendahan yang sungguh tidak layak. Namun dengan kedudukannya, beliau lantas tak menjadi angkuh. Perkataan yang demikian itu beliau jawab dengan respon tanpa berlebihan. Pendengar yang dirahmati Allah, maka benarlah perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah yang mengatakan, siapa saja yang memperhatikan lautan dunia dan mengetahui kiat menghadapi gelombangnya, serta menyadari cara bersabar dalam mempertahankan hidup, niscaya dia tidak akan berkeluh kesah tatkala musibah menerpanya dan tidak pula terlalu gembira ketika nikmat menyapanya. Dari dua teladan tersebut, marilah kita memandang diri kita. Apa kedudukan kita dibanding Rasulullah alaihi salatu wassalam? Dan apa jabatan kita jika dibandingkan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Pantaskah kita ketika dicela membalas dengan perkataan hina? Dan pantaskah kita ketika diperlakukan dengan kasar membalasnya dengan amarah? Tidak, sungguh tidak pantas. Sikapilah segalanya dengan bijak. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah telah menyebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa al-mu'min. In asabathu sarra syakar, fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fa kana khairan lah." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Segala keadaan yang dialaminya sangat menakjubkan. Setiap takdir yang ditetapkan Allah bagi dirinya merupakan kebaikan. Apabila mengalami kebaikan, dia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa keburukan, maka dia bersabar dan hal itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Demikianlah mulianya sifat kebijaksanaan. Semoga dua kisah agung ini dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bijaksana. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita semua untuk tetap teguh berada di jalannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada edisi Akhlak Islami selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Maulana, masih di rubrik Tahukah Anda? Edisi kali ini, kita akan membahas tentang asal-muasal besi. Pendengar yang dirahmati Allah, besi, tentunya nama benda yang satu ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Hampir semua kita mempunyai berbagai peralatan, perkakas, alat rumah tangga, bahkan rumah itu sendiri yang terbuat atau mengandung unsur dari bahan yang satu ini, yaitu besi. Penemuan dan pemanfaatan logam besi dan logam-logam lainnya memiliki arti penting untuk mendukung kemajuan peradaban umat manusia. Besi merupakan salah satu mikronutrien penting bagi makhluk hidup. Besi amat penting bagi semua organisme, kecuali bagi sebagian kecil golongan bakteri. Besi sebagian besar terikat dengan stabil dalam logam protein atau metaloprotein. Pendengar, besi merupakan logam yang paling penting sepanjang sejarah umat manusia, sejak peradaban Mesopotamia purba sampai sekarang. Tidak ada logam lain yang jumlah pemakaiannya melebihi besi. Dewasa ini, besi merupakan tulang punggung peradaban modern. Dalam kehidupan sehari-hari, besi banyak sekali manfaatnya, mulai dari peralatan masak di dapur hingga peralatan perang di medan tempur. Intinya, besi merupakan sejenis logam yang sangat berguna bagi kebutuhan manusia. Nah, ada satu pertanyaan menarik. Jika kita ditanya, dari manakah asalnya besi itu? Ketika pilihannya adalah berasal dari dalam bumi atau berasal dari langit? Sepertinya kebanyakan kita akan menjawab berasal dari dalam bumi ya. Namun tahukah Anda pendengar bahwa ternyata asal-muasal besi adalah dari langit? Tidak percaya? Fakta ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Hadid, ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisth. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin-nas." وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sedangkan pendengar, ilmu pengetahuan baru mengetahuinya pada abad ke-19 ketika para ahli astronomi menyingkap fakta bahwa asal besi bukanlah dari perut bumi, melainkan dari luar angkasa. Besi merupakan sisa meteor yang jatuh ke bumi dikarenakan atmosfer membakarnya menjadi abu dalam perjalanannya ke bumi. Sisa itulah yang akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Para peneliti luar angkasa lebih lanjut mendapati bahwa besi tidak dapat terbentuk dalam tata surya. Matahari saja tidak memiliki panas dan energi yang cukup untuk membentuk besi. Fakta ini meyakinkan para ilmuwan bahwa besi terbentuk di luar tata surya kita dan dikirim ke bumi melalui meteor dan meteorit. Para ahli astronomi hari ini sepakat bahwa meteor dan meteorit adalah batu berapi dari luar angkasa yang terdiri dari berbagai partikel dengan komposisi yang bervariasi, di antaranya besi dan elemen lainnya. Dengan demikian, besi adalah logam pertama yang dikenal manusia karena ia jatuh dari luar angkasa sebagai meteor. Ribuan meteor telah jatuh ke permukaan bumi. Beberapa di antaranya bisa bermassa puluhan ton. Pada tahun 1902 contohnya, sebuah meteorit ditemukan di Amerika Serikat yang beratnya sekitar 62 ton dengan kandungan besi dan nikel. Dari penjelasan ilmiah ini, tingkat ketepatan deskripsi Al-Quran semakin jelas, yakni pada ayat kami menurunkan besi. Kemudian pendengar, apa maksud kekuatan besar dan manfaat luar biasa yang disebut oleh Al-Quran? Nah, pendengar yang dirahmati Allah, mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, fihi ba'sun syadidun, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yakni dapat dijadikan senjata seperti pedang, tombak, anak panah, dan tameng serta senjata lainnya.
wa manafi'u linnas, dan berbagai manfaat bagi manusia, yaitu manfaat dalam kehidupan mereka. Karena besi itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk pekerjaan mereka seperti cangkul, kapak, gergaji, pahat, alat untuk membajak tanah, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk keperluan pertanian, pertukangan, serta alat-alat lainnya yang diperlukan oleh manusia. Demikian penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, para ahli kimia mengatakan bahwa besi merupakan logam paling stabil. Hal ini baru diketahui belakangan setelah dilakukannya penelitian terhadap berbagai logam dari segi kekuatan, kelunakan untuk ditempa, dan ketahanannya terhadap tekanan. Besi juga diakui sebagai logam paling padat. Sifat ini sangat bermanfaat bagi bumi dalam rangka menjaga keseimbangannya. Selain itu, sekitar 35% dari komposisi bumi adalah besi. Ia juga logam dengan kekuatan magnet terbesar yang membantu menjaga gravitasi bumi. Masya Allah ya, ternyata besi ini menyimpan sejumlah fakta yang menakjubkan pendengar. Dan asal-muasalnya pun telah diungkap dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW belasan abad yang lalu. Semoga pengungkapan fakta ini menjadi penguat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya SAW. Demikian tahukah Anda edisi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa berada di dalam kebaikan, selalu sehat, semangat untuk mengisi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Dan termasuk kebaikan adalah Anda memutuskan untuk mendengarkan radio ini, untuk mendengarkan informasi islami, nasihat islami yang membuat keimanan kita menjadi lebih baik. Senang sekali saya Khairul Imam bisa menemani Anda di waktu yang sangat berharga melalui sebuah acara yang saya percaya Anda telah menanti-nanti, acara Ngobrol Perkara Iman. Semoga melalui program yang sederhana ini kita bisa meraih manfaat, kebaikan, keberkahan yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Pendengar yang berbahagia, hal yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah tauhid, mengesakan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Sebab tauhid adalah hal yang akan membawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik menyekutukan Allah adalah hal yang akan mencelakakan manusia, membawa kepada penderitaan di dunia ataupun di akhirat. Dan salah satu bentuk kesyirikan adalah perdukunan. Ya, perdukunan adalah hal yang ada ramai di sekitar kita. Yuk kita sapa narasumber kita, Ustadz Ibrahim Bafadal. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana kabarnya Ustadz?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah hadir bersama kami untuk memberikan inspirasi informasi islami. Baik Ustadz, mewaspadai perdukunan ya. Perdukunan ini tentu hal yang tidak asing di telinga kita. Kami sudah tidak sabar seperti apa dalam kacamata Islam. Silakan Ustadz untuk memberikan pengantar.
6: Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama Islam datang dengan satu fondasi yang sangat penting dan perkara yang sangat agung sekali, yaitu menyeru manusia kepada

jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata. Ini tujuan Allah ciptakan kita manusia dan juga jin. Agar kita menghambakan diri, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan peribadatan yang disyariatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu penyimpangan yang cukup serius dari Tauhid ini adalah perdukunan. Dan perdukunan sejak dahulu hingga kini tetap ada. Bahkan sekarang perdukunan ini menjelma menjadi sesuatu yang kelihatan logis, ya, dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dukun-dukun sekarang sering menyandang istilah atau sebutan paranormal, ya, atau ahli hikmah, atau orang pintar, atau pengobatan alternatif, dan sebagainya. Ya. Jadi bentuk-bentuk perdukunan yang sekarang cukup marak di sebagian masyarakat adalah pengobatan alternatif, yaitu pengobatan dengan cara-cara perdukunan. Dan juga peramalan nasib. Peramalan nasib, usaha, jodoh, pekerjaan, dan lain-lain. Dan lain-lain hal. Jadi, perdukunan ini menawarkan jasa kepada masyarakatnya. Kenapa cukup marak? Karena mereka menawarkan jasa yang memang dibutuhkan oleh banyak masyarakatnya. Seperti pengobatan, masalah kesehatan, masalah kewibawaan, bahkan sampai pada masalah kedudukan, pangkat, dan seterusnya. Ini. Dan inti penyimpangan dari perdukunan ini adalah para dukun atau paranormal, mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka bekerja sama. Jadi mereka berkolaborasi, ya, atau bekerja sama dengan jin dan setan dengan cara-cara yang halus. Dan terkadang pula, ya, ini sebagian dukun, mereka tidak sengaja bekerja sama dengan jin dan setan, tapi dengan sebagian ritual yang mereka lakukan atau sebagian mantra yang mereka baca, secara tidak mereka sadari mereka telah mengundang peran jin dan setan ke dalam diri mereka. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui karena banyak masyarakat yang terkecoh dengan dukun-dukun dan paranormal karena menyangka mereka itu adalah orang pintar atau ahli hikmah atau ahli mistik dan sebagainya. Ya. Ahli supranatural dan sebagainya. Jadi demikian halusnya syaitan mengecoh, ya, mengelabui manusia sehingga menampilkan dukun-dukun itu dengan tampilan yang memukau, menarik, dan dipercaya oleh masyarakat. Ya. Bahkan sedemikian halus tipu daya syaitan itu sehingga sebagian dukun itu sendiri tidak sadar kalau dia dukun. Ya. Dan itu ada, ya. Saya tidak berkhayal. Ya. Ada sebagian dukun yang dia tidak menyadari bahwa dia itu seorang dukun yang bekerja sama dengan syaitan. Ya. Karena yang dilakukan hanya sekedar membaca mantra-mantra. Ya. Dia hanya membaca mantra-mantra. Atau melakukan suatu ritual tertentu. Atau membaca suatu wirid-wirid yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan bacaan-bacaan atau mantra atau ritual yang dia lakukan itu, maka jin sudah hadir. Ya. Siap membantu dia tanpa disadari oleh si dukun itu. Ya. Maka karena bahayanya perdukunan ini, maka kita perlu membahas dan mengangkat tema ini. Ya. Dan hukum Islam tentang perdukunan ini sangat tegas. Ya. Karena perdukunan, peramalan nasib, dan semua bentuk-bentuk praktek perdukunan ini merupakan suatu penyimpangan dari prinsip Tauhid, maka larangan Islam terhadap perdukunan ini sangatlah tegas sekali. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia mempercayai perkataan dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir atau mengingkari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi mempercayai perkataan dukun adalah suatu bentuk kekufuran. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, barang siapa yang mendatangi dukun atau juru ramal lalu bertanya tentang sesuatu, ya,

0: Tanya saja dan tidak membenarkan, ya. Bertanya saja, maka ini menyebabkan salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini jika dia tidak mempercayai perkataan dukun. Kalau sampai mempercayai, maka dia telah dihukumi kafir. Nah, jika orang yang bertanya kepada dukun saja dihukumi kafir dalam syariat, orang yang membenarkan perkataan dukun dihukumi kafir, lalu bagaimana dengan dukun itu sendiri? Jelas lebih kafir, ya. Lebih jauh dari keimanan dan dari kebenaran, ya. Nah, jadi syariat Islam melarang dengan tegas kaum muslimin untuk menggunakan jasa dukun atau mendatangi mereka atau memanfaatkan jasa yang mereka tawarkan, ya. Kita diharamkan untuk memanfaatkan atau bertanya, berkonsultasi, apalagi melaksanakan saran-saran dukun, paranormal, orang pintar dan sebagainya, ya. Demikian sebagai pengantar.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ibrahim Bafadol. Artinya salah satu yang kemudian melatar belakangi kita mengangkat tema mewaspadai perdukunan, jika kita amati tadi Ustadz, di zaman ini, ya, di zaman now, banyak kemudian perdukunan-perdukunan yang halus, ya, yang kemudian mengelabui masyarakat, mengelabui umat, sehingga umat masuk ke perangkap itu, Ustaz, ya. Dalih-dalih meraih penglarisan, kewibawaan, dan banyak hal yang kemudian tertipu umat ini karena disangkanya, oh, dia ahli hikmah, ya, ahli apa, orang pintar, Masya Allah. Maka mewaspadai perdukunan, kita angkat tema ini agar kita waspada, ya, mana yang sesuai hal-hal yang kemudian diperintahkan oleh syariat dan mana hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kita harus jelas mewaspadai perdukunan. Kemudian Ustadz, timbul pertanyaan, lalu kenapa perdukunan dan juga paranormal ini sangat berbahaya dalam pandangan Islam? Apa sih yang membuat perdukunan, paranormal, peramalan ini sangat berbahaya dalam pandangan Islam? Bagaimana Ustadz? Silakan.
0: Iya. Ya, jadi perdukunan sangat berbahaya dalam pandangan Islam, ya. Sangat berbahaya sekali karena perdukunan ini termasuk salah satu bentuk kesyirikan, ya. Dan kita tahu bahwa syirik adalah dosa yang terbesar dan kemaksiatan yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika tidak bertaubat. Di mana letak syirik perdukunan ini? Yang pertama adalah dukun atau paranormal atau orang pintar dan sebagainya, mereka mengklaim, ya, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Tahu perkara yang gaib ini banyak macamnya, ya, seperti mengetahui barang yang hilang, mengetahui siapa pencurinya, atau mengetahui penyakit seseorang sebelum dia cerita, ya. Jadi ketika seorang pasien datang, kemudian si dukun menjelaskan, penyakitmu ini, kamu sakit ini, ya. Padahal si pasien belum cerita, ya. Nah, jadi mengaku tahu penyakit seseorang pun termasuk mengaku tahu yang gaib. Atau meramal, ya. Meramal nasib bahwa jodoh yang tepat untuk si fulan itu ini. Jadi dia tahu masa depan gitu, ya. Mengaku tahu masa depan seseorang. Atau dia berkata kepada seorang yang berkonsultasi tentang usaha, tentang pekerjaan. Pekerjaan yang cocok untuk kamu itu ini. Usaha yang tepat dan menjamin masa depanmu ini. Nah, itu semua bentuk mengaku-ngaku perkara yang gaib. Mengaku-ngaku tahu hal-hal yang gaib. Padahal Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam banyak ayatnya bahwa mengetahui yang gaib itu hanyalah kekhususan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini salah satu sifat Allah Ta'ala. Alimul ghaibi wa syahadah. Dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata atau yang tampak. Hanya Allah Ta'ala satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Ta'ala. Nah, adapun para nabi dan rasul, iya, terkadang Allah Ta'ala menyingkap sebagian perkara yang gaib kepada seorang nabi atau rasul sebagai suatu bentuk mukjizat, ya. Jadi Allah mengkhabarkan kepada nabi dan rasul itu tentang hal-hal yang gaib, tentang peristiwa yang akan terjadi masa yang akan datang, tentang hal-hal yang gaib yang manusia tidak mengetahui. Nah, ini salah satu bentuk wahyu dan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Tetapi sebenarnya, para Nabi dan Rasul itu secara sendirinya, mereka tidak tahu yang gaib. Mereka tidak mengetahui yang gaib. Kecuali jika Allah menyingkap sebagian yang gaib kepada Rasul tersebut. Ya. Tentang ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin ayat ke-26 dan ke-27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dialah Allah yang mengetahui semua perkara yang gaib. Dan Allah tidak memperlihatkan tentang yang gaib itu kepada seorang pun. Kecuali kepada Rasul yang dia ridhai. Ini penjelasan dari Allah, bahwa Allah tidak akan menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul. Ya. Dan ini menjadi bukti kebenaran Rasul tersebut, atau kebenaran kerasulannya, ya, sebagai suatu mukjizat. Ya, ini. Jadi kalau ada seorang manusia mengaku, ya, dia tahu di mana letak barang yang hilang. Dia mengaku, tahu apa penyakit yang sedang diderita oleh seseorang. Atau bahkan berkata bahwa yang mengguna-guna kamu itu si fulan. Ya. Jadi dia berbicara tentang hal-hal yang gaib. Yang bersifat mistik. Begitu. Ya. Nah, ini salah satu bentuk kesyirikan karena meyakini bahwa ada selain Allah Ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Ya. Ini bahaya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, perdukunan, ya, peramalan, dan seterusnya. Ini membuat hati-hati manusia itu tidak lagi bergantung kepada Allah Ta'ala semata. Jadi hati orang yang percaya dengan dukun, paranormal, dan sebagainya, itu bergantung kepada dukun tersebut. Berharap kepada dukun tadi. Ya. Menggantungkan harapannya, menggantungkan kesembuhannya, menggantungkan nasib, dan sebagainya, kepada makhluk yang tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa. Padahal, seharusnya, ya, hati manusia itu tidaklah bergantung kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Hanya kepada Allah dia berharap, menggantungkan harapannya. Dia bertawakal, berserah diri, ya, dan berharap semua kemaslahatan, ya, dan berharap selamat dari semua kemudaratan, dari semua bahaya, dari Allah Ta'ala. Karena memang Allah satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat atau menolak mudarat. Ya. Nah, ketika seorang itu percaya kepada dukun, ya, atau berobat dengan cara-cara perdukunan, maka hati orang ini sudah terpaut kepada selain Allah. Sudah bergantung kepada selain Allah SWT. Ya. Dan ini suatu penyimpangan yang serius, suatu bahaya. Ditambah lagi, ketiga, perdukunan ini membuka pintu khurafat. Dan membuat seorang itu tidak menggunakan akal sehatnya. Ya. Jadi seorang yang percaya kepada dukun, menggunakan jasa dukun, paranormal, dan sebagainya, dia tidak menghargai akalnya. Ya. Jadi dibodohi. Jadi akal yang merupakan suatu nikmat Allah, ya, yang sangat terhormat ini, jadi tidak berfungsi. Bahkan dia percaya dengan orang-orang bodoh dan orang-orang yang pendusta, pembual, dan sebagainya. Ya. Jadi membuat orang itu tidak menggunakan akalnya dan mempercayai perkara-perkara khurafat, ya, yang tidak berdasar sama sekali. Nah, ini di antara bahaya perdukunan. Ya, demikian.
1: Masya Allah. Ternyata perdukunan ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika kemudian umat ini, setiap kita tidak mewaspadai apa-apa hal yang akan membuat kita masuk kepada sebuah bahaya yang besar, yaitu perdukunan. Insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, mewaspadai perdukunan, inilah tema ngobrol perkara iman kali ini. Baik Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, tentu kami ingin mengetahui agar kita tidak terjebak, seperti apa sih ciri-ciri yang bisa digambarkan perdukunan itu, atau pelaku-pelaku dukun itu seperti apa ciri-cirinya Ustaz, biar kita lebih jelas dan kita lebih berhati-hati. Silakan Ustaz.
0: Iya, baik. Nah, agar kita tidak terkecoh, ya, tidak tertipu oleh dukun yang kadang berkedok kiai, kadang berkedok orang pintar, berkedok ustaz bahkan, ya. Karena sekarang dukun-dukun suka menipu masyarakat dengan kedok-kedok yang mengecoh tadi, ya. Maka kita harus tahu bahwa di antara ciri-ciri dukun, ya, yang pertama adalah diantaranya jika dia membaca mantra, ya, membaca mantra-mantra atau kalimat-kalimat yang tersamar, yang kita tidak bisa menangkap dengan jelas. Nah, agar tidak diketahui orang, ya, dukun dan paranormal itu ketika membaca mantra, dia samarkan, dia baca dengan perlahan. Jadi bibirnya berkumat-kamit, mengucapkan sesuatu, ya, seperti berbisik-bisik gitu, ya, membaca sesuatu, kalimat-kalimat yang kita tidak bisa menangkap dengan jelas. Jadi dia sengaja mengucapkan dengan samar, ya, dengan tidak jelas, supaya tidak ketahuan kalau itu mantra, ya. Kadang kalau ditanya, apa tadi yang engkau ucapkan, dia akan menjawab, saya hanya membaca surat Al-Fatihah, atau saya hanya membaca salawat, ya. Padahal kalau memang benar dia membaca surat Al-Fatihah atau membaca salawat, kenapa tidak dibaca dengan keras sehingga kita tahu bahwa yang dia baca itu kalimat-kalimat atau surat-surat dari Al-Quran, ya. Jadi kalau dia berkumat-kamit, bibirnya berkumat-kamit, membaca sesuatu yang tidak jelas apa yang diucapkan, ya. Kemudian ciri yang berikutnya atau di antara cirinya adalah kalau dia meminta kepada seseorang untuk memendam sesuatu di dalam tanah, ya. Memendam sesuatu, apa saja, bisa tulisan, bisa barang, bisa benda-benda, supaya ditanam di pekarangan rumah, atau di halaman belakang rumah, atau di tempat tertentu. Pokoknya, sesuatu yang ditanam di dalam tanah, ya. Dikubur di dalam tanah, ya. Ini salah satu ciri perdukunan, ya. Atau meminta seorang untuk menyimpan sesuatu benda di dalam rumahnya. Bisa diletakkan barang ini di atas pintu, ya. Atau di kusen pintu, ya. Atau di tempat menyimpan uang. Atau letakkan ini di suatu tempat pokoknya, ya. Memberikan sesuatu untuk disimpan atau diletakkan di suatu tempat, ya. Ini ciri-ciri dukun dan paranormal, ya. Atau dia bisa menebak penyakit seseorang, ya. Sebelum si pasien ini menjelaskan, ya. Dia tahu penyakitnya adalah ini, ya. Atau kalau dia dukun yang spesial dalam pengobatan, ya, karena yang termasuk banyak diminati oleh masyarakat, ya, oleh sebagian masyarakat yang tertipu adalah pengobatan alternatif yang sebenarnya perdukunan, ya. Seperti pengobatan dengan cara-cara yang aneh, ya. Seperti dengan meraba tubuh seseorang, ya. Caranya adalah dengan diraba saja. Atau dengan tenaga dalam misalnya, ya. Atau dengan dipijat saja, dipijat ringan atau dipijat di bagian tertentu saja. Ini beda dengan pijat yang kita kenal, ya, pijat yang dikenal di masyarakat, ya. Pijat yang tanpa mantra-mantra yang biasa itu jelas boleh, ya. Atau pijat reaksi jelas boleh. Tapi ini hanya memijat bagian tertentu saja atau meletakkan telapak tangan di bagian yang sakit. Ya. Dengan cara seperti itu dia tidak mengobati pasiennya, ya. Nah, jadi cara-cara yang aneh yang tidak wajar ini semua adalah indikasi, ya, atau pertanda bahwa orang ini sebenarnya adalah dukun. Nah, supaya kita tahu, ya, bahwa pengobatan yang dibenarkan dalam Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah pengobatan dengan cara-cara yang wajar, ya, cara-cara yang memang telah teruji dan sudah terbukti merupakan suatu sebab yang suatu sebab yang wajar untuk mendapat kesembuhan, seperti pengobatan medis, ya, pengobatan yang dilakukan oleh para dokter, ya, secara medis, ya. Ini jelas telah teruji dan terbukti, dan secara sebab dan akibat memang wajar kalau itu merupakan cara pengobatan, ya. Atau berobat dengan jamu-jamu, ya, jamu-jamu yang memang berkhasiat obat, ya, seperti madu atau habbah sauda atau obat-obatan, ya, jamu-jamu dan sebagainya memang mengandung khasiat obat. Atau dengan bekam misalnya, dengan bekam, dengan refleksi dan sebagainya. Jadi pengobatan yang secara wajar dan secara teruji memang punya khasiat pengobatan, ya. Ini cara yang pertama, ya. Sedangkan cara yang kedua adalah ruqyah atau jampi, ya. Nah, ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah atau menjampi dengan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran atau doa-doa yang bersih dari kesyirikan, ya. Doa-doa yang diajarkan atau disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, ya. Adapun cara-cara yang bukan seperti yang tadi, maka bisa dipastikan itu adalah perdukunan, ya. Jadi kalau cara pengobatan itu aneh, ya. tidak wajar dan tidak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal kalau seorang mengobati hanya dengan meraba pasien saja atau dengan memijat atau meletakkan tangannya di suatu tempat ya. Atau cara-cara yang aneh ya. Nah, maka cara-cara yang aneh dan tidak masuk akal ini bisa dipastikan bahwa itu cara-cara perdukunan ya. Maka kita harus jauhi, kita harus hindari agar tidak terperangkap dalam dunia perdukunan ya. Nah, itu sebagian di antara ciri-ciri dukun yang harus kita ketahui ya.
1: Baik, Masya Allah. Ternyata begitulah ya ciri-ciri dari praktik-praktik perdukunan. Nah, Ustadz, kalau tadi kita telah menyimak apa saja hal yang berbahaya dari perdukunan ini, kemudian barusan kita mendengarkan ciri-ciri praktik perdukunan, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Islam memberikan solusi agar kita tidak butuh atau tidak terjebak dalam perdukunan terhadap dukun atau pedukunan. Bagaimana sih solusi yang Islam hadirkan? Bagaimana Ustaz?
0: Baik, iya. Nah, rata-rata mereka yang menggunakan jasa perdukunan adalah mereka yang memiliki hajat, memiliki suatu urusan atau suatu permasalahan dan ingin pemecahan, ingin bantuan seseorang untuk memecahkan masalahnya atau mengobati penyakitnya atau memberikan saran ya, nasihat, saran, petunjuk supaya dia bisa keluar dari kebingungan, dari problem yang sedang menimpanya ya. Ini. Nah, kalau masalahnya itu adalah seseorang ragu ya untuk memilih sesuatu ya. Ragu untuk memilih jodoh untuk putrinya misalnya. Atau ragu pekerjaan yang baik dan cocok untuk dirinya. Atau hal-hal lain yang seorang itu butuh petunjuk ya, butuh pencerahan gitu. Supaya tidak keliru dalam memilih ya. Supaya tidak terkecoh, tidak tertipu dan sebagainya. Maka syariat Islam sudah memberikan solusi yaitu lewat salat istikharah ya. Jadi seorang yang hendak melakukan suatu urusan ya. Hendak bepergian atau tidak. Hendak melakukan ini atau tidak. Jadi ketika seorang itu sedang ada suatu urusan, maka disunahkan untuk berwudu, kemudian salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat dengan niat salat istikharah. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah dengan doa istikharah ya. Minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Dalam urusan, segala urusan yang dia berkepentingan untuk melakukan urusan tersebut ya. Urusan usaha, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan apa saja ya. Baik urusan yang besar ataupun urusan yang kecil atau yang dianggap remeh. Hendaknya seorang tidak meninggalkan salat istikharah, kemudian berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan menghadirkan hatinya, mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala supaya diberi petunjuk atau pencerahan tentang apa yang sebaiknya dilakukan tentang hajatnya itu ya. Ini ya. Kemudian kalau permasalahannya adalah tentang masalah pengobatan ya, atau kesehatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan dan menyuruh umatnya untuk berobat ya. Jadi kita tidak dilarang untuk berobat, bahkan dianjurkan. Cuma hendaknya kita menempuh cara-cara pengobatan yang disyariatkan ya. Itu obat-obat yang memang mengandung khasiat obat, yang memang Allah jadikan itu sebab ya. Yang secara hukum sebab akibat Allah menjadikan itu sebagai suatu sebab. Sedangkan zat yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala. Jadi kita berobat dengan pengobatan yang wajar dan sekarang alangkah banyak sarana-sarana pengobatan ya. Yang wajar dan terjangkau serta tidak sulit ya. Maka kita menempuh cara-cara pengobatan yang disyariatkan ya. Dan tidak menggunakan cara-cara berobat yang remang-remang atau aneh ya. Ini. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang sifatnya mungkin non medis ya, atau mungkin karena guna-guna atau karena gangguan tukang sihir dan sebagainya, maka pengobatan yang paling tepat dalam hal ini adalah ruqyah. Dan ruqyah adalah pengobatan yang disyariatkan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa meruqyah diri sendiri dan ini yang lebih baik, atau kita diruqyah ya. Kita tanpa meminta, kita diruqyah oleh seorang yang benar-benar juru ruqyah yang cara-caranya sesuai dengan syariat. Nah, jadi tidak ada suatu hajat, suatu kebutuhan melainkan Islam sudah memberikan jalan keluar ya. Sudah memberikan petunjuk untuk kita meraih hajat tersebut tanpa menempuh cara-cara perdukunan, ya, tanpa menggunakan jasa paranormal, orang pintar, ahli supranatural dan sebagainya. Ya. Jadi kita dikehendaki, ya, oleh Islam supaya hati kita bergantung kepada Allah Ta'ala semata, menyerahkan urusan kita kepada Allah, ya, lewat sarana-sarana atau usaha-usaha yang disyariatkan dalam Islam, ya, atau ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Ya. Nah, seperti ini Islam datang memberikan solusi, ya, sehingga tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan pun yang membuat seorang itu butuh kepada dukun, ya, atau bertanya kepada juru ramal atau percaya kepada orang pintar atau menganggap ada orang yang punya kelebihan tertentu sehingga mampu mengobati, mampu memberikan solusi dan sebagainya. Tidak ada. Hanya Allah Ta'ala yang mampu memberikan manfaat atau menyelamatkan kita dari bahaya, dari mudarat. Ya. Jadi kita diarahkan untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan semua hal yang dapat membuat penyimpangan tawakal, ya, penyimpangan dalam tauhid, maka diharamkan dalam Islam. Ya. Demikian.
1: Baik, Masya Allah. Itu tadi solusi yang kemudian Islam hadirkan, sana. Dan kita percaya ketika kita sungguh-sungguh dalam beragama, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Islam memberikan jawaban untuk semua permasalahan dalam kehidupan ini. Ya, Masya Allah. Ternyata pertanyaan tadi adalah menjadi pertanyaan pamungkas, mewaspadai perdukunan. Baik, pada akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ibrahim Fadhol yang telah memberikan sebuah kajian yang luar biasa. Alhamdulillah. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda pendengar yang setia mengikuti program ini. Kita berharap apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga kita bisa menghindari hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan. Sebagaimana kita tahu, perdukunan adalah salah satu jalan kesyirikan. Kesyirikan adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, membimbing kita untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Terima kasih banyak. Saya Khairul Imam, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
2: Mutiara Hadis.
4: Bahaya syirik. Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim.
5: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي waqala hadithun hasanun sahih. Dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 1-27.
3: Musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalami kebinasaan sebagaimana musuh-musuh Rasul terdahulu.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر.
3: Saat hari kiamat telah semakin dekat dan bulan pun telah terbelah.

0: مستمر.
1: Dan jika orang-orang musyrikin melihat suatu mukjizat, mereka berpaling dari mengimaninya, seraya berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus."
0: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapan dan balasannya pada hari kiamat.

0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat peringatan.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir.

0: تَنْتَشِرْ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketakutan. Mereka keluar dari kuburan bagaikan belalang yang berterbangan.

Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, "Ini adalah hari yang sangat sulit." Kehancuran kaum Nabi Nuh alaihissalam.

0: وَازْدُجِرْ.
1: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, mereka mendustakan hamba kami yaitu Nuh dan mengatakan dia seorang gila. Lalu mereka mengusirnya dengan ancaman.

0: تصد.
1: Maka Nuh mengadu kepada Rabb-nya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan. Maka tolonglah aku

0: قد قدر.
1: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan pasak.

0: kufir.
1: Yang berlayar dengan pemantauan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari kaumnya.

0: Dan sesungguhnya kami jadikan kisah Nuh bersama kaumnya itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: mudzakir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kehancuran kaum Ad.
0: Kazzabat 'adun fa kayfa kana 'adzabi wa nuzur.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan Nabi Hud. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: qa'ir,
1: yang membuat manusia menggelimpangkan seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

Maka mereka berkata, "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila."

0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya ia seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.

0: qabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah wahai Saleh.
2: Zikir setelah salat.
3: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Surat Al-Fatihah.

0: termasuk dari keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dia membuka bagi para hambanya pintu-pintu ampunan dan menjadikan ritual peribadatan sebagai sebab digugurkannya dosa-dosa. Salah satu peribadatan yang menjadi sebab pengampunan dosa adalah bersuci dari hadas kecil atau berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa berwudu menjadikan seorang muslim bersih dari dosa-dosanya, baik dosa yang diperbuat oleh matanya, kedua tangannya, ataupun kedua kakinya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa dalam hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar, maka dapat dikukurkan dari seorang hamba dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'a al-ma' aw ma'a akhiri qatri al-ma' fa idza ghasala yadayhi خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب."
0: Jika seorang muslim atau mukmin berwudu lalu ia mencuci wajahnya, maka keluarlah setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir. Jika ia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau bersamaan tetesan air yang terakhir. Jika ia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir, sehingga keluarlah ia dalam keadaan bersih dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, marilah kita memperbaiki wudhu kita, yaitu melaksanakannya sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, dianjurkan pula agar seseorang senantiasa menjaga wudu, yaitu berwudu setiap kali batal wudunya.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
2: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di
4: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program rubrik Ngobrol Perkara Iman. Dan alhamdulillah pendengar, di kesempatan kali ini seperti biasa kita sudah ditemani oleh narasumber yang akan mengupas tema-tema mendalam seputar keislaman tentunya dalam rubrik Ngobrol Perkara Iman. Baik pendengar, langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan kali ini. Kita sapa narasumber kita, ada Ustadz Arifin SHI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik Ustaz, gimana kabarnya, sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Dan pendengar yang berbahagia, itulah narasumber yang akan berbagi informasi ataupun mengupas tema-tema mendalam seputar keislaman dan tema kita di kesempatan kali ini, yaitu dengan judul Bahagia dengan Qanaah. Nah pendengar yang berbahagia, pernahkah Anda merasa banyak sekali kekurangan dari apa yang Anda dapatkan dalam kehidupan ini? Ya mungkin saat ini Anda sebenarnya dalam kondisi yang baik-baik saja, ya rumah tangga baik, dari sisi keuangan atau ekonomi juga baik, kesehatan keluarga juga tidak ada masalah, ya anak-anak juga baik. Namun dengan kondisi yang sudah seperti itu, tetap saja kita merasa semua hal itu kurang. Terlebih lagi, ketika melihat kondisi saudara-saudara kita yang menurut kita jauh lebih baik, kita merasa apa yang sudah kita raih ini sangat kurang, ya seperti itu. Nah, jika kita merasakan hal tersebut, bisa jadi itu disebabkan tidak adanya sifat qanaah dalam diri kita. Satu sifat atau satu akhlak mulia yang akan mengantarkan pemiliknya merasa cukup, ridho hingga akhirnya ia pun meraih kebahagiaan. Lantas, apa sih qanaah itu? Nah, pada rubrik Ngobrol Perkara Iman kali ini, bersama Ustadz Arifin SHI, kita akan ngobrol-ngobrol tentang qanaah. Tentunya, obrolan tentang qanaah ini sangat penting ya. Terlebih zaman ini, kita dengan mudah melalui medsos, ya kita dapat melihat bagaimana kekayaan dunia ini diberikan kepada sebagian orang. Atau bahkan, mungkin saudara-saudara kita yang kondisinya dalam hal dunia jauh di atas kita. Ini semua akan kita bahas di obrolan kali ini. Mulai dari apa itu qanaah, apa keuntungan memiliki sifat qanaah, bagaimana cara meraihnya dan juga pentingnya memiliki sifat qanaah di zaman kita saat ini. Baik Ustaz, untuk mengawali obrolan kita, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih makna qanaah itu dan seberapa pentingnya sih kita harus memiliki sifat qanaah ini. Tafadhal Ustaz.
6: Baik akhi dan pendengar yang dirahmati Allah. Menarik sekali ya pembahasan tentang qanaah ini, karena sifat ini sangat perlu dimiliki atau diingatkan lagi bagi yang lupa, khususnya di zaman ini. Baik, qanaah menurut bahasa itu artinya adalah merasa puas. Sedangkan menurut istilah syariat, qanaah berarti merasa puas

0: atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga mampu menjauhkan diri dari sifat tamak, karena hakikatnya berapapun rezeki yang telah kita dapatkan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita terima dari Allah, ini merupakan karunia yang tiada terhingga. Dan Allah memiliki sifat penyayang kepada hamba-hambanya, hingga semua makhluk pasti mendapat rezeki darinya, sampai semua binatang melata mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-6, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Pendengar yang budiman, ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap rezeki yang kita peroleh merupakan bukti kasih sayang Allah dan hanya datang dari Allah semata. Namun, bukan berarti kita harus pasrah tanpa ada ikhtiar atau usaha. Justru kita dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dalam rangka menjemput rezeki yang telah ditetapkan. Sifat qanaah tidak akan membuat seorang mudah putus asa atas ujian dan cobaan yang diberikan Allah, baik berupa ketakutan, kelaparan, bencana, maupun kekurangan harta benda. Akan tetapi, jiwa yang qanaah akan tetap bersabar menerima ujian dan tidak patah semangat untuk menjalani kehidupan. Karena hal ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Seseorang yang memiliki sifat qanaah, maka ia akan merasa puas dengan apa yang dia dapatkan meskipun sedikit. Dengan demikian, hatinya bisa menjadi tenang dan jauh dari sifat rakus. Hal ini juga sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa seseorang yang dapat melaksanakan hidup dengan sifat qanaah, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu." Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, yakni merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan seorang muslim yang memiliki sifat qanaah. Mengapa? Karena dengan itu semua ia akan meraih kebaikan dan keutamaan di dunia dan akhirat, meskipun harta yang dimilikinya sedikit. Demikian,
1: Masya Allah. Jadi penting sekali ya Ustaz, kita memiliki sifat qanah ini. Tadi kan dijelaskan bahwa setelah kita Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang cukup, maka qanah adalah salah satu kunci kita meraih kebahagiaan. Walaupun secara harta, kita mungkin sedikit atau bahkan kurang. Nah, mungkin Ustaz bisa dijelaskan lebih dalam lagi, apa saja sih manfaat qanah bagi kehidupan seorang muslim?
0: Baik, akhi dan pendengar yang dirahmati Allah, banyak sekali manfaat sifat qanaah bagi kehidupan kita. Di antara manfaat sifat qanaah bagi seorang muslim adalah, yang pertama, hati akan dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang qanaah akan yakin terhadap ketentuan yang ditetapkan Allah taala, sehingga dia pun ridha terhadap rezeki yang telah ditakdirkan dan dibagikan kepadanya. Hal ini erat kaitannya dengan keimanan kepada takdir Allah. Seorang yang qanaah beriman bahwa Allah Ta'ala telah menjamin dan membagi seluruh rezeki para hambanya, bahkan ketika sang hamba dalam kondisi tidak memiliki apapun, dia tidak akan keluh kesah mengadukan rohnya kepada makhluk yang hina seperti dirinya. Kemudian manfaat dari qanaah yang kedua adalah akan memperoleh kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik tidak identik dengan kekayaan yang melimpah ruah. Oleh karenanya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah Allah memberikannya rezeki berupa rasa qanaah di dunia ini. Kemudian manfaat dari qanaah yang ketiga adalah mampu merealisasikan syukur kepada Allah. Seseorang yang qanaah tentu akan bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diperoleh. Sebaliknya, barang siapa yang memandang sedikit rezeki yang diperolehnya, justru akan sedikit rasa syukurnya, bahkan bisa jadi dia berkeluh kesah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada Abu Hurairah agar menjadi orang yang qanaah. Beliau bersabda yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara', niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling taat. Jadilah orang yang qanaah, niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling bersyukur." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian manfaat yang keempat adalah memperoleh keberuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seseorang yang qanaah akan mendapatkan keberuntungan. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah menganugerahi sifat qanaah atas apa yang telah diberikannya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Pendengar yang dirahmati Allah, manfaat lain yang akan kita dapatkan dari sifat qanaah adalah kita akan terjaga dari berbagai dosa. Seorang muslim yang qanaah akan terhindar dari berbagai akhlak buruk yang dapat mengikis habis pahala kebaikannya, seperti hasad, namimah, dusta, dan akhlak buruk lainnya. Faktor terbesar yang mendorong manusia melakukan berbagai akhlak buruk tersebut adalah tidak merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, tamak terhadap dunia, dan kecewa jika bagian dunia yang diperoleh hanya sedikit. Belum lagi jika rasa tidak puas itu juga melahirkan perbuatan dosa lainnya, seperti mencuri, merampok atau korupsi, menipu, melakukan kecurangan, dan sebagainya. Dan ini sudah sering kita saksikan berbagai kasusnya saat ini. Betapa banyak orang yang kita lihat sudah memiliki harta yang melimpah, tetap saja melakukan korupsi, atau oknum pebisnis dan pedagang yang sudah berkecukupan namun melakukan penipuan dan kecurangan. Allah musta'an. Kemudian manfaat dari qanaah yang selanjutnya adalah dengan qanaah kita akan meraih kekayaan sejati. Oleh karenanya Allah menganugerahi sifat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia menjumpaimu dalam keadaan tidak memiliki suatu apapun, kemudian dia memberi kekayaan kepadamu. Sebagian ulama mengartikan bahwa kekayaan dalam ayat tersebut adalah kekayaan hati, karena ayat tersebut termasuk ayat makiyah diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan pada saat itu sudah dimaklumi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki harta yang minim. Hal ini selaras dengan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kekayaan sejati itu letaknya di hati, yaitu sikap qanaah atas apa yang diberikan Allah, bukan terletak pada kuantitas harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya kemewahan dunia, akan tetapi kekayaan hakiki adalah kekayaan dalam hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dinyatakan dalam hadis tersebut dapat kita temui dalam realita kehidupan sehari-hari. Betapa banyak mereka yang diberi kenikmatan duniawi yang melimpah ruah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keturunannya selama berpuluh-puluh tahun, namun tetap tidak merasa cukup. Ketamakan telah merasuk ke dalam urat nadi mereka. Dalam kondisi demikian, bagaimana lagi dia bisa perhatian terhadap kualitas keagamaan yang dimiliki? Bukankah waktunya dicurahkan untuk memperoleh tambahan dunia? Sebaliknya, betapa banyak mereka yang tidak memiliki apa-apa dianugerahi sifat qanaah sehingga merasa seolah-olah dirinya lah orang terkaya di dunia. Tidak merendahkan diri di hadapan semua makhluk atau menempuh jalan-jalan yang haram demi memperbanyak kuantitas harta yang ada. Rahasianya adalah tertak dalam hati. Oleh karenanya, sangat penting kekayaan hati ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan dalam salah satu khutbahnya, "Tahukah kalian, sesungguhnya ketamakan itulah kefakiran, dan sesungguhnya tidak berangan-angan panjang merupakan kekayaan. Barang siapa yang tidak berangan-angan memiliki apa yang ada di tangan manusia, niscaya dirinya tidak butuh kepada mereka." Kemudian manfaat qanaah yang selanjutnya adalah akan memperoleh berbagai kemuliaan. Pendengar, perlu kita ketahui bahwa kemuliaan terletak pada sifat qanaah, sedangkan kehinaan terletak pada tamak. Mengapa demikian? Karena seorang yang dianugerahi sifat qanaah tidak menggantungkan hidupnya pada manusia, sehingga dirinya pun dipandang mulia. Adapun orang yang tamak justru akan menghinakan dirinya di hadapan manusia demi dunia yang hendak diperolehnya. Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malam, dan kemuliaannya terletak pada ketidakbergantungannya pada manusia." Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, inilah dan pendengar yang dirahmati Allah, di antara manfaat qanaah bagi seorang mukmin. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa sekali ya sifat qanaah ini. Semoga tentunya kita semua dianugerahi sifat yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Ustaz, sebelum saya bertanya tentang cara memiliki sifat qanaah, saya mau bertanya dulu nih tentang qanaah dan realita zaman kita saat ini Ustaz. Sebagaimana kita ketahui, saat ini ada sebagian orang yang menggunakan media sosial sebagai sarana pamer atas pencapaiannya. Walaupun ya ada yang memang dia itu beneran kaya, ya ada juga yang bohong ya seperti itu. Kita kenalnya perilaku pamer ini dengan istilah flexing ya seperti itu. Nah ini menurut Ustaz, apa dampak sikap pamer tersebut terhadap orang yang melihatnya dan bagaimana kaitannya dengan sifat qanaah ini?
0: Betul ya, zaman ini fenomena flexing semakin marak. Konten pamer kekayaan menjadi salah satu konten yang cukup populer dan banyak diunggah di dunia maya. Ironisnya lagi, dengan teknologi pengedit foto dan video yang makin canggih, seseorang yang dalam kesehariannya mungkin biasa saja bisa menampilkan foto bak sultan yang keren dan kaya raya. Menaikkan derajat sosial alias pansos, panjat sosial menjadi salah satu alasannya. Nah, kebiasaan pamer kekayaan dan harta yang dimiliki kepada publik ini, efek buruknya kepada dua pihak. Pertama, orang-orang yang menyaksikan sikap pamer mereka. Bagi seorang muslim, ini bisa mengikis rasa qanaah mereka, bisa menjadi sebab ia kurang bersyukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya, karena dia akan selalu memandang kecil apa yang telah didapatnya dan selalu melihat kepada orang yang ada di atasnya dalam masalah dunia. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru bi ni'matillahi 'alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, sikap pamer juga akan berefek negatif pada pelakunya, yang juga berkaitan erat dengan sikap qanaah. Sikap ingin selalu pamer bisa meningkatkan sikap hidup konsumtif, lantaran mereka akan selalu merasa dituntut untuk unjuk diri dengan kemewahan dan kekayaan. Hal ini akan mendorong mereka meningkatkan kegiatan konsumsi yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Sebuah penelitian psikologi menunjukkan mereka yang terjebak pada kondisi terobsesi untuk pamer kekayaan akan selalu terdorong untuk melakukan hal yang sama. Melarat tidak masalah, yang terpenting terlihat kaya dan digolongkan kaum sosialita. Maka sikap qanaah pada kondisi tersebut adalah dengan memilih jalan hidup sederhana, sebagaimana kesederhanaan hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi terdahulu. Walaupun kaya, berharta, dan memiliki banyak tugas, tetapi masih qanaah. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lainnya. Mulai dari sederhana dalam hal tempat tinggal, pakaian, dan juga sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah menahan lapar dan mengikat batu di perutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat batu di perutnya karena merasakan kelaparan. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun perintah hidup sederhana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan hartanya, maka ia tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah pembelanjaan itu di antara kedua itulah yang baik. Di era modern sekarang ini, pola hidup yang sederhana akan sangat bermanfaat, terutama untuk kebahagiaan diri sendiri maupun di lingkungan keluarga. Menerapkan hidup sederhana akan mengajarkan seseorang untuk merasa cukup atas apa yang sudah dimiliki, sehingga bisa membuat hidup hemat dan tidak berlebihan, serta bisa mensyukuri nikmat yang dimiliki sekarang. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, semoga kita tidak termasuk orang yang terkikis rasa qanaah dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi salah satu caranya adalah jangan melihat orang yang ada di atas kita dalam masalah dunia. Jadi, jangan dibiasakan seperti itu ya. Kita melihat orang-orang yang suka pamer kekayaan. Kemudian Ustaz, sepertinya ini pertanyaan terakhir dalam acara Ngobrol Perkara Iman kali ini. Tadi sudah dijelaskan dengan rinci ya, mulai apa itu qanaah, kemudian juga manfaatnya, kemudian merealisasikannya dalam kehidupan kita saat ini ya. Yang terakhir Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sifat qanaah ini?
0: Baik, akhi dan pendengar yang dirahmati Allah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan seorang muslim untuk bisa menggapai sifat qanaah dalam dirinya. Di antaranya adalah yang pertama, memperkuat keimanan terhadap takdir Allah, juga memperkuat kesabaran dan tawakal. Rezeki merupakan salah satu yang telah ditakdirkan Allah bagi setiap hambanya. Jika kita benar-benar memahami hal ini, maka rasa gelisah atas rezeki yang ada tidak akan terjadi. Oleh karenanya, keimanan terhadap takdir Allah merupakan pondasi yang dapat melahirkan sifat qanaah, tentu diiringi dengan memperkuat sifat sabar dan tawakal. Ketika sifat qanaah tidak terdapat dalam diri kita, berarti ada kekurangan dalam keimanan terhadap takdir Allah. Kesabaran kita masih minim, begitu pula dengan rasa tawakal kita. Kemudian cara yang kedua, memperbanyak berdoa untuk diberikan qanaah dalam hati. Salah satu doa yang diriwayatkan dari Abbad radhiyallahu anhuma adalah doa berikut: Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih wa hluf 'alayya kull ghaibatin li bi khair. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah terhadap rezeki yang Engkau beri, dan berkahilah serta gantilah apa yang luput dariku dengan suatu yang lebih baik. Hadis riwayat Bukhari. Cara yang ketiga, senantiasa melihat kondisi mereka yang berada di bawah kita. Tadi sudah disinggung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Karena memang jika kita perhatikan dalam kehidupan ini, banyak sekali kita menemukan orang yang memiliki kondisi ekonomi di bawah kita. Jika kita ditakdirkan ditimpa musibah, pasti di sana ada mereka yang diuji dengan musibah yang lebih daripada kita. Jika kita ditakdirkan menjadi orang fakir, pasti di sana ada orang yang lebih fakir dari kita. Oleh karena itu, mengapa kita sering tidak qanaah, bahkan berani memprotes takdir Allah kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, jika engkau melihat seorang yang memiliki harta dan kedudukan yang melebihimu, maka lihatlah orang yang berada di bawahmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian cara yang keempat, membaca kisah-kisah para pendahulu yang sharih. Sebagian ulama pernah mengatakan bahwa kisah kehidupan salafus saleh adalah sebagian dari bala tentara Allah yang dengannya Allah meneguhkan hati para kekasihnya. Betapa banyak hati yang mengalami perbaikan, memperoleh tambahan semangat untuk beribadah setelah pemiliknya membaca peri kehidupan para salaf. Begitu pula untuk meraih sifat qanaah, kita dapat membaca bagaimana sikap mereka terhadap dunia, kesuhutan serta keriduan mereka dengan kondisi ekonomi yang sulit. Dunia telah dibentangkan di hadapan mereka, namun mereka menolak karena lebih mendahulukan balasan yang abadi ketimbang balasan yang disegerakan di dunia. Menerima dengan sedikit demi memperoleh balasan yang banyak. Semua hal ini akan menjadikan kita untuk lebih mendambakan kehidupan akhirat dan menganggap kecil segala bentuk perhiasan dunia yang tidak lekang. Kemudian pendengar, cara yang kelima untuk menumbuhkan sifat qanaah adalah dengan memahami bahwa harta seringkali membawa dampak buruk. Harus kita pahami bahwa kekayaan jika tidak diperoleh dan disalurkan dengan cara yang baik sesuai syariat, justru akan membawa keburukan dan kesengsaraan bagi pemiliknya. Problem bagi pemilik harta di akhirat adalah proses audit yang akan diterapkan dari dua sisi. Bagaimana harta itu diperoleh dan kemana disalurkan. Hal inilah yang menjadikan konsekuensi dari kepemilikan harta bukanlah suatu yang mudah, bisa berujung pada petaka bagi pemiliknya, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah dalam mencari dan membelanjakan hartanya. Selain itu, kita dapat membayangkan bahwa seseorang dengan harta yang minim akan mengalami proses hisab di akhirat yang lebih ringan dan cepat daripada mereka yang memiliki harta yang banyak. Lihat pula mereka yang harta dan kedudukannya menjadi sebab kesengsaraan, kegelisahan, kecemasan, atau bahkan sebab membuat dirinya sakit. Berpeluh dalam mengumpulkan harta dan meraih kedudukan, kemudian menyewa jasa pengamanan untuk menjaganya. Lihatlah apa yang dialami oleh mereka ketika musibah menimpa harta dan kedudukannya. Dengan mengetahui hakikat ini, insya Allah akan mudah bagi kita untuk membiasakan diri agar qanaah atas segala pemberian Allah kepada kita. Nah, inilah akhi dan juga pendengar yang dirahmati Allah, di antara upaya untuk menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita. Pada akhirnya, kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan seorang muslim yang qanaah, menerima segala pemberian Allah dengan penuh keridhaan, sehingga meraih kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Dan pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, tidak terasa ya, kurang lebih sudah 30 menit perjumpaan kita dalam program acara Ngobrol Perkara Iman di kesempatan kali ini. Dan itu tandanya perjumpaan kita akan kami akhiri. Dan mudah-mudahan tentunya perbincangan kita di kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat qanaah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, akhirnya saya Hendy pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Simak dan ikuti acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik Syarah Hadis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qaum muslimin, dengar azan ya Allah wa iyakum. Di zaman yang serba materialistis seperti dalam kehidupan kita saat ini, kita sudah seharusnya kita menanamkan sikap qanaah dalam meniti hidup ini. Apa yang dimaksud dengan sifat qanaah itu? Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki rasa syukur yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah mengeluh ketika kekurangan. Ia juga tidak merasa putus asa dan menggerutu ketika apa yang dia harapkan tidak dicapainya. Seorang muslim yang memiliki sifat qanaah akan senantiasa berlapang dada, tentram hatinya, merasa kaya dan berkecukupan, serta bebas dari sifat keserakahan. Dengan sikap ini, seorang muslim tidak ingin menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain selama ia tidak benar-benar dalam kondisi yang terdesak. Justru sebaliknya, ia selalu ingin menjadi seorang yang memberi dan berbagi. Mengenai hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, "Al-yadul 'ulya khairum minal yaddi sufla." Wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqah an zahril ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan hadis yang pertama mengatakan al-yadul 'ulya khairun minal yaddi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena memberi berada di atas penerima. Namun, jangan sampai kita salah paham dalam masalah ini. Ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seseorang memberikan hadiah kepada kita, maka kita boleh menerimanya. Seperti yang terjadi pada sahabah yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau menolak pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Khudhu وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرَ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ." Ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya, dan tidak juga memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu. Maksudnya jangan memperturutkan keinginan untuk memperolehnya. Demikian juga jika ada yang memberikan sedekah dan infak kepada orang miskin dan orang itu hendak menerimanya, maka boleh ia menerimanya. Makna tangan di bawah itu bisa bermakna orang yang menerima pemberian, bisa juga bermakna seorang peminta-minta. Adapun seperti yang kita paparkan tadi, yakni orang yang menerima pemberian, maka ia boleh menerimanya, apalagi jika memang dia membutuhkannya. Beda halnya dengan orang yang sengaja meminta-minta kepada orang lain. Makna yang kedua ini terlarang dalam syariat bila seorang tidak sangat membutuhkannya. Karena meminta-minta dalam syariat Islam dilarang, tidak dibolehkan, kecuali sangat terpaksa dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk kita meminta-minta. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumil qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin." Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan ancaman yang sangat keras, menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan haram hukumnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Ancaman dalam hadis yang kita simak barusan diperuntukkan bagi orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, bukan karena kebutuhan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ada sebagian orang yang meminta-minta menjadikan meminta atau mengemis sebagai profesinya. Bahkan ada kasus seorang pengemis yang kaya dan bisa membangun rumah dari hasil mengemisnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamr." Barang siapa meminta-minta tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Adapun meminta-minta karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, dalam keadaan yang darurat, maka boleh karena keterpaksaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat ke-10, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan kemudian dalam hadis yang pertama tadi, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Wabda biman ta'ulu," dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Maksudnya yakni saat ingin memberikan sesuatu, hendaknya seorang memulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungannya, orang yang berada di bawah tanggungannya, yakni orang yang wajib ia nafkahi. Menafkahi keluarga lebih utama daripada bersedekah kepada seorang miskin, karena menafkahi keluarga merupakan sedekah dan menguatkan hubungan kekeluargaan serta menjaga kesucian diri, maka itulah yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba sahaya atau seorang budak, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya di sisi Allah ialah satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya dengan kata-kata, "Wa khairus sadaqah an dhahril ghina." Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya atau dari orang yang kaya. Sedekah terbaik yang diberikan kepada sanak keluarga, fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta setelah keperluannya terpenuhi. Artinya, setelah dia memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar, baru kemudian kelebihannya disedekahkan kepada fakir miskin. Dan Rasulullah di akhir kalimat itu menyebutkan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari meminta-minta sehingga terlihat rendah di hadapan orang lain. Menjaga diri dari sikap menjilat dan mendekati penguasa karena ingin kedudukan dan harta. Dengan menjauhi sikap itu, Allah akan menjaga kita dari kerendahan dan kehinaan. Kemudian merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengaruniakan kelapangan dan ketenteraman di hati kita. Karena Banyak realita membuktikan kekayaan bukan standar rasa cukup bagi seseorang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita tentang sikap menjaga kehormatan diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita untuk senantiasa bersyukur dan merasa cukup atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga kita dan keluarga kita dari kehinaan di hadapan manusia lain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syarah hadis. Syarah hadis. Mendalami makna kandungan Al-Qur'an. Simak dalam pembahasan tafsir ayat-ayat tematik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang dakwah beliau pada bagian yang kedua. Pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak istrinya yaitu Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar di sebuah daerah tandus yang kini dikenal dengan kota Mekah. Selain karena yakin kepada pertolongan Allah, tentu ada alasan lain mengapa Nabi Ibrahim mau meninggalkan kedua orang yang sangat dicintainya itu di tempat tandus tak bertuan. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa yakin pada kualitas diri keluarganya, bahwa mereka pun akan sanggup menanggung ujian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Pendengar yang berbahagia, bagi seorang kader dakwah, keluarga adalah benteng pertama yang harus dibangun setelah dirinya sendiri. Tidak ada alasan membenahi orang lain sementara keluarga sendiri dibiarkan terbengkalai. Ini adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Seluruh anggota keluarga kita harus dididik dengan baik, sehingga mereka memiliki kualitas yang jauh di atas standar. Dengan demikian, umat Islam akan dipenuhi oleh para pemuda yang dibesarkan di dalam keluarga yang amat tangguh. Lihatlah kekhawatiran Nabi Ibrahim alaihissalam yang terlihat dengan sangat jelas di dalam doanya. Beliau tidak khawatir ajal menjemput anak istrinya. Jika mereka benar-benar menemui ajalnya di sana, maka setidaknya mereka wafat dalam keadaan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikhawatirkan adalah akidah keluarganya. Nabi Ibrahim memohon agar Allah memberikan kecenderungan pada mereka agar terus melaksanakan salat dengan penuh komitmen. Beliau pun memohon berbagai kebaikan untuk mereka, bukan untuk memanjakan mereka, namun dengan harapan agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Akidah adalah hal pertama yang harus kita pikirkan demi kebaikan keluarga kita. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Lalu apa alasannya Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doa dengan doa yang demikian? Hanya sekedar penegasan bahwa Allah Maha Tahu? Tentu tidak demikian. Kalau kita membaca doa tadi dan mencoba memahami betul maknanya, kita akan melihat bahwa bahkan seorang manusia saleh sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam sekalipun mengakui kelemahan dirinya. Kadang-kadang kita membuat kesalahan dan menutup-nutupinya dengan sejuta pembenaran. Kadang pembenaran itu kita sampaikan pada orang lain. Kadang hanya disimpan di dalam hati untuk menekan rasa bersalah. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersikap sangat kesatria dengan mengakui bahwa dirinya pun memiliki potensi untuk melakukan kesalahan semacam itu. Karena itu, dengan doa ini, seolah beliau menegaskan kepada Allah bahwa ia tidak pernah berusaha menyembunyikan apapun darinya, dan semoga ia dihindarkan dari keinginan semacam itu. Karena itu, dengan doa ini, seolah beliau menegaskan kepada Allah bahwa beliau tidak pernah berusaha menyembunyikan apapun darinya, dan tentu beliau dihindarkan dari keinginan semacam itu. Kemudian pendengar, seorang kader dakwah tidak akan terhindar dari kesalahan. Jika sampai tergelincir pada suatu kesalahan, maka kita tidak perlu mundur ke belakang. Status sebagai kader dakwah tidak perlu membuat kita merasa berat untuk mengakui kelemahan diri. Sebaliknya, dengan mengakui kesalahan secara kesatria, justru kita akan mendapat lebih banyak kehormatan. Keteguhan Nabi Ibrahim dalam berdakwah pun menjadikan beliau sebagai seorang yang mendapat limpahan nikmat. Di antaranya, beliau mendapatkan karunia seorang anak, meskipun di usia yang sudah tua. Beliau pun memuji Allah dan mensyukuri nikmat ini. Allah berfirman tentang perkataan beliau sebagaimana terdapat dalam surah Ibrahim ayat ke-39. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishaq. Sungguh Rabbku benar-benar maha mendengar doa. Dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, Nabi Ibrahim AS menyebutkan salah satu yang dirasakannya sebagai nikmat terbesar, yaitu dua orang anak. Kehadiran keduanya sulit untuk diterima akal sehat. Karena waktu itu Nabi Ibrahim AS telah berusia lanjut. Akan tetapi, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Kehadiran Ismail AS dan Ishaq AS tentu saja sangat patut untuk disyukuri. Keduanya adalah anak yang saleh, bahkan kemudian diangkat menjadi Nabi oleh Allah. Lagi-lagi Nabi Ibrahim AS menunjukkan pada semua kader dakwah penerusnya bahwa anak yang saleh adalah rizki yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa salah satu tugas utama dari seseorang yang telah memiliki keturunan, sesibuk apapun pekerjaannya, adalah membesarkan anaknya dengan baik, dengan tuntunan Islam. Demikianlah pendengar yang budiman, pembahasan singkat tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki keturunan terbaik yang menjadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat-ayat tematik. Mutiara hadis.
3: Sebesar-besarnya dosa. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Thalathan. Qulna bala ya Rasulullah. Qal al-ishraku billah wa 'uququl walidain. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Maukah aku beritahukan kepada kalian sebesar-besar dosa yang paling besar? Tiga kali beliau ulangi. Sahabat berkata, baiklah ya Rasulullah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua serta camkanlah, dan saksi palsu dan perkataan bohong, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulangi dan persaksian palsu, sehingga kami berkata, semoga Nabi diam. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam rubrik Sirah Nabawiyah, rubrik pembahasan sisi-sisi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia yang setiap gerak-geriknya memang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, yang setiap semangat beliau untuk menegakkan agama Allah, melaksanakannya, mendakwahkannya dan berkorban untuknya, hendaknya kita senantiasa untuk ikuti. Karena memang demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dijadikan sebagai qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang beriman, kita sudah membahas bagaimana para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in, para sahabat Nabi, mereka berusaha secara sendiri-sendiri maupun berkelompok-kelompok kecil untuk meninggalkan kota Mekkah demi menyelamatkan iman. Bagaimana kita membahas kemarin perjuangan seorang yang bernama Abu Salamah. Ia terpaksa harus hijrah meninggalkan anak dan istrinya sendirian demi menyelamatkan iman. Walaupun hatinya tentu bersedih hati karena harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Kita juga melihat bagaimana pengorbanan seorang Suhaib bin Sinan, atau Suhaib Ar-Rumi. Kita ketahui bahwa dia adalah termasuk orang yang paling kaya di kota Mekkah. Ketika pada suatu hari ia sudah bersiap-siap untuk berhijrah dengan membawa hartanya, maka orang-orang Quraisy menghalanginya. Kemudian mengatakan kepada Suhaib, "Wahai Suhaib, dulunya engkau datang kepada kami sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Kemudian engkau sukses di kota Mekah ini. Dan sekarang setelah kesuksesanmu, engkau akan membawa hartamu itu. Demi Allah," kata mereka, "tidak akan kami biarkan." Maka Suhaib bin Sinan yang sudah mengetahui bahwa menyelamatkan iman, kemudian bergabung dengan saudara-saudara seiman untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala saja lebih jauh lebih berharga daripada harta yang telah ia kumpulkan selama ini, maka dia katakan kepada orang-orang Quraisy, "Bagaimana wahai Quraisy, kalau aku serahkan semua harta perniagaanku, semua aset-asetku kepada kalian, apakah kalian akan membiarkan aku pergi hijrah?" Maka mereka mengatakan, "Ya, silakan kalau engkau saja yang pergi." Maka ia pun melanggeng dengan bebasnya tanpa mempedulikan harta yang selama ini mungkin dia kumpulkan, harta yang selama ini dia niagakan. Kita juga melihat bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabatnya

0: yang berusaha untuk keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Masih banyak kisah-kisah yang lain yang dialami sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain untuk meninggalkan kota Mekah. Sampai-sampai semuanya berhijrah tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan juga bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari kalangan laki-lakinya. Dan pendengar yang budiman, rupanya eksodusnya orang-orang Muslim yang notabene mereka adalah penduduk asli Mekah menuju Madinah ini meresahkan orang-orang Quraisy. Apalagi setelah mereka tahu bahwa ada di antara orang-orang kaum muslimin itu yang membawa harta-harta mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka pun semakin gelisah dan lebih gelisah lagi ketika mereka tahu bahwa mereka, yaitu kaum muslimin, hijrahnya adalah ke kota Madinah. Dan mereka mendapatkan sambutan luar biasa, yang mereka mendapatkan dukungan luar biasa dari penduduk setempat, dari penduduk Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dan ini akan sangat berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan perpolitikan Quraisy saat itu. Karena kita tahu bahwa dari segi perekonomian, bahwa kota Madinah, walaupun agak jauh, ini memiliki kedudukan yang sangat strategis, di mana kalau orang-orang Quraisy itu mereka hendak berdagang menuju Syam, mau tidak mau mereka harus melalui kota Madinah. Sebab kalau tidak, ini mereka harus menempuh perjalanan yang berkali-kali lipat menuju Syam. Sementara kita tahu bahwa aset perdagangan kota Makkah dengan kota Syam ini adalah sekitar 4 juta dinar emas. 4 juta dinar emas, subhanallah. Ini suatu hal yang sangat banyak sekali. Dan kalau misalnya tadi orang-orang Aus Khazraj ini mendukung kaum muslimin, kemudian memboikot perdagangan Quraisy dengan cara tidak membuka perbatasan, maka tentu ini akan sangat merugikan Quraisy. Kemudian ditambah lagi dari aspek politik, kita tahu bahwa orang-orang Aus dan Khazraj ini adalah mereka adalah orang-orang yang sangat tangguh. Mereka sudah terbiasa dalam peperangan, mereka terkenal keberaniannya, mereka terkenal karena semangat pembelaannya terhadap satu dengan yang lainnya. Dan mereka tahu, orang-orang Quraisy itu mengetahui kalau misalnya Aus dan Khazraj ini bersatu untuk mendukung Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, dampaknya akan sangat luar biasa. Bahwa Aus dan Khazraj akan berada di belakang Rasulullah SAW yang mereka pikir mereka setelah kuat akan menyerang Mekah. Inilah yang merisaukan penduduk kota Mekah saat itu. Wabil khusus kepada ru'asa Quraisy, pemimpin-pemimpin besar Quraisy. Maka ketika mereka tahu bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang bertumpuk-tumpuk tersebut, baik secara sosial, politik, ditambah lagi secara agama, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan orang Quraisy, yaitu agama paganisme, menyembah banyak berhala. Ketika di sana di Mekah sudah kuat, tentu eksistensi mereka sebagai pemegang agama paganisme akan sangat terancam. Maka kegelisahan yang bertumpuk-tumpuk ini akhirnya membuahkan sebuah strategi, yaitu mereka akan mengadakan sebuah rapat besar, sebuah konferensi besar untuk bagaimana caranya menghindarkan dampak-dampak negatif dari hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Maka berkumpullah mereka pada hari Kamis, tanggal 26 Safar, tahun ke-14 dari Nubuah. Bertepatan dengan tanggal 12 September, tahun 622 Masehi. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang dikenal dengan Darun Nadwah, yaitu sebuah tempat yang memang dikhususkan untuk berkumpulnya pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu. Atau bisa dikatakan pemimpin-pemimpin parlemen Quraisy. Mereka ini adalah perwakilan-perwakilan dari kabilah-kabilah Quraisy saat itu. Mereka membahas hal yang paling penting yang pernah terjadi, yaitu terancamnya mereka, eksistensi mereka saat itu. Hadirlah berpuluh-puluh orang yang merupakan wakil dari setiap kabilahnya, jagoan dari setiap kabilahnya. Para ulama menyebutkan di antara mereka yang paling terlihat antusias di antaranya adalah Abu Jahal bin Hisham. Dia adalah wakil dari Bani Mahzum. Kemudian ada Jubair bin Mut'im dan Tu'aimah bin Adi. Mereka ini adalah dari Bani Naufal bin Abdul Manaf. Kemudian ada Syaibah dan Utbah, yaitu anak Rabi'ah. Ia mewakili Bani Abdisyam dan Bani Abdul Manaf. Kemudian datang juga An-Nadhr bin Haris, seorang musuh Allah Subhanahu wa taala yang dahulu pernah menimpukan isi perut hewan yang sudah disembelih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga Abul Bakhtari, hadir juga Nubih bin Munabbih dari kalangan Bani Syaham. Kemudian muncul juga Umayyah bin Khalaf, yaitu tuan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dari Bani Jumah. Mereka ini adalah pembesar-pembesar. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin Quraisy yang sangat berpengaruh. Ketika hendak dimulai konferensi tersebut ataupun sidang tersebut, muncul seorang laki-laki yang tidak pernah dikenal oleh mereka. Laki-laki itu tampak berwibawa. Ia mengenakan pakaian yang tebal, berdiri di ambang pintu. Ketika orang-orang mulai mempertanyakan siapakah laki-laki ini, laki-laki tua ini, maka ada di antara mereka yang berusaha menebak-nebak. Mereka mengatakan, wahai fulan, wahai saudara-saudaraku, dia adalah seorang tua dari kalangan Najd. Ia sudah mendengar apa yang hendak kita perbicarakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sengaja datang ke sini untuk meninjau dan juga untuk mendengar pendapat kalian. Boleh jadi nanti dia akan memberikan sebuah ide yang akan bermanfaat bagi kita untuk menghalangi Muhammad. Demikianlah apa yang dikatakan oleh orang tersebut untuk menjelaskan orang tua ini. Padahal kita tahu bahwa orang tua ini bukanlah berasal dari kalangan Najd, tetapi dia adalah setan. Setan yang memang hadir di situ untuk menumpas kebenaran yang diusung oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, setan menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki tua untuk mendukung Quraisy menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, bagaimana jalannya perbincangan ataupun juga rapat ataupun konferensi yang diadakan oleh orang-orang Quraisy di Darun Nadwah ini? Mari kita simak beberapa perkataan mereka yang mengusulkan bagaimana caranya menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin hari semakin mengancam eksistensi mereka, baik eksistensi politik, ekonomi maupun eksistensi agama mereka. Di antara mereka adalah Abul Aswad. Ia memberikan pendapat tentang Muhammad ini, mari kita usir dan kita enyahkan dia dari tengah kita. Setelah itu kita tidak ambil pusing lagi kemana dia akan pergi dan bagaimana nasibnya. Kita tangani urusan kita sendiri dan biarkan ia dengan urusan dia sendiri. Mari kita galang persatuan. Demikianlah yang disampaikan oleh Abul Aswad mewakili dari kaumnya. Nah, rupanya usulan ini tidak dianggap kuat oleh setan yang menyerupai orang tua dari Najd. Maka ia segera menyanggahnya. Aku tidak setuju dengan perintah ataupun juga usulan dari kalian ini. Apakah kalian tidak tahu bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya sangat bagus dan manis. Kepintarannya dalam menguasai hati tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. Demi Allah, andaikan kalian bertindak seperti itu, maka kalian tidak akan mampu menjamin seorang Arab pun bisa melepaskan diri darinya. Dan dia akan menyerbu kalian bersama mereka dan menginjak-injak kalian di tempat ini pula. Setelah itu dia bisa berbuat semaunya terhadap kalian. Pikirkan kembali usulan orang ini. Karena dipengaruhi oleh setan ini, maka orang-orang pun kontan untuk menolak usulan ini. Yaitu usulan untuk mengusir Rasulullah, setelah itu tidak dipedulikan lagi. Sebab menurut mereka, boleh jadi dia di Quraisy tidak diterima. Tetapi di bangsa-bangsa Arab yang lain, di daerah Najd, di daerah Yaman, mereka mungkin akan mendengar Rasulullah. Karena kita tahu bagaimana Rasulullah SAW tutur katanya sangat bagus sekali. Kemudian dalam menguasai hati orang, ya, padahal itu adalah biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa. Maka mereka akhirnya pun menolak usulan ini. Kemudian ada di antara yang lain yang memberikan usulan. Kali ini adalah Abul Bakhtari dari kalangan Bani Asad. Ia mengatakan, "Bagaimana pendapat kalian kalau kita masukkan dia ke dalam kerangkeng besi? Kita penjara saja dia. Kita tutup pintunya rapat-rapat. Kemudian biarkan dia seperti nasib yang dialami para penyair sebelumnya hingga meninggal dunia." Dulu orang-orang Quraisy ini pernah menghukum seorang penyair bernama Zuhair. Dan ada juga di antara mereka yang bernama An-Nabighah. Mereka memperlakukan hukuman dengan cara memenjara dia. Kemudian tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Kemudian para penyair ini pun meninggal. Nah, ini mereka menganggap ini adalah sebuah hukuman bagi seorang penyair. Karena sebagian di antara mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah penyair. Karena mereka menggunakan kata-kata yang sangat indah, ya, persis seperti seorang penyair. Bahkan lebih tinggi lagi. maka hukumannya pun sama, yaitu dipenjara, dikerangkeng sampai meninggal. Nah, apakah ternyata lagi-lagi yang memberikan pandangan adalah orang tua dari Najd yang merupakan penampakan dari syaitan. Dia menolak itu. Dia katakan, aku tidak setuju dengan pendapat kalian ini. Jika kalian menahannya seperti itu, maka keadaannya akan segera didengar rekan-rekannya. Jadi Nabi Muhammad kalau dipenjara, maka teman-temannya akan mendengarnya dan akan berusaha sedemikian rupa untuk melepaskannya dari cengkraman kalian. Mereka bisa menghimpun jumlah yang sangat banyak dari orang-orang. Boleh jadi mereka bisa mengalahkan kalian, kemudian membebaskan dia. Dan kalian pun akan menjadi terhina. Aku tidak setuju dengan pendapat itu. Nah, lagi-lagi usulan ini pun ditolak oleh mayoritas yang hadir saat itu. Kemudian usulan yang ketiga. Usulan ini disampaikan oleh Abu Jahal bin Hisham dari Bani Mahzum. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Menurutku, kita tunjuk salah seorang di antara pemuda-pemuda kita yang gagah-gagah perkasa, berdarah bangsawan, dan bisa menjadi penengah dari setiap kabilah. Masing-masing pemuda ini kita beri pedang yang tajam, yang telah diberi racun. Lalu setiap mereka, setiap kabilah tersebut, mengutus pemuda tersebut, kemudian mereka harus mengepung rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk ke rumah tersebut dan menebas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekali tebasan, layaknya tebasan satu orang hingga dia meninggal dunia. Dengan begitu, kita bisa merasa tenang dari gangguannya. Jika mereka berbuat seperti itu, maka darahnya bercecer di setiap kabilah. Jadi semua kabilah ikut serta dalam pembunuhan ini, kata Abu Jahal. Sehingga Bani Abdul Manaf, yaitu Bani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sanggup memerangi semua kaumnya. Jadi semua kaum bersatu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Bani dari Rasulullah sallam, kabilah dari Rasulullah sallam yaitu Bani Abdul Manaf hendak menuntut tanggung jawab, dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena semua orang terlibat di dalamnya. Dan dengan lapang dada mereka akan menerima keadaan ini. Tidak ada kata lain kecuali ya menerima apa adanya. Mungkin dikasih diat, kita selesai. Dan kita pun menerimanya. Jadi usulannya adalah menghabisi Rasulullah SAW rame-rame yang merupakan perwakilan setiap kabilah. Na'udzubillah. Kita lihat begitu besar sekali makar Abu Jahal. Kebencian Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Dia adalah pencetus dari perencanaan pembunuhan yang keji terhadap Rasulullah SAW. Rupanya iblis tahu. Rupanya syaitan ini memang sengaja bahwa ia selalu menolak pendapat-pendapat yang lain kecuali opsi pembunuhan. Pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kontan saja setelah mendengar pendapat dari Abu Jahal ini, syaitan yang berbentuk orang tua dari Najd ini pun mengangguk dan terkagum-kagum dengan pendapat tersebut. Dia mengatakan, "Ya, aku setuju dengan pendapat itu dan aku tidak melihat ada usulan yang lebih baik daripada usulan seperti ini." Ya akhirnya disepakatilah dan masing-masing kabilah mengutus satu orang pemuda yang gagah perkasa yang ia memiliki kemampuan mengendalikan pedang dengan sangat kuat dan tepat. Pedang-pedang mereka pun diasah dengan sedemikian rupa dan dibubuhi racun. Kemudian pada hari yang disepakati mereka akan mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan eksekusi tersebut. Ini adalah sebuah makar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30, Allah ceritakan tentang apa yang mereka lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbitu aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu atau untuk memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya. Mereka memikirkan makar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan makar atau tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Subhanallah. Allah ceritakan sendiri bahwa itulah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy demi memerangi Islam. Demi memerangi benih-benih kebenaran yang saat itu sudah mulai tumbuh dengan dahsyat di daerah Jazirah Arab saat itu. Mereka tidak memiliki cara lain. Ya, mereka sudah mengupayakan berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya berujung pada puncak makar mereka, yaitu membunuh Rasulullah SAW. Tetapi, apakah Allah SWT akan membiarkan rencana busuk mereka ini? Sekali-kali tidak. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Mereka memikirkan tipu daya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pun memikirkan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan tipu daya itu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pembalas tipu daya. Kita tahu kejadian setelahnya. Bahwa pada suatu hari yang dinanti tersebut. Para pemuda tersebut mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan sahabatnya Abu Bakar sudah bersiap-siap. Untuk meninggalkan kota Mekah. Maka Rasulullah SAW memintahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih sangat remaja untuk mengenakan mantel Rasulullah SAW. Dengan menenangkan Ali bahwa Ali akan aman di tempat itu, maka Ali pun bersedia. Dan ketika itu rumah sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy tersebut. Tetapi ternyata bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Ketika Rasulullah SAW lewat, mereka tidak melihatnya sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW berkesempatan untuk menaburkan pasir di kepala-kepala mereka, setiap mereka. Ini tanpa disadari oleh mereka. Jadi Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, tenang-tenang saja, bahkan sempat menaburkan pasir di setiap kepala mereka, dan mereka sama sekali tidak melihat. Sama sekali tidak melihat sampai keluar. Ketika tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bukan merupakan para eksekutor tersebut datang, diberitahukan oleh laki-laki tersebut, apa yang kalian sudah lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Kami akan mengeksekusi Muhammad. Kami akan membunuh dia. Apa yang dikatakan oleh laki-laki itu? Wah, kalian sudah lalai. Sungguh Muhammad SAW dan sahabatnya sudah pergi meninggalkan kalian. Bahkan ia sempat menaburkan pasir di atas kepala kalian. Coba kalian lihat kepala kalian. Periksa kepala kalian. Masing-masing memegang kepalanya memang benar. Bahwa setiap kepala mereka dipenuhi dengan pasir. Maka mereka pun kontan masuk kepada Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW. Pas ketika dibuka, ternyata bukan Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah seorang laki-laki yang masih remaja yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka pun harus menggigit jari sebagai tanda kekecewaan mereka bahwa makar mereka yang sudah demikian rupa diatur dengan sangat rinci ternyata tidak bisa menghadapi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenangkan agama ini, yaitu al-Islam. Inilah sekelumit kejadian yang terjadi di Darun Nadwah, markas parlemen orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka sudah merencanakan tipu daya yang sangat luar biasa, keji sekali. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak merestui mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi mereka dan makar mereka gagal total. Dan ini adalah satu hal yang harus kita syukuri dan berbagai macam pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana bahwa kejadian ini menjelaskan kepada kita tentang zalimnya kaum Quraisy yang sudah merencanakan berbagai macam cara yang keji untuk menghalangi dakwah Islam. Dari mulai ancaman pengusiran, kemudian juga ancaman penjara, dan yang ketiga adalah pembunuhan. Ini luar biasa sekali. Kemudian yang lainnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong wali-walinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Terutama dalam keadaan yang sempit. Yakinlah kita ketika kita jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan kesulitan kita. Walaupun kita anggap itu mustahil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang beriman. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Adalah menjadi wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menolong Rasulullah SAW dan Abu Bakar untuk keluar dari rumah. Padahal ketika itu pasukan khusus yang dibentuk oleh Quraisy ini sudah bersiaga untuk memburu Rasulullah SAW. Tapi lolos. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana syaitan senantiasa ikut serta dalam perbuatan-perbuatan keji. Kalau kita melihat dari berbagai macam misalnya kasus pembunuhan, kasus-kasus yang merugikan, kasus-kasus yang menjadi malapetaka bagi umat manusia, tentu setan ini akan ikut serta di sini, akan mengompori, akan senantiasa mengompori agar terjadi kerusakan di mana-mana, agar terjadi kebenaran tidak bisa berkembang. Dia akan mempelopori kebatilan. Bahkan ya, ini di sini kita lihat bagaimana setan menampakkan diri sebagai seorang laki-laki dari Najd, laki-laki tua dari Najd, yang ia menolak berbagai usulan yang menurut dia kurang bagus. Apa yang bagus? Dibunuh. Ya, jadi setan ini senang sekali ya dalam bunuh-membunuh ini. Ini selalu setan ada di dalamnya. Dan musuh-musuh Islam, faedah yang lainnya, ini memang senantiasa menghendaki kematian bagi para pemimpin dakwah. Mereka beranggapan, musuh-musuh Islam ini beranggapan, kalau pemimpinnya mati, meninggal, maka dakwahnya tidak akan berkembang. Dan ini adalah tidak tepat. Walaupun kematian para pemimpin dakwah, pemimpin Islam ini ada pengaruhnya, tetapi tidak sama sekali menghapuskan semangat untuk memperjuangkan Islam yang ada di dada-dada pejuangnya. Ini kita harus tahu. Jadi keliru orang kalau mengatakan kalau misalnya pemimpin Islam, pemimpin dakwah dihabisi, maka dakwahnya akan hilang. Tidak. Tidak demikian. Nah, ini pernah dipraktikkan juga di zaman kontemporer ini. Bagaimana misalnya Imam Hasan Al-Banna rahimahullah juga meninggal dibunuh. Kemudian Sayyid Qutb rahimahullah juga dibunuh. Kemudian yang terbaru mungkin masih sangat kita ingat bagaimana pemimpin Hamas yang bernama Syekh Ahmad Yasin. Ia harus rela menjadi martir bagi kebangkitan perjuangan membebaskan Palestina. Meninggal dalam keadaan yang lumpuh di atas kursi roda, terpaksa Israel harus menggunakan roket untuk menghabisi dia. Tetapi apakah perjuangan Palestina itu berhenti ketika Syekh Ahmad Yasin rahimahullah meninggal? Tidak. Bahkan semakin menggeliat, semakin bersemangat. Israel keliru mengatakan kalau Syekh Ahmad Yasin meninggal, perlawanan akan melemah. Tidak. Bahkan itu menjadi sebuah inspirasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina ataupun pembebasan Palestina Al-Aqsa lebih kuat lagi. Begitu juga ketika Syekh Abdul Aziz Rantisi juga mengalami hal yang sama. Terus ya. Jadi kelirulah bahwa Islam bisa ditumpas ataupun Islam bisa dihalang-halangi dengan membunuh para pemimpinnya. Tidak. Karena Islam itu ketika masuk di dalam diri seseorang, bersemayam di dalam diri seseorang, dia akan menjadi sebuah kekuatan yang tak terkira. Siapapun orangnya. Jadi akan sangat keliru langkah-langkah tersebut. Inilah berbagai faedah yang bisa kita ambil dari majelis ataupun rapat-rapat Quraisy di Darun Nadwah. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya. Wah, FM info penting nih dakwah,
4: gitu kan. Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
6: فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي
7: هجره. Perbaiki diri pemuda iman dalam rubrik Pemuda Hijrah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah yang berbahagia. Jumpa kembali bersama saya Uzefa dalam program siar Pemuda Hijrah. Setiap orang pasti pernah mengalami berbagai macam dinamika kehidupan. Ya, termasuk mengalami kesempitan, kesulitan, kesedihan, kegalauan, dan sebagainya. Meskipun kita nggak menginginkannya, tapi ya sedikit banyaknya semuanya udah pernah kita alamin. Sulitnya dalam hidup ini. Iya gak? Dan semua manusia itu memang cenderung untuk menjauhi kondisi yang gak dia sukai. Yang tadi itu. Gak mau kita tuh yang namanya kesempitan, sulit, sedih, galau. Gak mau kan? Mungkin ada waktunya ya. Ketika ada masalah atau kesulitan yang gak bisa diatasi karena datangnya secara mendadak. Ya, ada masalah yang bahkan kita sendiri gak tahu nih jalan keluarnya kayak gimana. Sulit gitu. Tapi Sobat Hijrah yang berbahagia, adanya kesempitan dan kesedihan yang hanya bisa diatasi dengan modal yang telah disiapkan sebelumnya, itulah kesulitan yang terjadi di akhirat. Kesulitan ini jauh lebih hebat dan lebih panjang dari apa yang terjadi di dunia. Apa aja sih kesulitan yang ada di akhirat? Banyak Sobat Hijrah. Banyak banget. Pertama, dari sempitnya kubur, gelap, terus apalagi kesulitan saat digiring ke mahsyar, kegundahan menunggu hari keputusan, gelisah saat pembagian kitab catatan amal, ditimbangnya amal, perhitungan amal di yaumil hisab. Astagfirullah. Banyak banget ya. Juga ketakutan dan kengerian saat melintas shirath. Hingga aneka siksaan dan derita yang dialami di dalam neraka. Semua itu gak bisa diatasi secara spontanitas. Enggak. Ini hanya bisa terhindari atau terlewati dengan aman ketika telah ada persiapan, bekal, atau modal yang dimiliki sebelumnya. Apa itu modalnya? Di antara modal yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan akhirat adalah membantu saudara sesama muslim dari kesulitan dan kesempitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan di dunia, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada kaidah yang berbunyi begini, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Namun kesamaan di sini adalah dari sisi jenisnya, bukan dari kadar atau derajatnya. Karena kalau kita nolong orang lain, sesama muslim, maka kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bentuk pertolongannya lebih besar dan tak ternilai. Maka Sobat Hijrah yang berbahagia, alangkah pemurahnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Amal yang kita kerjakan ringan, namun bisa menghindarkan dari kesulitan dan kesusahan akhirat yang begitu dahsyat. Begitu beratnya kesusahan dan ketakutan kepada hari itu. Begitu berat dan kesusahannya ketakutan pada hari itu. Hingga mereka tak memikirkan apa-apa selain terlepas dari kegelisahan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Kemudian juga berkata, ya Rasulullah, ar-rijalu wa nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, bagaimana jika kaum laki-laki dan perempuan saling melihat aurat? Maka Rasulullah SAW menjawab,
Al-amru ashaddu min ayyuhimmahum zak. Masalah yang mereka hadapi terlampau dahsyat daripada apa yang mereka inginkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sobat sejarah yang berbahagia, itu baru kesulitan di padang mahsyar. Belum lagi pada perjalanan akhirat berikutnya yang lebih panjang dan berbahaya, lebih besar bagi orang yang tidak memiliki bekal dan persiapan, terlebih orang-orang kafir. Akhirat menjadi hari-hari sulit yang tak berujung bagi mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 26. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Nah, pertanyaannya sobat, apakah kita ingin terhindar dari semua kesulitan yang akan kita alami di akhirat? Syariat telah menjelaskan semuanya. Tata caranya seperti apa udah dijelasin. Yani, dengan apa? Dengan melapangkan kesempitan atau kesusahan sesama muslim di dunia. Semakin banyak kita melakukannya, semakin banyak pula rintangan teratasi ketika di akhirat. Allahu Akbar. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa banyak cara bisa kita lakukan. Jika kita enggak bisa menghilangkan kesedihan atau beban mereka, ya seenggaknya kita meringankannya dengan apa? Sedikit bantuan yang kita mampu. Jika kita meringankan penderitaan sesama, Allah juga akan meringankan penderitaan kita di dunia akhirat. Lebih hebatnya lagi nih, jika kita menghilangkan penderitaan sesama, maka Allah akan menghilangkan penderitaan kita di dunia dan di akhirat. Mantap kan? Iya. Seorang muslim itu hendaknya berupaya untuk membantu meringankan atau menghilangkan kesusahan orang lain. Atau mungkin dengan mengajarkan ilmu-ilmu syar'i kepadanya. Menunjukkan tempat, memberikan fasilitas sarana yang diperlukan, sementara dia masih kesulitan. Dengan cara itu, semoga Allah menolongnya di akhirat kelak. Sehingga tidak tersesat jalan ketika di akhirat kelak dengan sebab membantu orang lain menunjukkan jalan hidayah. Pintu hidayah. Jika seorang mengalami kesulitan dalam hal harta misalkan, atau kesulitan untuk memenuhi hajat hidup seperti makan, minum, dan pakaian, maka cara menghilangkan kesusahannya adalah dengan memenuhi kebutuhannya. Ketika kita menolong mereka, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Iya, menolong diri sendiri. Di akhirat nih ya, di akhirat itu alangkah butuhnya kita akan pertolongan Allah. Agar terlepas dari kelaparan, kehausan, kepanasan yang sangat terik yang menyengat badan. Bukankah tak ada lagi harta dunia yang kita bisa bawa untuk memenuhi kebutuhan di akhirat? Selain harta yang telah kita sedekahkan, kemana lagi kita akan mencari makan? Kemana lagi kita mendapatkan minuman? Menikmati buah-buahan, pakaian dan tempat tinggal? Gak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa memberi pinjaman, pengiriman bantuan selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah itu akan datang jika kita di dunia sering sudi membantu saudara kita yang dalam kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu sudi menolong saudaranya. Kemudian sahabat hijrah yang berbahagia, membantu saudara yang kesulitan enggak dibatasi oleh sekat nasab, dikenal atau enggak dikenal. Sekat wilayah, negara, suku, enggak. Karena orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Dimanapun kita berada dan dari manapun kita berasal. Para salafun as-soleh dahulu kala
Karena rasa takutnya terhadap derita akhirat dan karena besarnya pengharapan mereka untuk bisa melihat keselamatan di akhirat kelak, mereka berusaha menolong saudara-saudaranya, orang-orang yang dalam kesulitan, meski tanpa sepengetahuan orang-orang yang ditolongnya. Disebutkan dalam Hilyatul Auliya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an sering mendatangi seorang janda tua dan mengambilkan air untuknya menjelang malam. Pada suatu malam, Talhah radhiyallahu an mergoki beliau sedang masuk ke rumah janda tersebut. Kemudian Talhah radhiyallahu an masuk ke rumah janda tersebut di siang harinya. Ternyata wanita itu sudah sangat tua, buta dan lumpuh. Talhah radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang diperbuat laki-laki yang datang kemari tadi malam?" Wanita itu menjawab, "Sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkanku dari kesulitan." Anas radhiyallahu anhu juga pernah mengisahkan bahwa suatu hari mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa dan juga ada yang tidak. Orang-orang yang berpuasa istirahat ketika ada tempat untuk istirahat. Sedang orang-orang yang tidak berpuasa tetap kuat. Mereka memasang kemah dan memberikan minum kepada para pengendara. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa pergi dengan membawa pahala. Allahu Akbar. Nah, sahabat hijrah yang berbahagia, mulai sekarang asah kepekaan kita, sosial kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Jangan ragu untuk bisa mengulurkan tangan kita waktu membantu saudara kita, apabila khusus menolong sesama muslim yang tertimpa bencana. Allahu alam. Sampai di sini kebersamaan kita. Insyaallah di rubrik yang berikutnya kita akan kembali bahas dengan tema-tema yang menarik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudara kalian, dan takutlah terhadap Allah, supaya kalian mendapat rahmat.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Selanjutnya, membaca ayat kursi, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. Dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dia berkata, hadis hasan sahih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa diberikan kekuatan, kemampuan ini tidak akan mampu atau tidak akan bisa kita keluarkan dalam diri-diri kita kecuali semua itu

kita sampaikan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikut setianya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari pengikut-pengikut para salafus saleh hingga akhir zaman nanti, hingga kita dicabut nyawa-nyawa kita, kita tetap berada dalam rel yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ikhwati fillah rahimaniallahu wa iyyakum. Kita sudah mengetahui bersama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini itu semata-mata adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Tidak ada satupun tujuan dari penciptaan kita kecuali hanya agar kita beribadah, mengabdi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus terus kita ingat dimanapun kita berada, tugas apapun yang kita lakukan, maka tujuan penciptaan ini harus terus kita ingat dan ingat. Sebab kalau kita mulai melupakan tujuan penciptaan ini, maka cita-cita kita, dasar tujuan kita itu akan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang enak, disibukkan dengan kinerja pekerjaan-pekerjaannya, sampai dia melupakan bahwa dia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukannya, dia lupa bahwa ada waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi semua yang kita lakukan harus kita tujukan, harus kita kerucutkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tujuan ini kita terus ingat, ya, melekat dalam diri kita, insyaallah dimanapun kita ditempatkan, bagaimanapun kondisinya, kita akan bersabar dan kita akan istiqomah di dalamnya, karena kita semata-mata dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa peribadahan ini atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita lakukan dengan asal-asalan. Semau kita, kapan kita mau mengabdi, kita ngabdi, kapan tidak, kita tidak. Tidak begitu. Tapi sudah diperintahkan bahwa ini harus dilakukan sepanjang hayat kita, sepanjang kehidupan kita, dan harus benar. Sebab ibadah-ibadah yang rusak tidak akan dipilih atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah dari kita. Kita yang butuh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan peribadahan itu sendiri sama sekali tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap kuat, Allah akan tetap jaya, Allah akan tetap maha kaya, Allah akan tetap berkuasa walaupun semua manusia membangkangnya. Walaupun semua manusia tidak menjalankan perintah-perintahnya. Dan sebaliknya, kalaupun semua manusia, semua hamba-hamba ini mengabdi, beribadah, menyembah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menambah kekuatan, kekuasaan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dikarenakan penyembahan itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah kuat, ya, sudah maha kaya, tidak membutuhkan sedikit pun dari para hamba-hambanya. Kalau kita rajin beribadah, kalau kita kuat dalam beribadah, maka itu akan kembali kepada kita. Dan ketika kita jauh dalam beribadah, kita membangkang, kita tidak menjalankan perintahnya,
itu pun kembali kepada kita masing-masing.

0: ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak menginginkan rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menginginkan supaya mereka memberiku makan. Allah enggak butuh dari kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Jadi Allah iya diserahkan kepada kita. Sudah diberikan jalan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk. Sudah diberikan jalan masing-masing dan sudah jelas keduanya. Kita diberikan pilihan, kita mau memilih yang mana. Memilih yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan. Memilih yang buruk, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keburukan kepada dia. Dan tentunya bagi seorang yang beriman, kita wajib memilih jalan-jalan yang baik itu. Jangan sekali-kali menengok, menoleh kepada amalan-amalan yang buruk, yang jelek, walaupun menurut pandangan mata mungkin itu lebih enak. Karena itu ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, kita harus peduli kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan, agar ibadah yang kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang setiap harinya kita lakukan dari peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah capek, sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, tenaga, ternyata tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Rasulullah SAW sering menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Berdoa agar ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Karena itu jangan campuri dengan hal-hal atau amalan-amalan yang justru bisa merusak ibadah yang kita lakukan itu. Sholatnya, puasanya, infaknya, zakatnya, dakwahnya, jihadnya, semua itu jangan sampai tercampuri, terkotori oleh perusak-perusak amal itu. Nah, salah satu amalan yang bisa merusak peribadahan kita adalah asyirku, syirik. Baik syirik yang besar, syirkul akbar, maupun syirkul aslar, syirik yang kecil. Ini kalau berbicara syirik, jangan karena kecilnya sehingga kita mengecilkan perbuatan syirik. Kekecilan syirik ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa kalian, menimpa umatnya, menimpa kita adalah syirkul asghar. Syirik kecil. Kalau syirik akbar mungkin kita sudah jelas sekali. Itu pun bagi yang jelas, penyembahan berhala, penyembahan patung, penyembahan hewan dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Tapi syirkul aswar, ini kita banyak melupakannya, banyak terjebak, dan sulit keluar dari kungkungan yang namanya syirkul aswar ini. Maka minta selalu untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Baik yang jelas-jelas kita ketahui, maupun kesyirikan yang kita tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan syirik. Dan salah satu dari bentuk asyirkul asghar adalah ar-riya. Riya, ingin dilihat. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita beramal soleh, beribadah kepada Allah, tetapi di sela-sela atau di dalam amal atau tercampuri dengan yang namanya riya. Ingin dilihat oleh orang lain, sehingga ketika dilihat oleh orang lain, kita mengharapkan ibadahnya kita, rajinnya ibadah kita, benarnya ibadah kita, dipuji oleh orang yang melihatnya. Ini hati-hati. Hati-hati yang namanya syirkul asghar, yaitu riya. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari bentuk riya ini, yaitu ketika seseorang sholat, dia sholat. Sebelum ada orang lain, dia sholat sendirian. Ketika ada seseorang dan dia merasa ada orang yang datang, dia merasa orang itu melihatnya, maka dia buru-buru memperbaiki sholatnya. Jadi kalau gak ada siapa-siapa, sholatnya biasa saja, gak ada beban. Tapi ketika ada orang lain, dia mulai membenarkan rukuknya, sujudnya dilamain gitu kan. Ini bagian dari tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berbeda kondisi ketika dia sendirian dengan kondisi ketika ada orang lain. Tapi jangan disalahartikan, kalau dia sendirian sholatnya panjang, bacaannya maksudnya, tapi ketika dengan ada jamaah sholatnya pendek. Ini berbeda nih. Ini melihat kondisi. Kalau makmumnya sudah aki-aki, ya, nenek-nenek kalau sholat terawih misalkan, ya diperpendek. Ini berbeda halnya. Bukan berarti ini bagian dari riya. Tapi memang sulit yang namanya riya ini. Untuk ditebak, untuk diketahui oleh orang lain, ini sangat sulit sekali. Kita pun tidak bisa menghukumi orang lain bahwa dia sudah berbuat riya. Karena riya itu adalah amalul qalb, amalan hati. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, itu adalah untuk introspeksi diri-diri kita. Dan kita tidak bisa menghukumi orang lain. Kalau kita datang, lantas ada orang yang sholat, kemudian dia memperbaiki sholatnya, oh riya itu, gak bisa dibegitukan juga. Karena kita gak tahu hakikatnya bahwa dia sudah berbuat riya atau enggak. Jadi yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati kalau kita beribadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, jangan sampai muncul yang namanya merasa ingin dilihat dan ingin dipuji oleh orang lain. Masya Allah, si pulan rajin, ibadahnya bagus, sholatnya dan sebagainya. Hati-hati kalau kita menginginkan itu datang dari orang lain. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwa riya, ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain dari peribadahan-peribadahan kita. Di antaranya yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi." Orang yang pertama kali akan diadili di sidang pada hari kiamat nanti adalah rajulun, seseorang, istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan perang. Dia berperang melawan musuh, dia mati. Dia pertama kali di sidang. Dan ditampakkan kenikmatan kalau dia mati syahid. Kalau dia berjuang fisabilillah, ditampakkan. Dan dia tahu kenikmatan itu. Optimis bahwa dia akan mendapatkannya. Tapi dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan itu semua? Karena apa engkau berjuang? Karena apa engkau bertempur di medan perang? Maka dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Aku berperang karenamu sehingga aku syahid di dalamnya. Qala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantahnya, "Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un." Engkau bertempur, engkau berperang, engkau berjuang, engkau berdakwah, engkau berjihad supaya engkau disebut sebagai seorang pahlawan, pemberani, sebagai komandan yang hebat, pejuang yang hebat. Ingin disebut oleh orang lain, dikenal oleh orang lain bahwa dia adalah jari. dan itu sudah engkau dapatkan, itu sudah didapatkan. Maka fasuhiba ala thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnari. Kemudian dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diseret mukanya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang mati dalam berjuang membela apa namanya atau mengusung atau memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya salah, ini bukannya mendapatkan balasan pahala yang besar, justru dia mendapatkan sebaliknya, dia akan diseret dan dilemparkan ke dalam. Karena Allah pada hakikatnya tidak membutuhkan pertolongan mereka. Karena perjuangan mereka, berperangnya mereka, itu kembali untuk mereka sendiri. Kalau kita berjuang, berdakwah, berjuang di sini, menyebarkan hidayah, menebar hidayah kepada masyarakat kita, menyebarkan kartu dakwah, menyebarkan buku, menyebarkan stiker-stiker dan lain sebagainya, sehingga itu membantu kaum muslimin menerima ilmu-ilmu Islam, kemudian mereka berubah. Ini perjuangan yang luar biasa. Tapi kalau salah niat, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya dan dia pandai membaca Al-Quran. Ini amalan besar. Dia menuntut ilmu, orang yang berilmu, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya, kemudian membaca Al-Quran. Ini amalan-amalan yang besar. Kemudian diperlihatkan kenikmatannya, kalau memang betul-betul berhak mendapatkannya, inilah kenikmatannya. Dia kenal kenikmatan itu. Motivasi-motivasi ketika di dunia, inilah balasan yang akan diterima oleh orang yang belajar ilmu, oleh yang mengajarkan ilmu, oleh orang apa yang membaca Al-Quranul Karim, ini balasannya. Dia kenal itu. Tapi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa itu semua? Karena apa engkau melakukan itu semua? Maka dia mengatakan, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Aku belajar, aku berdakwah, aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Untukmu ya Allah. Ini semua untukmu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Ini jadi nanti tidak akan bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala nih. Semua detail apa yang ada di dalam hati kita, bersitan-bersitan dalam hati kita, tujuan-tujuan fisudur yang tidak ditampakkan kepada orang lain, di sisi Allah Subhanahu wa taala jelas sekali itu. Sangat jelas. Allah membantah jawaban mereka dengan kadzabta, kau bohong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala alim. Engkau mempelajari ilmu supaya engkau ingin disebut sebagai orang yang alim. Ini hati-hati. Dalam berdakwah, dalam mempelajari ilmu, tujuan ini ditunda. Jangan, ya, ingin disebut sebagai orang yang alim. Karena itu pun kita harus menutup celah agar kita betul-betul terhindar dari sebutan ini. Bagaimana caranya? Jangan malah menunjuk-nunjukkan kemampuan kita, padahal itu sebetulnya tidak pas di waktunya, mad'unya mungkin tidak akan mengerti, tapi dia menunjukkan bahwa dia hebat, bahwa dia alim, bahwa dia adalah tahu segalanya, padahal itu gak terlalu penting untuk diketahui oleh misalkan masyarakat umum. Kola ini, sanadnya begini, sohi, sanadnya ini, gini. Gak ngerti mereka. Yang dimengerti, oh dia hebat sekali, alim, Tapi ngerti gak? Gak ngerti saya. Justru saking gak ngertinya berarti itu alim orangnya. Hati-hati ini. Walaupun ketika ada yang begitu maksudnya, jangan dihukumi juga. Jangan dihukumi kalau ada seorang da'i begitu, jangan dihukumi oleh kita. Itu ria tuh ingin disebut alim tuh. Gak bisa begitu. Lagi-lagi karena yang namanya ria adalah amalul qalbi. Ini sebagai introspeksi kita, mengukur amalan-amalan kita, jangan sampai kita terjebak. Ibadah-ibadah yang kita lakukan justru akan menuai bumerang buat diri kita sendiri. Kemudian wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari. Engkau membaca Al-Qur'an karena ingin disebut qari, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, sehingga dikeras-keraskan walaupun pada saat itu tidak ada syariat untuk mengeraskannya misalkan. Tidak mesti maksudnya. Jadi kalau bisa disembunyikan, disembunyikan amalannya. Kalau bisa, kalau memang syariatnya ditampakkan, ditampakkan amalannya. Ini gak bisa diterapkan kalau azan misalkan. Kalau azan harus keluar suaranya gimana? Saya apa azannya sendiri saja pelan-pelan. Saya takut ria gitu. Takut sum'ah. Gak bisa yang begini, harus kenceng yang begini. Tapi yang bisa kita siasati untuk disembunyikan, sembunyikan itu. Untuk menjaga hati-hati kita, jangan sampai terjebak dengan yang namanya virus riya atau sum'ah ini. Maka ketika dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan mereka semua diseret. Diseret ke dalam api neraka, bayangkan. Dia belajar ilmu, dia berdakwah, dia membaca Al-Qur'an, kok diseret ke dalam api neraka? Iya, karena tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk tujuan pribadinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berderma, berinfak. Kemudian dia mati dan diperlihatkan kenikmatannya, ini kenikmatannya. Dan dia kenal kenikmatannya. Dia sudah tahu motivasi-motivasi ketika di dunia bahwa orang yang berinfak ini begini-begini menghasilkan ini dan itu. Dia tahu itu. Tapi dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa itu semua? Karena siapa engkau berinfak? Maka dia menjawab, karenamu ya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Sengaja diperlihatkan dan sebagainya. Kalau sedang dibacakan di masjid misalkan, donatur-donatur yang menginfakkan, satu yang terlupakan, Bapak Fulan, dia ngacung, kok saya gak disebutin? Saya juga berinfak sekian, tapi saya mah gak ria gitu. Tapi disebutin gitu. Nah ini, jangan sampai terjadi ini. Juga jangan sampai setelah lama dia sembunyikan, tahu-tahu keluar juga. Dia pernah berinfak kepada orang lain atau kepada temannya. Dia sembunyikan itu. Tahu-tahu pas lek, dia dengan temannya keluar juga itu. Itu kalau kemarin saya gak kasih infak dia tuh, habis dia tuh. Jatuh lagi. Setelah dia pertahankan, dia jaga amalan itu, yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia bongkar lagi. Jatuh lagi, gugur lagi amalannya. Ini jangan sampai terjadi buat kita. Jadi bukan berarti ini menghalangi untuk berinfak. Bukan berarti ini menghalangi untuk infak secara terang-terangan. Tapi ini untuk introspeksi. Bahwa yang namanya amalan, ibadah, infak kita, itu harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sembunyi-sembunyi maupun ketika terang-terangan. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berbuat sum'ah, ingin didengar oleh orang lain dari ibadah-ibadah kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap keburukannya. Dan barang siapa yang berbuat riya, ingin dilihat oleh orang lain dari peribadahannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aibnya. Sehebat apapun, secerdas apapun, kita menipu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bisa tertipu. Kita pandai menipu orang lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin bisa ditipu. Gak mungkin bisa dibohongi. Kalau dia riya di dalam ibadahnya, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aibnya kepada orang lain. Disebarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia amalnya jelek, bahwa dia orangnya jelek dan sebagainya. Akan disebarkan. Bagaimana caranya? Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu caranya dan lebih mudah bagaimana menginformasikan kepada hamba-hamba yang lain bahwa dia amalnya buruk. Kalau amalan kita riya, menyembunyikan di hadapan orang lain, Allah mudah untuk menginformasikan, mengkhabarkan kepada yang lain untuk menghukumi bahwa orang itu buruk. Sebetulnya itu buruk. Gitu. Siapa yang ingin dilihat oleh orang lain, Allah akan membuka aibnya. Maka minta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditutup aib-aib kita. Kita gak tahu apa jadinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuka aib kita di hadapan yang lain. Amalan kita yang sholat setiap hari, ya mungkin berinfak, ya saum dan sebagainya. Tapi kalau dibuka aib kita di hadapan kaum muslimin, gak ada apa-apanya kita. Mungkin diludahi muka kita ketika kita melewati kaum muslimin, itu masih lebih ringan. Kalau seandainya aib yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan, ketika menyendiri, itu disebarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang lain, habis kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha pengampun. Allah sembunyikan, Allah tutupi. Kemaksiatan kita, Allah tutupi. Keburukan kita, kesalahan kita, Allah tutupi. Tapi ada syaratnya. Jangan sampai kita sendiri yang membongkarnya. Kalau kita sendiri yang membongkarnya, itu gak ada maaf buat dia itu. Kalau kita punya kesalahan, maka tutupi oleh kita sendiri. Jangan sampai orang lain melihat kita, jangan sampai kita membeberkan kepada orang lain kalau kita sedang berbuat salah. Kalau begitu, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupinya. Termasuk juga aib orang lain, bagaimana caranya kita sekuat tenaga untuk menjaga aibnya. Kalau kita menjaga aib orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga aib-aib kita. Tapi kalau kita mudah menebar atau mengkhabarkan, menginformasikan aib orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk membuka aib-aib kita. Nah, ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, barangkali ini yang bisa kita jadikan pelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi kita dari perusak-perusak amal ibadah kita, sehingga amal-amal ibadah kita ditolak atau tidak diterima, bahkan kita akan disiksa karenanya. Kita harus nantiasa meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta apa? Diterima peribadahan kita, kemudian meminta pula dijauhkan dari yang namanya syirik, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak mengetahuinya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan Keluarga Islami.
1: قلبي تساوره الهموم توجعان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pendengar yang budiman, bagi keluarga muslim, Al-Quran adalah pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi ironisnya, kita yang mengaku bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, justru masih sangat jauh dari mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bahkan di antara kita ada yang rela membiarkan anaknya jauh dari kitab suci Al-Quran. Maka tak bisa kita pungkiri bahwa realitanya lagu-lagu yang beredar di pasaran lebih dihafal oleh anak-anak kita ketimbang Al-Quran. Bahkan selain itu banyak anak-anak kaum muslimin yang buta dengan membaca Al-Quran, padahal mereka adalah umat Islam. Oleh karena itu, merupakan PR besar bagi orang tua muslim untuk mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahap utama dalam pendidikan Al-Quran adalah membuat anak cinta, menyukai Al-Quran. Tentunya tugas ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Tugas ini adalah tugas besar orang tua yang sangat butuh jerih payah dan ketulusan doa. Banyak orang tua yang soleh pun merasa tertatih-tatih ketika melakukan hal ini, karena memang persoalannya cukup rumit dan kompleks. Oleh karena itu, hendaknya orang tua memahami pemilihan waktu yang tepat, lingkungan yang kondusif, sarana yang kreatif dan inovatif, keteladanan yang baik serta faktor gizi yang harus memadai. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan seorang anak kepada Al-Quran akan tumbuh dan bersemi jika diiringi dengan hangatnya motivasi dari orang tua. Tak dipungkiri, motivasi memiliki peranan yang signifikan dalam membangkitkan semangat anak-anak untuk cinta kepada Al-Quran. Maka alangkah baiknya jika orang tua menyemangati anaknya, seperti mengatakan kepada mereka, "Nak, jika kamu bisa membaca Al-Quran dengan lancar, sekaligus hafal juz amma, insyaAllah, ibu atau bapak akan membelikan kamu tas ataupun hadiah." Itu contohnya. Atau lebih baik seandainya jika kita memotivasi mereka dengan besarnya pahala dan keutamaan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Atau motivasi-motivasi semacam ini yang akan menumbuhkan semangat anak cinta kepada Al-Quran. Pendengar yang budiman, di antara cara menumbuhkan kecintaan anak pada Al-Quran, yaitu dengan memperkenalkan mereka dengan bacaan ataupun hafalan Quran melalui permainan. Agar jangan sampai dunia anak yang merupakan dunia permainan terampas dengan kekakuan kita dalam mendidik mereka untuk cinta pada Al-Quran. Ada banyak metode bagi kita untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Dan banyak sekali buku di pasaran yang bisa kita ambil sebagai panduan. Akan tetapi, secara global kita bisa ringkas. Yang pertama adalah misalnya mendidik anak dengan Al-Quran pada anak di bawah usia 2 tahun. Anak di bawah 2 tahun tentunya masih belum bisa mencerna bahasa tulisan. Akan tetapi, bahasa verbal, indera pendengaran, daya cita serta daya ingat mulai berinteraksi dengan apa yang dia dengar. Oleh karena itu, di fase ini, kita bisa memperdengarkan pada anak-anak kita suara-suara murattal. Memang ada teori barat yang menganjurkan agar diperdengarkan pada anak-anak kita suara-suara yang bernuansa lembut, seperti musik. Akan tetapi, teori ini seharusnya kita tidak pakai, karena memang musik tidak akan pernah bisa bersatu dengan Al-Quran. hukum musik sejak zaman Salafus Saleh sangat jelas sekali dan begitu gamblang akan keharamannya. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah memperdengarkan Al-Quran pada anak-anak kita. Kemudian mengajak mereka duduk sejenak di saat kita membaca Al-Quran. Atau meminta mereka mengambil mushaf Al-Quran. InsyaAllah hal tersebut sangat bermanfaat dalam menanamkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Lalu yang kedua, mendidik anak dengan Al-Quran pada usia 3-6 tahun. Di usia ini, anak mulai bisa mengucapkan, bahkan merekam apa yang ia dengar. Oleh karena itu, mengenalkan huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah sangatlah dianjurkan. Mulailah dengan huruf-huruf yang mudah diucapkan bagi lisan kita, terutama lisan orang ajami, yaitu orang non-Arab. Ya. Menggunakan sarana belajar modern pun sangat membantu anak dalam proses pembelajaran pada tahap ini. Seperti menyetelkan CD pembelajaran Al-Quran untuk anak, atau yang semisalnya. Pada usia ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya anak telah mampu menghafal potongan-potongan ayat pendek. Maka dari itu, kita sebagai orang tua hendaknya merespon dan mengambil atau meraih kesempatan ini untuk membiasakan anak-anak kita mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Akan tetapi ingat, perlu diperhatikan jangan sampai memaksa anak untuk menghafal ketika dia tidak mau. Apalagi memukul anak ketika dia tidak mau menghafal. Usahakan menciptakan suasana yang nyaman bagi anak sehingga ia benar-benar mau menghafal dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, pendengar yang dimuliakan Allah SWT, mendidik anak cinta kepada Al-Quran pada usia 7-10 tahun. Di usia ini anak mulai bisa mengenal lebih banyak tentang lingkungan sekitarnya. Bahkan menurut sunnah Nabi SAW, anak usia 7 tahun mulai diperintahkan dan diajari sungguh-sungguh tentang sholat. Begitu juga kaitannya dengan pendidikan Al-Quran. Semestinya mendapatkan tendensi yang lebih. Dan sebaiknya anak mulai diikutsertakan dalam taman pendidikan Al-Quran. Selain menjadikan mereka bisa berinteraksi dengan teman yang lainnya, lingkungan tersebut sangatlah kondusif agar anak kita bisa belajar Al-Quran. Bahkan orang tua harus mau memberikan privat anaknya ketika menjelang tidur atau di waktu luang lainnya. Sebaiknya anak didorong untuk mengikuti perlombaan hafalan Al-Quran. Begitu juga menyemangati mereka untuk sering tampil, menyetorkan hafalan, baik kepada orang tua maupun di acara lainnya seperti radio khusus yang memiliki rubrik anak-anak. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran Al-Quran yang mayoritas berkembang di masyarakat kita hanyalah berorientasi kepada kemampuan membaca Al-Quran saja. Setelah anak mampu membaca Al-Quran, maka seolah telah selesai dan anak dilepas begitu saja. Mereka mengira bahwa hal itu telah cukup. Anak-anak yang tadinya setiap sore rutin mengikuti taman pendidikan Al-Quran di masjid-masjid atau di musola-musola, akhirnya mulai bertahap meninggalkan masjid. Karena salah dalam menetapkan target. Mereka merasa target mereka telah tercapai. Padahal pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut adalah babak awal. Tahap awal untuk memulai anak berinteraksi memahami kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai orang tua mulai mencarikan anak tempat belajar setelah mereka mahir membaca Al-Quran. Seperti belajar tahsin, belajar tajwid, atau belajar terjemah lafaz Al-Quran. Bahkan kajian tafsir dan lain sebagainya. Jika anak tersebut memiliki bakat dan kemampuan, bahkan semangat dalam menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita masukkan ke dalam pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Dengan harapan mudah-mudahan, semoga dengan mendidik anak kita untuk mencintai Al-Quran di masa yang akan datang. Mereka akan menjadi generasi Rabbani yang tangguh dan perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.

0: kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
1: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, dalam rubrik Sirah Nabawiyah di edisi yang lalu dikisahkan bahwa telah datang utusan kafilah dagang Abu Sufyan yang mengabarkan kepada pemuka kaum musyrikin Quraisy akan kedatangan pasukan kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang tersebut. Maka kaum musyrikin Quraisy ketika itu hanya memiliki dua pilihan, berangkat berperang atau mengutus seseorang sebagai gantinya. Namun ternyata seluruh kaum musyrikin Quraisy pun berangkat berperang, hingga tidak ada tokoh-tokohnya yang tertinggal kecuali hanya satu saja, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Namun ia pun mengutus Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah sebagai penggantinya. Hal ini dikarenakan Al-As memiliki hutang kepada Abu Lahab sebesar 4.000 dirham, namun ia tidak sanggup melunasinya. Maka sebagai penebus hutangnya tersebut, ia pun menggantikan posisi Abu Lahab. Sementara itu pendengar, Umayyah bin Khalaf, ia telah berniat untuk tinggal dan tidak ikut berperang, di mana ia adalah seorang yang telah berusia lanjut, bertubuh gemuk hingga ia sulit dalam bergerak. Namun Uqbah bin Abi Mu'ayth datang menemuinya, dan ketika itu ia sedang duduk di Masjidil Haram di tengah-tengah kaumnya sambil menikmati dupa yang berisi api di hadapannya. Maka Uqbah pun berkata kepadanya, "Wahai Abu Ali, nikmatilah dupa tersebut karena engkau ini seperti wanita." Umayyah pun menjawab, "Semoga Allah memburukkan engkau dan apa yang engkau katakan tadi." Maka tak tahan dihina seperti itu, ia pun segera mempersiapkan diri dan ikut keluar untuk bertempur bersama pasukan musyrikin Quraisy. Kemudian mendengar, setelah mempersiapkan bekal dan telah sepakat untuk memulai perjalanan, kaum musyrikin Quraisy pun teringat akan peperangan mereka dengan Bani Bakar bin Abd Manat. Mereka berkata, "Kita khawatir mereka, yakni Bani Bakar bin Abd Manat, akan menyerang dari belakang." Nah, masalah ini hampir-hampir saja menahan gerak mereka untuk maju ke medan pertempuran Badar, lalu menjelmaklah iblis dalam wujud Surakah bin Malik bin Jukshum al-Madlaji dan berkata kepada mereka, "Aku jamin Kinanah tidak akan menyerang kalian dari belakang." Maka mendengar hal tersebut, kaum musyrikin Quraisy pun langsung bergegas keluar untuk memerangi kaum muslimin. Sementara itu pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di awal bulan Ramadan bersama sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan awal kemarin, bukan untuk berperang, tapi hanya untuk mencegah kafilah dagang kaum musyrikin Quraisy yang telah mengambil harta-harta kaum muslimin tatkala mereka berhijrah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyerahkan kepemimpinan salat dan juga Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Namun setelah keluar untuk mencegat kafilah dagang Quraisy dan setibanya di Rauha, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Lubabah radhiyallahu an untuk kembali ke Madinah dan segera menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin Madinah. Selanjutnya pendengar, beliau sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, panji yang berwarna putih. Sementara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dua buah bendera yang berwarna hitam, satu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan satunya lagi dipegang oleh salah seorang Ansar. Lalu perlu diketahui pula pendengar bahwa pada saat itu unta yang dimiliki oleh para sahabat Nabi hanyalah berjumlah 70 ekor unta saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dan Marthad bin Abi Marthad radhiyallahu anhuma menunggangi satu ekor unta secara bergantian. Sementara itu Hamzah bin Abdul Muthalib, Zaid bin Harithah, Abu Kabsyah dan juga Anasah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunggangi satu ekor unta yang digilir secara bergantian. Di sisi lain ada Abu Bakar, Umar dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum yang juga menunggangi satu ekor unta. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam serta pasukannya terus berjalan dari Madinah menuju Mekah melewati Naqab Madinah lalu melewati Al-Aqiq kemudian Zulkhulaifah yang kemudian Ulatul Jaish. Nah, pendengar yang budiman, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya sampai di wilayah Al-Irq Zabiyah, mereka bertemu dengan seorang Arab Badui dan bertanya kepadanya tentang situasi di Mekah. Namun, mereka tidak dapat mengorek keterangan lebih lanjut darinya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat singgah di suatu tempat bernama Sajasaj, yaitu Telaga Rauha, yang kemudian kaum muslimin bergerak lagi hingga ketika sampai di Munsharif, beliau sallallahu alaihi wasallam berbelok ke kanan melewati An-Naziyah menuju Badar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyusuri pinggiran daerah tersebut hingga melintasi sebuah lembah bernama Ruhkan, yaitu tempat yang terletak di antara An-Naziyah dan juga perbatasan Safra. Kemudian, beliau sallallahu alaihi wasallam tiba di perbatasan Safra. Setibanya di sana, beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan hingga ketika hampir memasuki Safra, beliau mengutus Basbas bin Amr al-Juhani dan juga Adi bin Abi Zagba al-Juhani radhiyallahu anhuma ke Badr untuk mencari informasi tentang Abu Sufyan bin Harb dan juga kafilah dagangnya. Setelah mengutus keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus bergerak bersama pasukannya. Kemudian pendengar, beliau sallallahu alaihi wasallam juga mendengar berita tentang pasukan Quraisy yang bergerak untuk melindungi kafilah dagang mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun segera mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pasukan musyrikin Quraisy tersebut. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun segera bangkit dan mengucapkan perkataan yang sangat baik. Kemudian bangkit pulalah Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu an lalu berkata, "Wahai Rasulullah, teruskanlah perjalanan menurut yang telah Allah perintahkan kepadamu. Kami akan selalu menyertaimu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Qalu ya Musa inna lannadkhulaha abadan madamu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau bersama Rabbmu wahai Musa. Dan berperanglah engkau berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-24. Akan tetapi wahai Rasulullah, kami akan mengatakan kepada engkau, pergilah berperang, kami akan menyertaimu berperang. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sekiranya engkau membawa kami ke Barqil Ghimat, niscaya kami pun akan mengikutimu hingga engkau sampai ke tujuanmu. Nah, mendengar kesetiaan para sahabatnya ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan kata-kata yang baik kepadanya serta mendoakan Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Kemukakanlah pendapat kalian wahai sahabat-sahabatku." Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tertuju untuk kaum Anshar karena mereka adalah mayoritas dari anggota pasukan kala itu. Dan ketika membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan bertanggung jawab atas keselamatanmu hingga engkau tiba di negeri kami. Dan jika engkau telah tiba di negeri kami, maka engkau berada dalam perlindungan kami. Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi anak dan istri-istri kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang bertanya kepada mereka karena khawatir kaum Ansor beranggapan mereka tidak wajib melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali bila musuh menyerbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan beranggapan bahwa mereka tidak wajib berperang melawan musuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di luar daerah Madinah. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal itu, bertanya kepada kaum Ansar, maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an segera angkat bicara. Demi Allah, sepertinya yang engkau maksud adalah kami, kaum Ansar, wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an pun berkata, kami telah beriman kepadamu dan telah membenarkanmu. Kami telah bersaksi bahwa agama yang engkau bawa adalah hak. Dan kami telah memberi sumpah setia untuk selalu taat dan patuh kepadamu. Maka teruskanlah perjalanan ini, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan selalu menyertaimu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Sekiranya engkau menawarkan kepada kami untuk mengarungi samudra yang luas ini, niscaya kami akan mengarunginya bersamamu. Tidak ada seorang pun dari kami yang akan tertinggal. Kami tidak merasa keberatan berperang melawan musuh kita esok hari. Kami adalah kaum yang paling tangguh, yang paling teguh dalam peperangan dan paling setia saat berhadapan dengan lawan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepadamu persembahan terbaik dari kami yang membuat engkau gembira. Berjalanlah bersama kami dengan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat gembira sekali mendengarkan penuturan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an tadi. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun memompa semangat pasukannya sambil berkata, berjalanlah dan sambutlah kabar gembira. Sesungguhnya Allah telah menjanjikanku akan dua kelompok. Dan demi Allah, seolah-olah saat ini aku sedang melihat kehancuran mereka. Maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kelompok pertama, yakni kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang membawa barang-barang dagangan yang sangat banyak. Di dalam kafilah itu terdapat Abu Sufyan dan juga Amr bin Al-As. Dan kelompok kedua adalah pasukan yang dikerahkan oleh Abu Jahal yang mereka memiliki kekuatan dan jumlah yang sangat banyak. Nah, dua kelompok ini sudah dijanjikan akan ditaklukkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kedua pasukan pun semakin mendekati wilayah peperangan, yakni satu daerah yang disebut Badar, dan kedua pasukan masih saling mencari informasi hingga bertemunya kedua pasukan tersebut di daerah Badar. Dan pada edisi berikutnya pendengar, insya Allah kita akan melanjutkan sirah Nabawiyah kita kali ini masih pada peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi ditemani saya Maulana di rubrik Tanya Jawab SMS, yang mana seperti biasa melalui rubrik ini kita akan bacakan pesan-pesan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Anda para pendengar yang sudah masuk ke meja redaksi kita namun belum sempat kita jawab di pertemuan sebelumnya. Dan alhamdulillah kembali lagi ditemani juga oleh Ustadz Abu Salman yang alhamdulillah beliau sudah bersama kita di studio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Baik Ustadz, seperti biasa sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan di kesempatan rubrik Tanya Jawab SMS kali ini. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah. Pertanyaannya Pak Ustadz, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya mau tanya, kemarin saya keguguran. Pas pagi diperiksa, katanya rahim saya sudah kosong dan sudah tidak ada janin di dalamnya. Pas sorenya, saya mau buang air kecil, tiba-tiba ada gumpalan. Saya kira itu gumpalan darah biasa, karena kata dokter sendiri, udah bersih. Tapi nggak taunya itu janin, Ustadz. Karena nggak tahu, jadi ana siram ke selokan. Ana sampai sekarang masih kepikiran dan merasa berdosa. Ana tiap hari menangis karena memikirkan dosa itu, Ustadz. Saya bingung, Ustadz. Apakah Allah memaafkan saya karena saya sudah membuang janin saya ke selokan? Tafadhal Ustaz, itulah pertanyaan dari hamba Allah tadi. Bagaimana itu Ustaz?
3: Taib, terkait permasalahan ini, kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menetapkan dosa kepada mereka yang melakukan sesuatu yang salah karena faktor lupa, dipaksa dan karena tidak tahu. Adapun jika melihat masalah yang Anda sebutkan, maka jelas bahwa Anda tidak tahu bahwa darah tersebut adalah janin.

0: Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Adapun terkait janin yang Anda sebutkan, di dalam syariat janin baru berstatus manusia ketika berusia 120 hari atau 4 bulan ke atas. Karena ketika janin sudah 4 bulan, maka dia sudah ditiupkan ruh. Karena itu, jika janin belum berusia 4 bulan, maka tidak disikapi sebagaimana manusia, sehingga tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan maupun disolati. Dan dia bisa dikubur di tempat manapun, yang penting tidak mengganggu. Jika janin yang keluar dari rahim Anda sudah mencapai 4 bulan, harusnya memperlakukannya seperti mayat pada umumnya. Tapi jika melihat kasus Anda, saya pikir janin yang Anda kandung belum mencapai 4 bulan, mengingat masih berupa gumpalan darah. Oleh karena itu, insya Allah Anda tidak menanggung dosa apa-apa. Lebih dari itu, Anda pun tidak tahu bahwa itu adalah janin. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jazakallah khair atas jawabannya. Mudah-mudahan cukup menenangkan hati pendengar yang bertanya tadi. Dan mudah-mudahan jadi pengalaman luar biasa untuk kita semua pendengar ya. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz dari Marnai. Pertanyaannya, assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau bertanya, kalau saya lagi sholat, suka nahan, maaf, kentut atau buang angin, gimana sholat saya Ustaz? Apakah statusnya sah atau batal? Terima kasih. Tafadhol untuk langsung dijelaskan Ustaz.
0: Baik, yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia ingin buang angin, buang air kecil atau buang air besar yang menyebabkan dia terganggu, selayaknya tidak memulai sholat. Namun dia selesaikan hajatnya terlebih dahulu, ya, sampai merasa nyaman. Lalu berwudu, kemudian sholat dengan khusyuk hati dan anggota badannya, dan konsentrasi sholatnya. Inilah yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la sholata bihadrati ta'amin, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Maksud dua hadas adalah keinginan buang hajat, baik itu kencing atau buang air besar. Dan buang angin semakna dengan dua hal tersebut. Karena buang angin jika dorongannya sangat kuat akan sangat mengganggu orang yang sholat, sebagaimana buang air besar atau kencing. Sholat sambil menahan buang hajat hukumnya makruh dengan kesepakatan para ulama. Bahkan mazhab Zahiriyah mengatakan sholatnya tidak sah. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang sholat ketika menahan hajat, baik itu menahan kencing atau buang air besar. Semakna dengan hal ini adalah segala yang bisa mengganggu konsentrasi hati, seperti tadi, ya, buang angin atau kentut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Asy-Syaikh As-Sun'ani membedakan antara buang angin yang kuat atau kebelet dan buang angin yang ringan. Jika mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, maka tidak terlarang untuk sholat sambil menahannya. Dan jika disertai menahan kebelet misalnya, hukumnya dibenci. Ada yang mengatakan makruh saja, karena mengurangi khusyuk sholat. Jika dikhawatirkan waktu sholat habis, ketika dia mendahulukan buang air, maka dia boleh sholat dan sholatnya sah namun makruh. Demikian keterangan An-Nawawi dan dianjurkan untuk mengulangnya. Sementara menurut mazhab Zahiriyah, sholatnya batal. Allahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ada tetangga yang mengeluh karena rumahnya sekarang terhalang oleh rumah tetangganya yang dua tingkat dan baru dibangun. Bangunan ini menghalangi sinar matahari ke rumahnya dan mengganggu rumah tetangga di belakangnya. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran. Tafadhol untuk langsung ditanggapi Pak Ustaz.

0: Di antara bukti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yakni Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Di antaranya adalah tetangga. Hubungan tetangga menjadi penting, karena tetangga memiliki hak yang lebih dibandingkan yang lainnya. Bahkan ada larangan dan bahkan ancaman keras bagi mereka yang mengganggu tetangganya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak ada atau tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis sejenis yang menyebutkan tentang kewajiban berbuat baik pada tetangga dan larangan menyakiti tetangga. Adapun jika ada tetangga yang mengganggu dan menyakiti kita, maka kita hendaknya bersabar. Jika memang sikap si tetangga tersebut sudah keterlaluan, Anda bisa mengkomunikasikannya dengan baik-baik dengan si tetangga tersebut. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan lembut, bahkan jika memang sudah tidak memungkinkan untuk berbicara secara kekeluargaan, Anda bisa meminta pihak-pihak lain untuk menengahi permasalahan yang Anda hadapi dengan tetangga Anda. Bila memang dibutuhkan untuk memboikotnya, maka diboikot dengan tidak diajak bicara dan tidak duduk-duduk bersamanya. Semoga dengan itu, ia sadar dan menjadi sebab taubatnya. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan jawaban tadi cukup untuk menjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Assalamualaikum Ustaz, apakah berdosa apabila seorang ibu meninggalkan anak-anaknya dengan menitipkannya di saudara karena ibu tersebut ingin bekerja dengan waktu yang cukup lama Ustaz? Mohon penjelasannya, syukran. Afwan ibu, tafadhal Ustaz untuk langsung diberikan jawaban.
0: Baik, orang tua mana yang ingin anak-anaknya terjerumus ke lembah kenistaan dan kesesatan? Tak satupun orang tua di dunia ini menginginkan hal itu. Perlu diketahui bahwa mendidik anak di era seperti ini dibutuhkan pengawalan yang ekstra. Jika perlu, dari tidur hingga bangun, kita memantaunya. Perilaku anak mayoritas ditemukan oleh seorang ibu. Sebab ibulah yang menurut banyak psikolog lebih mengerti sentuhan emosional anak. Maka kewajiban pertama untuk mendidik anak dibebankan kepada kedua orang tuanya, wabil khusus adalah seorang ibu. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu naro dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Karenanya, para orang tua disarankan memperhatikan ayat ini agar terus termotivasi jauh dari neraka. Sebab anak jauh dari agama karena kurangnya perhatian orang tua terhadap mereka. Anak-anak jauh dari akhlak yang baik karena tidak ada teladan ya, uswah dari orang tua sebagai figur yang ideal bagi para anak. Harus disadarkan bahwa orang tua yang tanda kutip meninggalkan anaknya di rumah atau di bawah pengasuhan babysitter atau kerabat dengan alasan bekerja adalah tidak benar dan risikonya tidak kecil bagi rumah tangga. Tapi tidak masalah jika kerabat, kakek nenek atau saudara yang mengasuh anak-anak kita yang memiliki pola didik yang baik dan tidak jauh dari agama. Tapi bagaimana jika kondisi keagamaan mereka minim? Bagaimana jika pendidikan anak kita kurang terpantau? Kemudian pertanyaan terakhir, seberapa mendesak kebutuhan kita untuk bekerja gitu ya? Jika memang kita sangat butuh untuk bekerja dan tidak ada pilihan lain, maka silahkan selama Anda masih bisa menunaikan hak-hak anak. Sekali lagi, hak-hak anak adalah mendapatkan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Jadi perlu diperhatikan kepada siapa anak kita dititipkan. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya pernah dengar dari seorang dokter, katanya dianjurkan berhubungan badan, maaf, saat istri sedang hamil 7-9 bulan. Karena hal ini bisa melancarkan ketika nanti kelahiran sang bayi. Nah, Ustadz, ini dalam pandangan syariat Islam hukumnya bagaimana? Dianjurkan atau sebaliknya malah harus dijauhi, Ustadz? Tafadhol Ustaz untuk langsung menjawab pertanyaan ini dari Abu Ahmad, Ustaz. Tafadhol.
0: Dibolehkan bagi seorang suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya yang sedang hamil kapanpun itu, sesuai dengan keinginannya, kecuali jika hal itu bisa membahayakan dirinya atau janinnya. Maka haram bagi suami untuk melakukan sesuatu yang membahayakan istrinya. Kemudian, jika dalam kondisi tidak membahayakan, hanya saja sangat memberatkan istri, maka yang lebih baik adalah tidak melakukan hubungan intim. Karena tidak melakukan sesuatu yang memberatkan sang istri merupakan bentuk pergaulan yang baik kepada istri. Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Surat An-Nisa ayat 19. Sedangkan yang diharamkan adalah seorang suami melakukan hubungan intim dengan istrinya ketika haid, nifas, atau dengan anal seks. Perbuatan ini hukumnya haram, karena itu hendaknya seorang menjauhinya dan melakukan apa yang Allah halalkan. Kesimpulannya, selama berhubungan intim dengan sang istri tidak mengganggu kesehatan si istri dan janin yang dikandungnya, maka hal itu diperbolehkan. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah singkat namun mudah-mudahan cukup jelas untuk menjawab pertanyaan dari Abu Ahmad tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah benar wanita diharamkan ziarah kubur walaupun dia ziarah ke makam ibunya? Bagaimana ini, Ustaz? Tafadhol.
0: Baik, terkait pertanyaan ini, kita jelaskan bahwa wanita dibolehkan untuk ziarah kubur, namun tidak terlalu sering, hanya sekali saja atau tidak berlebih-lebihan. Adapun dalil dibolehkan ziarah kubur bagi wanita adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dahulu pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Keumuman lafaz, maka sekarang ziarahlah kalian, fazuruha, mencakup para wanita juga, ya. Karena ketika Nabi melarang ziarah kubur pada masa awal Islam, maka hal itu mencakup laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, ketika beliau mensabdakan fazuruha, maka ziarahlah kalian, dapat dipastikan bahwa yang dimaksud beliau atau khitabnya adalah secara umum. Kalau hanya ditunjukkan kepada kaum laki-laki saja, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merincinya atau menjelaskannya. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha doa ketika ziarah kubur. Ini menandakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam membolehkan Aisyah radhiyallahu anha untuk ziarah kubur. Adapun doa yang diajarkan beliau adalah Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Assalamu alaikum wahai penghuni kubur dari kaum mu'minin dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang datang terlebih dahulu maupun yang datang belakangan. Di antara kalian, sesungguhnya kami insyaAllah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian dalil ketiga adalah persetujuan, ya, takrir dari Nabi SAW terhadap perbuatan seorang wanita yang beliau lihat di sisi kubur. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ardah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tersebut berkata, menyingkirlah dariku, karena kamu tidak tertimpa musibah sepertiku. Wanita tersebut tidak sadar ya bahwa itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia diberitahu bahwa yang menegurnya itu adalah Nabi Alaihi Wasallam. Maka dia kemudian mendatangi rumah beliau. Dia tidak mendapati penjaga di rumah beliau. Dia berkata, aku tidak mengetahui bahwa itu adalah engkau wahai Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesabaran itu hanyalah di awal musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ziarah kubur bagi wanita tetap dilarang, maka tentu Rasulullah Alaihi Wasallam akan melarangnya secara langsung dan menjelaskan hal itu kepadanya. Dan tidak cukup hanya dengan memerintahkannya untuk bertakwa secara global. Jadi kesimpulannya adalah wanita dibolehkan ziarah kubur dengan syarat tidak terlalu sering dan tidak melanggar syariat Islam ketika melakukan ziarah tersebut. Baik dengan melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan atau keluar dengan memakai perhiasan ya, atau dikenal dengan tabarruj atau berpakaian yang berlebihan. Allahu a'lam.
1: Baik, Masya Allah, sudah disertakan juga dalilnya tadi oleh Ustaz. Mudah-mudahan cukup dipahami untuk kita semua ya. Yang selanjutnya pertanyaan ketujuh dari Siti Khalifah. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, saya sedang patah hati. Bagaimana cara mengobatinya Pak Ustaz? Masya Allah, itu tadi pertanyaannya Ustaz. Tafadhol untuk langsung ditanggapi.
0: Sebelumnya perlu kita jelaskan bahwa istilah patah hati ya, seringkali digambarkan sebagai perasaan sedih karena cinta bertepuk sebelah tangan. Atau karena diputusin pacar ya. Tentunya pacaran di dalam Islam adalah termasuk dosa dan termasuk zina yang dilarang. Pada dasarnya, patah hati adalah normal. Hanya saja akan menjadi masalah jika seseorang tidak bisa bangkit setelah sekian lama dan terpuruk dalam kesedihan. Sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang memiliki iman kepada Allah, kita tentu mengetahui bahwa cinta yang hakiki hanyalah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak seharusnya kita mencintai apa-apa yang di dunia ini secara berlebihan, apalagi sampai menggantungkan harapan pada manusia. Pada dasarnya, patah hati dalam Islam dianggap sebagai kesalahan manusia yang tidak tepat dalam menyikapi perasaan. Seharusnya ketika kita patah hati, tidak menyikapinya secara berlebihan. Masih ada banyak masalah atau pekerjaan lain yang menunggu kita. Masih ada kesibukan lain yang bisa kita kerjakan daripada meratapi diri kita sendiri karena cinta yang tertolak atau bertepuk sebelah tangan. Daripada bersedih terus-menerus, lebih baik sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibukkan diri dengan hal-hal yang positif lainnya. Dan yakini bahwa ada hikmah besar di balik sakit hati yang kita rasakan. Adapun beberapa hal yang bisa kita ambil sisi positifnya adalah, yang pertama, kita mengalami patah hati sebagai peringatan Allah bahwa pacaran itu adalah salah. Ini jika patah hati yang dimaksud karena putus pacar. Dan perlu ditegaskan di sini bahwa pacaran sangat diharamkan di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena pacaran bisa mengantarkan kepada perzinaan. Bahkan pacaran itu sendiri bisa termasuk mukaddimah dari zina. Kemudian hikmah kedua, dengan patah hati kita yakin bahwa mungkin dia bukan jodoh kita. Sementara itu Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menetapkan jodoh buat kita. Siapa yang tahu jika cinta kita bertepuk sebelah tangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan jodoh yang lebih baik dari dia yang menolak cinta kita? Tak perlu gelisah, karena urusan jodoh sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apabila dia jodoh kita, pasti akan didekatkan sesulit apapun jalannya. Namun bila sudah bukan jodoh pastinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan. Percayalah, Allah tidak akan mengambil sesuatu yang baik kecuali diganti oleh hal yang lebih baik lagi. Adapun cara mengatasi patah hati adalah dengan bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang baik dan mencoba mengenyahkan rasa sedih dari hati. Sibukkan diri dengan amalan dan aktivitas positif seperti membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Sebagaimana kita tahu bahwa membaca Al-Quran bisa menjadi obat dari hati yang gundah gulana. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan dapati hati yang lebih tenang. Usahakan untuk memahami apa yang kita baca dengan membaca terjemahannya atau tafsirnya. Sebab dengan memahami makna-makna ayat Al-Quran, kita pun bisa semakin meningkatkan iman. Jangan lupa untuk bersahabat dengan teman-teman yang baik dan rutin menghadiri kajian keislaman yang akan meningkatkan wawasan Islam kita dan tentunya bisa menambah kekuatan iman kita. Maka insya Allah secara perlahan rasa sakit dan sedih hati kita akan lenyap. Dan jangan lupa pula untuk terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk selalu membimbing kita di setiap kesempatan dan keadaan, dan selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita dibuat patah hati agar terhindar dari perbuatan maksiat, atau mungkin orang tersebut tidak baik untuk kita. Cobalah lapangkan hati, sabar dan juga ikhlas menerima apa yang telah Allah takdirkan. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan tentang patah hati tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Sebelumnya, jazakallah khair Ustaz atas waktu, ilmu dan juga jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk para pendengar setia kita. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair, bagi Anda para pendengar yang selalu setia menyimak rubrik Tanya Jawab SMS di radio kesayangan kita. Dan jangan lupa nantikan rubrik tanya-jawab SMS di kesempatan berikutnya, terutama bagi Anda yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan di kesempatan kali ini. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat menyimak acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya, Rip, mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah, terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Toko bangunan. Ya, ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
3: Oke lah, kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih? Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
3: Iya.
2: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
4: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak, Lurah. Perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang?
4: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
4: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
3: Oh.
4: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
2: Waduh. Waduh.
4: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Iya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
5: Berarti kita cari tempat makanan yang
3: murah,
5: enak,
3: dan yang terpenting halal.
4: Rip, rip, rip.
2: Ah, apalagi sih?
1: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam.

0: Di antara petunjuk Islam dalam hal beribadah adalah bersikap pertengahan, yakni tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan. Syariat Islam menekankan pentingnya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat qiyamul lail. Akan tetapi, tidak dibenarkan seorang Muslim salat malam satu malam suntuk. Islam menganjurkan untuk berpuasa sunnah, tetapi tidak membolehkan siyamud dahr atau berpuasa sepanjang tahun. Di samping itu, Islam juga menolak sistem rahbaniyah atau hidup membujang tanpa menikah. Anas radhiyallahu anhu berkata, ada tiga orang sahabat datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka diberitahu, mereka menganggap seakan-akan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit. Lalu mereka berkata, apalah artinya kita dibanding Nabi? Bukankah beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Lalu salah seorang di antara mereka berkata, saya akan salat sepanjang malam selamanya. Sahabat yang lain berkata, saya akan berpuasa sunnah sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka selamanya. Seorang yang lain berkata, adapun saya, maka saya akan menjauhi perempuan. Saya tidak akan menikah selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi mereka lalu bersabda,
1: antumul ladzina qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhshaakum lillahi wa atqaakum lah, lakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqud وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
0: Kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut di antara kalian kepada Allah. Namun, aku juga berpuasa dan berbuka. Aku pun salat malam dan tidur. Aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka ia bukan dari kolonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah sunnah atau jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yaitu salat malam dan tidur, kadang berpuasa dan kadang berbuka, serta menikah. Siapa yang meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintainya.

0: Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus dan langgeng, meskipun sedikit. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya agar menjaga dengan sungguh-sungguh amal soleh yang telah biasa dilakukannya. Di antara amal-amal soleh yang dianjurkan oleh Islam adalah salat malam atau qiyamul lail. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam, baik ketika beliau mukim ataupun musafir. Bahkan jika beliau terhalang untuk melaksanakan salat malam karena suatu uzur seperti sakit atau yang lainnya, beliau mengqadha salat tersebut di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita dan suatu ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menjadi penghapus dosa-dosa serta dapat mencegah seseorang dari melakukan dosa. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku,
1: "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu al-laila fataraka qiyam al-lail."
0: Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu ia suka bangun untuk salat malam, kemudian ia meninggalkan salat malamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan salat malam dan jangan meninggalkannya agar kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ampunan atas dosa-dosa. Terlebih lagi, di tengah larut malam tersebut ada satu waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa-doa, maka tidak selayaknya kita lewatkan begitu saja.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Tetapi mengapa orang kafir itu mengatakan, "Dialah Muhammad yang telah mengada-adakannya"? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Rabbmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Masa terciptanya alam semesta.

0: أفلا تتذكرون.
1: Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagi engkau tidak ada penolong dan pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kalian tidak memperhatikan?

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
1: Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur.

Dan mereka berkata, apakabila kami telah lenyap hancur dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Rob mereka.

katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian, kemudian hanya kepada Rob kalianlah kalian akan dikembalikan. Sebuah perbandingan antara orang mukmin dengan orang kafir.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya engkau, wahai Muhammad, melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal yang salih. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada setiap jiwa. Akan tetapi telah tetaplah perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah oleh kalian siksa ini, disebabkan kalian lalai akan pertemuan dengan harimu ini, yakni hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kalian pula. Dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kalian kerjakan.

Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud, seraya bertasbih, dan memuji Rabbnya, dan mereka tidak menyombongkan diri.

0: yusaddidun.
1: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

maka tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang disembunyikan untuk mereka, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka adalah surga Ma'wa sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kalian dustakan."

Dan sesungguhnya kami timpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, yaitu di dunia, sebelum azab yang lebih besar kelak akan kami timpakan di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian ia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Perintah Allah untuk menerima Al-Quran dengan tidak ragu-ragu.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Rabbmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

0: wouldn't.
1: Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: يعلمون.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman, sehingga hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak pula diberi penangguhan.

0: maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga sedang menunggu.
1: Ensiklopedia Hari Akhir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, berjumpa kembali di rubrik Ensiklopedia Hari Akhir. Kita akan kembali membahas mengenai sikap seorang muslim terhadap berbagai fitnah. Baik pendengar yang budiman, dimanapun Anda saat ini berada, di antara sikap yang harus diambil oleh seorang muslim ketika sudah marak terjadinya fitnah yang bertubi-tubi di muka bumi ini adalah bersikap adil dan pertengahan. Sekali lagi, bersikap adil dan pertengahan. Pendengar, sikap adil pertengahan adalah tali penyelamat dari fitnah yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Inilah kaidah pertama yang akan menyampaikan kita kepada pemahaman yang benar, yang menyelamatkan kita selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa keduanya, seorang Muslim sudah pasti akan terjatuh ke dalam berbagai fitnah yang ada, atau mungkin pada sikap berlebih-lebihan dalam berbagai amalan, praktis ataupun dalam keyakinan. Kedua sisi ini sama-sama tercela, sama-sama mengobarkan fitnah, dan sama-sama menghancurkan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, artinya, dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Maksudnya adalah bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar, ayat ini berisi pujian bagi umat Islam sebagai sebaik-baik umat. Juga terkandung informasi tentang sifat terpenting yang harus dimiliki oleh umat ini, sehingga menjadikan mereka layak mendapatkan pujian sebagai umat yang adil. Sikap adil pada ayat ini memiliki sejumlah makna. Ada yang memaknainya dengan kesempurnaan, dengan kebaikan, dengan keutamaan. Ada pula yang memaknainya dengan keseimbangan, kesederhanaan, dan juga keadilan. Ada juga yang memaknai sikap adil yang terdapat dalam kalimat ayat tersebut secara indrawi, yaitu sesuatu yang berada di pertengahan antara dua sisi, yakni antara melampaui batas dan juga meremehkan. Makna-makna yang telah disebutkan tadi hampir sama satu dengan yang lainnya, atau saling berkaitan satu sama lain sebagai sebab dan akibat. Keadilan berada di tengah-tengah yang ada di antara kelompok yang ekstrim dan melampaui batas, serta kelompok yang meremehkan. Itulah esensi kesempurnaan dan kebaikan, dan itulah hakikat keadilan dan keseimbangan. Pendengar, sikap pertengahan yang menjadi keistimewaan umat ini termasuk bagian dari makna-makna umum yang mencakup seluruh sisi agama. Sikap pertengahan adalah tanda syariat Islam dengan kesempurnaannya. Maksudnya, manakala kita bersikap pertengahan dengan atau dalam keyakinan, maka kita tidak bersikap berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, serta tidak pula bertindak meremehkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga dengan sikap pertengahan dalam hal ibadah, dibangun di atas pondasi menghilangkan beban dan menjauhi sikap berlebih-lebihan di dalamnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani dengan aturan kependetaan mereka, dan juga tidak meremehkan seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi hanya berdasar pada segi materialis atau duniawi. Sehingga di dalam nas-nas Taurat mereka, kita tidak mendapatkan janji maupun ancaman yang disebutkan kecuali pada perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia saja. Begitu pula kita melakukan sikap adil dalam bidang ekonomi untuk umat ini. Sehingga tidak bersama, tetapi juga tidak membiarkan orang bebas menguasai harta publik dengan menindas orang lain. Siapapun yang mengamati setiap sisi penerapan syariat Islam, pastilah ia mendapati bahwa sikap adil dan pertengahan merupakan standar dalam konsep gagasan, dalam konsep akhlak, dalam konsep tata nilai, dalam konsep pertimbangan, keyakinan, interaksi antar personal atau muamalah, dan juga pemikiran. Pendengar yang budiman, menjaga keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat itu berarti melindunginya dari keretakan dan fitnah.
1: Siapapun yang memperhatikan kondisi umat ini, pastilah ia mendapati bahwa hilangnya ajaran keadilan secara total ataupun sebagiannya itulah yang menyebabkan keretakan terbesar di tengah-tengah umat. Tidak adanya sikap adil dan pertengahan akan membuka pintu-pintu perpecahan dan bergolong-golongan umat, sehingga melahirkan sikap saling berhadapan dan juga bermusuhan. Inilah yang mengobarkan api fitnah di tengah umat sampai detik ini. Sudah kita ketahui bersama bahwa munculnya seluruh golongan Islam sepanjang zaman itu hanyalah disebabkan oleh berkembangnya sikap berlebih-lebihan dalam gagasan, dalam perilaku, dalam pengkafiran orang lain dan juga penakwilan yang salah. Tiga fenomena ini muncul di tengah umat dengan sebab hilangnya ajaran keadilan di kalangan mereka. Jadi pendengar, keseimbangan dan keadilan ini adalah simbol risalah Islam. Hilangnya kedua simbol ini akan menjatuhkan umat Islam ke dalam perpecahan dan permusuhan, serta apa yang menjadi akibat darinya yang berupa fitnah internal di kalangan kaum muslimin. Oleh karena inilah, memperhatikan ajaran keseimbangan dan keadilan dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya dalam level individu dan masyarakat dengan memahami akan batas-batas dan ajarannya, serta menguatkan penerapannya di masyarakat, dianggap sebagai pelindung utama dari fitnah-fitnah tersebut. Di samping itu, umat Islam harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang selalu bersikap seimbang dan adil dalam setiap gagasan, dalam setiap keyakinan, dalam setiap perilaku dan juga pandangannya terhadap orang lain. Dia juga harus objektif terhadap kebenaran di mana saja ia berada. Dengan sikap inilah, secara tidak langsung ia telah melindungi dirinya sehingga tidak menjadi bahan bakar api fitnah dan dapat menjaga agamanya dari panasnya api fitnah. Allahu Ta'ala a'lam. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari fitnah yang ada. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Figur teladan sepanjang zaman kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama menyimak kisah mulia yang bisa kita jadikan tauladan dan juga ibrah, pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Dan pada pertemuan kali ini pendengar, rubrik kisah mulia akan berkisah tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal cerdas, berilmu tinggi, rupawan, baik hati, penyantun, dermawan, lagi tegas, serta cepat tanggap dan juga pandai dalam berbicara. Siapakah dia pendengar? Ya, dia adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Jamuh bin Aus al-Khazraji radhiyallahu an. Ayahnya adalah Amr bin Jamuh radhiyallahu an. Ia masuk Islam dalam usia kurang dari 20 tahun dengan perantara da'i dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal ikut bersama 72 rombongan menuju Mekah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an masih berusia 31 tahun. Dan mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Mu'adz radhiyallahu an terus belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia belajar menghafal Al-Qur'an, mengkaji syariah Islam serta hadir dalam majelis-majelis ilmu di Masjid An-Nabawi. Dan perlu diketahui pendengar bahwa Mu'adz radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Maka aku berpesan kepadamu setiap selesai salat, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Dan Mu'adz radhiyallahu an sangat memahami makna yang agung dari doa ini, yaitu tiada daya maupun upaya tiada kekuatan, bantuan maupun pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian mendengar suatu ketika Mu'adz radhiyallahu an pernah bertemu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa kabarmu pagi ini wahai Mu'adz?" "Pagi ini aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala," jawab dari Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap ucapan memiliki makna. Lalu apa makna dari ucapanmu itu wahai Mu'adz?" Maka Mu'adz radhiyallahu an pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, setiap kali memasuki waktu pagi, aku pasti merasa bahwa aku tidak akan memasuki waktu sore. Setiap kali memasuki waktu sore, aku pasti merasa bahwa aku tidak akan memasuki waktu pagi. Dan setiap kali aku melangkahkan kakiku, aku pasti merasa bahwa aku tidak akan mengikutinya dengan langkah berikutnya. Aku merasa bahwa aku seperti melihat umat ini sedang berlutut menunggu panggilan untuk menerima buku catatan amal. Dan mereka didampingi oleh nabi mereka. Dan juga berhala-berhala yang dahulu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku merasa seolah-olah aku melihat hukuman yang ditimpakan kepada penghuni neraka serta ganjaran yang diberikan kepada para penghuni surga." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau sudah mengetahui, maka pegang teguhlah hal tersebut, jangan sampai dilepaskan." Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kelebihan dalam diri Mu'adz radhiyallahu an adalah kemampuannya dalam bidang fikih serta ahli dalam bidang hukum-hukum Islam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengakui kemampuan dari Mu'adz bin Jabal. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku yang paling mengerti tentang halal dan juga haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an." Kemudian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Mu'adz radhiyallahu an ke daerah Yaman. Dan sebelum berangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Berdasarkan apa engkau memutuskan perkara wahai Mu'adz?" Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Berdasarkan Al-Qur'an." "Bagaimana jika engkau tidak menemukannya?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Maka Mu'adz radhiyallahu an pun kembali menjawab, "Saya akan putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Jika engkau tidak menemukannya?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. "Aku akan berijtihad menurut pendapatku dan aku tidak akan berbuat sia-sia," jawab Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing utusan rasulnya kepada sesuatu yang dicintai Allah dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Masyaallah. Inilah salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an juga pernah berkata bahwa barang siapa yang ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman sentosa, hendaklah ia mendatangi salat 5 waktu ini di tempat di mana panggilan untuk menunaikannya dikumandangkan. Karena itu adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kalian. Jangan sampai ia mengatakan, "Tempat salat pribadi di rumahku, maka aku akan menunaikan sholat di tempat itu saja." Sebab jika kalian melakukan hal tersebut, yakni memilih rumah sebagai tempat sholat 5 waktu bagi para pria, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, berarti kalian telah tersesat dari jalan yang benar. Kemudian di kesempatan yang lain pendengar, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an juga pernah berkata, "Aku berpesan 2 hal kepada kalian. Jika kalian menjaga keduanya, niscaya kalian akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian tidak mungkin bisa lepas dari bagian kalian di dunia ini. Akan tetapi kalian lebih membutuhkan bagian kalian di akhirat. Oleh karena itu, utamakanlah bagi kalian di akhirat melebihi bagian kalian di dunia. Sampai kalian bisa mengaturnya dengan sangat baik. Sehingga konsep itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ingatlah bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian menuju surga ataupun neraka. Menetap bukan sementara dan kekal di dalam jasad tanpa pernah mati. Kemudian ia pun meneruskan nasihatnya. Apabila kita menunaikan sholat, tunaikanlah sholat itu seperti sholat perpisahan. Jangan pernah merasa bahwa kita akan menunaikan sholat itu kembali. Dan ingatlah bahwasanya seorang muslim akan mati di antara dua kebaikan. Kebaikan yang ia dahulukan dan kebaikan yang ia akhirkan. Demikianlah pendengar kisah mulia pada edisi kali ini membahas tentang salah seorang sosok penghulu para ulama. Orang yang paling paham di kalangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai halal dan juga haram. Yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan keriduannya kepada sahabat yang satu ini, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita agar kita bisa mentauladani beliau dalam komitmen beliau untuk memegang teguh agama Allah Subhanahu Wa Taala, menggali terus ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala serta mengajarkannya kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Sunnah. Mutiara Sunnah. Menjalani sunnah mendulang pahala berlipat ganda. Menjalani sunnah mendulang pahala أطواد شدا أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشتك محققت للشعب مرا للشعب مرا ليكن يومك للشعب ودادا
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam jalinan udara di radio kecintaan kita ini. Dan pada rubrik Mutiara Sunnah kali ini kita akan membahas tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering terlupakan, yaitu istiqamah dan menjaga sholat sunnah. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah amalan yang kontinu, rutin, walaupun itu sedikit. Kemudian Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan, Aisyah selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Pendengar, para ulama salaf pun mencontohkan dalam beramal agar bisa dirutinkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal dan ingatlah Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Beliau rahimahullah juga mengatakan, jika setan melihatmu rutin dalam melakukan suatu amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, malah melakukannya sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggodamu. Pendengar yang budiman, apakah kontinuitas perlu ada dalam setiap amalan? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, tidak semua amalan mesti dilakukan secara rutin. Kiranya kita perlu melihat pada ajaran dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Pendengar, untuk mengetahui manakah amalan yang mesti dirutinkan, dapat kita lihat pada 3 jenis amalan berikut. Yang pertama, amalan yang bisa dirutinkan ketika mukim atau tidak berpergian dan ketika bersafar. Contohnya adalah salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar, kemudian salat malam atau salat tahajud dan juga salat witir. Amalan-amalan seperti ini tidaklah ditinggalkan meskipun dalam keadaan bersafar. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, termasuk di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar adalah mengqasar salat fardu dan tidak mengerjakan salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan salat sunnah witir dan salat sunnah qobliyah subuh. Beliau tidak pernah meninggalkan kedua salat ini, baik ketika bermukim dan ketika bersafar. Kemudian yang kedua adalah amalan yang dirutinkan ketika mukim dan tidak dirutinkan ketika bersafar. Contohnya adalah salat sunnah rawatib selain salat sunnah qobliyah subuh. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pada perkataan yang sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu amalan yang kadang dikerjakan pada suatu waktu dan kadang pula ditinggalkan. Contohnya seperti puasa selain hari Senin dan Kamis. Puasa pada selain 2 hari tadi boleh dilakukan kadang-kadang, misalnya saja berpuasa pada hari Selasa atau Rabu. Intinya pendengar, tidak semua amalan mesti dilakukan secara rutin. Dan itu semua melihat pada ajaran dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang istiqomah dan menjaga salat sunnah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hidayah taufiknya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية

0: Dan jika orang-orang musyrikin melihat suatu mukjizat, mereka berpaling dari mengimaninya, seraya berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus."
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ.
0: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapan dan balasannya pada hari kiamat.

0: Ajar.
1: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat peringatan.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir.
0: Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau, wahai Muhammad, dari orang-orang kafir itu. Dan tunggulah pada hari ketika seorang penyeru, yakni malaikat, menyeru kepada suatu perkara yang menakutkan, yakni hari pembalasan.

0: تنتشر.
1: Pandangan mereka tertunduk ketakutan. Mereka keluar dari kuburan bagaikan belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila dda'a. Yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Kehancuran kaum Nabi Nuh alaihissalam.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, mereka mendustakan hamba kami yaitu Nuh dan mengatakan dia seorang gila. Lalu mereka mengusirnya dengan ancaman.

0: muqtasid.
1: Maka Nuh mengadu kepada Rabbnya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan. Maka tolonglah aku

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan pasak.

0: nakufir.
1: Yang berlayar dengan pemantauan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari kaumnya.

0: Dan sesungguhnya kami jadikan kisah Nuh bersama kaumnya itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

kaum 'Ad pun telah mendustakan Nabi Hud. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: qa'ir,
1: yang membuat manusia menggelimpangkan seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

Maka mereka berkata, "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila."

0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya ia seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.

0: khabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah wahai Saleh.
2: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 6:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
3: Ya man yara, ya man yara, ya man yara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, dakwah adalah jalan yang agung yang diemban oleh para nabi dan para rasul. Jalan yang mulia yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semangat dan bergembira, kami dari Radio Salam FM membuka pendaftaran relawan dakwah untuk menyebarkan dan mengembangkan program-program dakwah Radio Salam FM. Silakan Anda ikut berpartisipasi dalam program dakwah Radio Salam FM dengan mendaftarkan diri. Ketik daftar relawan spasi nama Anda. Kirim ke 08111119140. Sekali lagi pendengar, ketik daftar relawan spasi nama Anda. Kirim ke 08111119140. Semoga kita hidup dan mati di atas kemuliaan di jalan dakwah. Kami tunggu partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin sekalian, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan buku Siratul Mustaqim. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kali ini pada bab yang keenam yang berjudul terpecah dan yang benar hanya satu. Hadirin rahimakumullah, Siratul Mustaqim adalah Islam itu sendiri. Islam yang belum dicampuri oleh berbagai noda-noda yang sangat-sangat tercela di dalam Islam. Siratul Mustaqim adalah jalan kemurnian. Dialah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala pancangkan untuk hamba-hambanya di dalam menitu jalan kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Tetapi walaupun ada keunggulan-keunggulan, manfaat-manfaatnya yang sangat jelas sekali, tetapi ternyata hadirin rahimakumullah masih banyak mereka yang menyimpang. Pada pertemuan yang lalu disebutkan ada 3 penyelisihan terhadap Siratul Mustaqim. Penyelisihan yang pertama disebutkan adalah orang yang enggan sama sekali untuk memasuki Siratul Mustaqim. Yang namanya enggak masuk, ya dia tidak akan selamat. Tidak akan mendapatkan sedikit pun manfaat dari meniti jalan atau meniti Siratul Mustaqim. Ya, jadi enggak masuk sama sekali. Inilah orang-orang kafir yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang istikbar, mereka sombong. Kendati kebenaran Islam sudah nampak di hadapan mereka, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan. Ya, subhat-subhat atau kebatilan-kebatilan yang ada pada diri mereka telah diungkap oleh dinul Islam, oleh Al-Qur'anul Karim, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tetap saja tidak mau memasuki Siratul Mustaqim. Atau mereka yang sudah masuk kepada Siratul Mustaqim tetapi kemudian dia keluar jalur. Bukan hanya terpleset tetapi keluar dari lintasan. Jadi kalau balap motor di sirkuit itu ada yang terpleset, ya kemudian dia bisa balik lagi, bisa bangkit lagi, kemudian masuk trek lagi. Tapi ini sudah meniti jalan itu, lantas kemudian jatuh, lantas kemudian tersingkir dari trek dan dia tidak bisa kembali lagi. Ya, jadi keluar total dari lintasan. Nah, ini pun adalah jenis orang yang pertama. Nah, orang seperti ini yang tadi yang kedua yang keluar dari trek adalah mereka yang sudah masuk Siratul Mustaqim, sudah masuk Islam tetapi kemudian keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan hadirin rahimakumullah, seburuk-buruk kekafiran adalah kufur setelah beriman. Ya, dan tak bisa kembali lagi. Dia sudah ada pada jalan surga, jalan keselamatan, lantas memilih jalan kecelakaan. Dengan berbagai macam motif, ada yang disesatkan setan, ada yang karena ingin mendapatkan sekecil ya atau sedikit dari kenikmatan dunia ditinggalkan, ya ingin menikahi misalkan orang kafir, ya lantas dia pindah agama, dan itu banyak ataupun karena motif-motif ekonomi yang lainnya. Nasallallahu alafiyah. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, ada yang meniti Siratul Mustaqim, dia sudah masuk pada jalur Islam lantas melakukan penyimpangan, tetapi dia masih pada jalur Siratul Mustaqim. Dia menyimpang ini dikarenakan kejahilan dia atau mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau istilahkan kita kembali ke balapan, orang ini keluar dari jalur atau menyimpang dari jalur. Dan dia harus segera kembali kepada jalur yang benar supaya bisa selamat sampai ke finish, ya. Kalau dia tidak sampai atau dia tidak kembali lagi, dia tidak akan finish. Bukan hanya enggak akan finish, mungkin dia akan kemudian tersesat sejauh-jauhnya dari jalan Shiratul Mustaqim. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah mereka yang meniti jalan Shiratul Mustaqim kemudian masih melakukan pelanggaran-pelanggaran

Ini tiga ini, ya, dari penyelisihan-penyelisihan Shiratal Mustaqim. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau yang satu sudah sangat jelas, ya, itu tidak usah kita perhatikan lagi, tidak perhitungkan lagi. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka adalah umat yang memang tetap harus diijabahi. Tetapi ketika kita membahas tentang penyelisihan Shiratal Mustaqim, yang kita maksudkan adalah yang kedua, yaitu mereka yang masih, ya, berada di jalur Shiratal Mustaqim, tetapi kemudian, ya, dia tidak menepati rambu-rambu atau memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan prinsip-prinsip Shiratal Mustaqim ini. Dan kelak pelanggaran-pelanggaran ini sangat membahayakan dirinya. Ya, sebabnya adalah karena kejahilan ataupun karena mengikuti hawa nafsu. Sekarang memasuki bab yang ke-6, terpecah dan yang benar hanya satu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan agama satu-satunya, itu adalah Al-Islam, yaitu Shiratal Mustaqim sendiri. Tetapi kita lihat, walaupun Allah itu adalah Allah yang satu, agama yang diberikan sejak zaman Nabi yang pertama sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir zaman adalah agama yang satu. Karena tasalsul, ya, artinya terus estafeta dari agama ini terus diwariskan dari nabi ke nabi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya sama, ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang kepada kesyirikan. Nah, harusnya kalau misalkan agama ini berasal, ya, kita yakini, benar sekali, kita akidahi bahwa agama ini adalah agama satu-satunya yang diturunkan oleh Allah, baik dari sejak Nabi dan Rasul yang pertama sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama, gitu ya. Tetapi pada realitanya kita dapatkan, ya, di tubuh umat Islam sendiri banyak terdapat perbedaan. Maka di sini disebutkan kita dapati banyak Islam. Ya, sebenarnya ini bukan banyak Islam yang dimaksud, tetapi adalah mengaku Islam tapi punya prinsip-prinsip yang berbeda-beda. Yang satu meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Tapi yang lain atau masih menintisab, ya, masih menyandarkan dirinya sebagai kaum muslimin, mereka mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada nabi baru, nabi yang akan diutus. Bahkan nabi-nabi ini akan berdatangan sampai dengan hari kiamat. Ini kan beda. Yang satu mengatakan bahwa yang namanya jimat-jimat, ya, atau alat-alat yang dia gunakan untuk bersandar atau untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah sebuah kesyirikan. Tapi di pihak yang lain, ada di antara bagian kaum muslimin mengatakan itu tidak apa-apa. Itu hanya sarana saja, yang penting kita minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenyataan dan realita kita dapatkan. Nah, hadirin rahimakumullah, lantas apa firman Allah Subhanahu wa taala tentang itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jalannya hanyalah satu shirath, hanya satu jalan dan bukan subul. Maka di sini firmankan dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, bukan jalan-jalanku. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian jalan itu. Ya, jadi tunggal, satu. Yang namanya satu, bukan dua, bukan tiga, apalagi bukan banyak. Satu. Ya, wala tattabi'us subul. Yang banyak itu adalah jalan-jalan yang akan mengecohkan. Fatafarraqum bikum an sabilih. Hanya akan mengecohkan, memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Ya, itulah yang diwasiatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian hanya berpegang kepada

0: mustaqiman. Jalan siratul mustaqim, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, hadirin rahimakumullah, selain Islam yang benar lagi murni, maka tak akan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah kekurang murnian Islam pada diri seseorang, maka semakin bertambah terancam pula tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, gini hadirin rahimakumullah, kalau misalkan ada sebuah perusahaan yang didirikan oleh seseorang, lantas dia membuatkan aturan-aturan dari perusahaan tersebut, menetapkan SOP-nya, standar prosedur ya dari suatu pekerjaan, menetapkan target-target perusahaan tersebut, dan siapa saja yang setuju untuk bergabung dengan perusahaan tersebut harus menetapi, harus melaksanakan apa-apa yang ada di dalam ya prosedur ataupun peraturan-peraturan yang ada di sana. Tidak boleh seseorang ya mentang-mentang dia misalkan keluaran ataupun mantan dari perusahaan yang lain, lantas dia merubah-rubah ya, tidak mau mengikuti SOP-nya, tidak mau menetapkan apa, menepati peraturan-peraturannya. Nah, ini adalah penyimpangan. Dan ini membahayakan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturannya, cara peribadatan kepadanya, akidah-akidah yang benar yang harus diyakini oleh seorang ya yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lantas hamba-hamba itu lantas mengarang-arang tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian dia membuat peribadatan-peribadatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia akan mendapatkan keridhaan Allah? Semakin ketaatannya berkurang ya, atau pembangkangannya semakin banyak dari jalan tersebut, maka sangat jauh dari mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dari keridhaan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahimakumullah, jadi jelas ya bahwa Allah hanya menetapkan satu jalan ya, jalan itu harus kita teliti ya, jalan itu harus kita laksanakan konsekuensinya kalau kita ingin mendapatkan keselamatan. Berat memang jalan ini, apalagi mungkin di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa jalan itu lurus, di samping kanan dan kirinya ada setan yang membuat jalur-jalur lain supaya kita tidak menepati jalan tersebut, gitu ya. Nah, hanya satu. Akan tetapi kenyataannya banyak sekali jalan. Ya, tetapi itu semua bukan jalan Allah. Hanya satu jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan umat ini akan terpecah menjadi banyak golongan. Dan memang sudah terpecah, dan hanya satu yang benar dan yang lain salah, ya. Hanya satu yang akan selamat dari api neraka, sedangkan yang lain akan memasuki neraka terlebih dahulu. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ya menetapkan sunnahnya, ketentuannya bahwa jalan yang lurus hanya satu. Nanti ya, dan sudah terjadi, akan didapati jalan-jalan yang lain. Oleh karena itu kuncinya adalah berpegang teguh kepada Islam yang murni. Maka kita lihat di sini ya, yang menjelaskan tentang realita suatu kejadian yang terjadi di umat ini, yaitu berupa perpecahan. Lataftarikanna ummati ala 73 firqah wahidatan ya wahidatun fil jannah wasintani wasab'una finnar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Sesungguhnya umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan di dalam surga dan 72 golongan di dalam neraka. Kata Nabi, umatku ini akan terpecah. Karena di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum terjadi perpecahan. Ya, umat Islam masih dalam shaf yang satu. Ya, kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan yang bisa diselesaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solusinya ketika itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat misalkan ketika di perang Uhud itu berselisih, ada yang ingin tetap ya, berperang itu di dalam kota saja, di kota Madinah. Ada sahabat muda ataupun juga sahabat-sahabat yang tidak ikut serta di dalam perang Badar, itu mengatakan, kami sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk menolong beliau. Kalau nolong beliau, enggak diam di dalam kota. Bahkan kita harus menemui mereka, bahkan kita harus menjemput musuh. Terjadi friksi tajam tengah-tengah para sahabat. Tetapi kemudian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memutuskan untuk menghadang musuh di depan, ya, tidak menunggu di dalam kota Madinah. Dan yang lain yang tadi setuju apa namanya? Tinggal di Madinah itu setuju, berangkat mereka 1000 orang berangkat untuk menjemput ataupun juga menyongsong musuh di Uhud. Jadi zaman Rasulullah SAW umat itu satu. Oleh karena itu di sini katakan akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan di dalam surga, 72 golongan di dalam neraka. Jadi 73 ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian penyimpangannya parah, ini tidak termasuk yang disebut dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada beliau, siapakah yang satu golongan itu? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, al-jama'ah. Ya, apa al-jama'ah? Di hadis yang lain itu disebutkan pengertian dari al-jama'ah adalah man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu ya, mereka adalah orang yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Nah, jadi jenaz hadirin rahimakumullah, bahwa yang benar, yang selamat itu hanya satu. Siapa satu itu? Ya, mereka yang berkomitmen terhadap jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya, ibadahnya, dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik untuk kalian. Hadirin rahimakumullah, kita ini sekarang ini terutama generasi muda itu krisis keteladanan. Krisis keteladanan, terutama ya kalau kita insyaallah sering baca sirah, sering baca Quran, sering baca hadis, kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin banyak yang melekat pada diri kita. Tapi orang-orang yang di luar sana, ya, yang mereka mungkin belum pernah pesantren, belum pernah mengkaji sirah nabawiyah ataupun yang lainnya, sangat jauh sekali dari menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Walaupun mereka berkomitmen, apakah Anda mencintai Nabi? Iya, kami cinta Nabi. Siapkah Anda meniti jalan Nabi? Siap. Tetapi dari segi akidah, dari segi peribadatan, dari segi akhlak, mereka tidak meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya karena kejahilan, tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan bermuamalah, berdagang, itu tidak pernah. Ya, tidak pernah mereka dengar karena memang tidak tahu. Tidak boleh misalkan mengurangi timbangan, itu bukan hanya sunnah Rasulullah ya, tapi juga sunnah-sunnah sebelumnya. Ada satu kaum yang diazab oleh Allah karena mengurangi timbangan. Sekarang banyak sekali para pedagang yang mengurangi timbangan. Dia pikir cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya dengan cara membaca banyak selawat. Tetapi dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW-nya seperti apa, mereka tidak tahu. Beli mangga 50 kilo, isinya 48 kilo. Gitu ya, kenapa? Dikurangi timbangannya. Dikurangi timbangannya sedikit demi sedikit. Dari awal sampai akhirnya ke konsumen yang terakhir, kurangnya tambah banyak, tambah banyak. Ya, karena yang sebelumnya merasa dirinya kurang, akhirnya dikurangi lagi, dikurangi lagi, dikurangi lagi. Gitu. Itu terjadi. Dari segi berpakaian, sebagaimana berpakaian seorang muslim misalkan yang menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ya, kepada anak-anakmu dan juga kepada kaum muslimah secara umumnya, hendaknya mereka mengulurkan jilbab sampai ke dada-dada mereka. Nah, sekarang kita lihat mayoritas ya mungkin di antara kaum muslimah ini banyak yang belum menggunakan hijab, menggunakan jilbab. Kalaupun menggunakan jilbab hanya di waktu-waktu tertentu saat pengajian, saat sholat dan yang lain ini. Ya. Jadi jalan Rasulullah SAW ini yang akan mendapatkan keselamatan. Semakin kita komitmennya kuat terhadap penelitian terhadap Shiratul Mustaqim, terhadap sunnah Rasulullah SAW, pada jalan hidup Rasulullah SAW, insyaAllah ta'ala kita akan semakin dekat kepada jalan keselamatan itu. Semua yang disebutkan sebelumnya tentang keagungan siratul mustaqim, insyaAllah ta'ala bisa kita dapatkan. Nah, jadi yang benar hanya satu. Maka sangat wajiblah bagi kita untuk mempelajari yang satu tersebut dan menghindar dari yang lainnya. Nah tadi, yang benar yang lainnya adalah penyimpangan, ya, ataupun perpecahan. Dalam bahasa Arab perpecahan disebut dengan iftirak. Iftirak. Jadi arti dari iftirak adalah perpecahan, dalam konteks ini meninggalkan garis lurus siratul mustaqim, ya, dan mengikuti garis-garis sesat yang banyak dan bercabang-cabang itu. Jadi perpecahan di dalam Islam itu bukan karena seseorang membuat organisasi baru, membuat sebuah yayasan baru, bukan. Tetapi mail lil haq. Dia condong kepada kesesatan, menyimpang dari jalan yang benar. Dia mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan prinsip siratul mustaqim. Itulah dia membuat perpecahan. Ya, perpecahan di dalam agama. Perpecahan dalam organisasi ya tercela juga, gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini perpecahan adalah perpecahan dalam agama. Seseorang membuat prinsip-prinsip atau melakukan sesuatu, ya, sebuah prinsip, meyakini sebuah prinsip yang berbeda dengan prinsip Islam. Prinsip siratul mustaqim. Nah, di sini katakan, ya, dengan kata lain iftirak berarti memilih jalan-jalan lain atau jalan alternatif di dalam memahami dan menerapkan Islam selain dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka menolak baik sengaja ataupun tidak, ya, manhaj ittiba, yaitu jalan pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Dan hadirin rahimakumullah, sebab-sebab penyimpangan ini terjadi karena dua hal. Ini sudah dibahas mungkin yang lalu. Yang pertama adalah karena hawa nafsu, yang kedua karena kejahilan. Bisa jadi seseorang dia mengakidahi sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Sebab apa? Karena ketidaktahuan dia. Jadi misalkan orang meyakini jimat-jimat itu memiliki apa namanya bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Padahal dalam Islam tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini itu. Ya, dia jimat, ya, mungkin dari sejak kecil. Kalau bayi yang lahir itu harus dikasih kalung hitam. Yang ada yang di sini dibuat apa namanya? Dibuat bandulan yang lebih tebal di bagian depannya. Kenapa? Supaya terjaga, ya, dari gangguan jin, gangguan setan. Bandul hitam biasanya disebut dengan kalung semar, ya, di situ. Setiap bayi nanti ininya tangannya dikasih juga. Untuk apa tadi? Melindungi. Nah, ini bertentangan dengan Islam. Tapi orang itu jahil, enggak tahu bahwa itu tidak boleh. Dia tidak tahu man ta'allaqa tamimatan, ya, faqad asyraka au kafar. Dia tidak pernah mendengar bahwa siapa yang mengalungkan tamimah atau misalkan jimat-jimat itu, ya, bisa jatuh kepada kesyirikan atau kekufuran. Dia tidak pernah, tapi dia yakini. Ini karena kejahilan. Nah, cara menyembuhkan kejahilan ini adalah banyak belajar. Untuk seseorang, kalau kita ingin, ya, mengkoreksi ataupun juga ingin lebih konsekuen kepada jalan Rasulullah SAW, siapa tahu apa yang kita yakini ini sebenarnya adalah bertentangan dengan Islam, kita harus banyak belajar tentang Islam. Kita baca Quran, kita baca hadis Rasulullah SAW, kita berguru kepada orang-orang yang memang paham terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka akan hilang itu kesesatan-kesesatan, akan hilang kesalahan-kesalahan kita dalam memahami Islam dikarenakan sebab kejahilan kita. Dan sebanyak belajar kita. Ya, jangan merasa cukup. Cukup karena kita sudah kerja di yayasan Islam misalkan, lantas mengatakan, oh, saya sudah tahu semuanya. Padahal, ya, kita tahu pekerjaan banyak sekali yang tidak berkaitan, ya, tentang mempelajari Islam. Gitu. Jadi kita harus banyak belajar. Belajar bahasa Arab, ya, untuk lebih bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sudah 20 tahun, 30 tahun membaca Al-Quran sejak kecil, gitu ya. Tapi nggak paham-paham maknanya, artinya. Ini kan problem, ini kan masalah. Kita, iya Ustaz tahu saya, oh, saya kan baca terjemahnya. Iya, kalau enggak ada terjemahnya enggak paham. Jadi harus belajar supaya bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu sangat agung sekali. Ya, dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lantas kita baca tapi enggak hafal maknanya. Enggak tahu, bukan enggak hafal ya, enggak tahu maknanya. Kan menyedihkan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya, terus belajar. Ya, insyaallah taala Allah akan berikan ya jalannya supaya kita bisa memahami Al-Qur'an. Ketika kita baca seolah-olah, bukan seolah-olah ya, memang Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkata kepada kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini kejahilan. Yang kedua, sebabnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi seseorang karena ingin misalkan dunia, dia karena ingin apa namanya tadi? Terpuji ya, banyak pengikutnya, dianggap sebagai orang yang pintar. Dia membuat sesuatu yang baru supaya orang itu kagum sama dia. Itu hawa nafsu. Gitu ya. Atau dia sudah kadung meyakini sesuatu, ya dia gengsi untuk kembali kepada kebenaran. Bukannya kembali kepada kebenaran, ya dia teruskan berada di tempat itu, tidak mau rujuk, tidak mau taubat, dia lanjut. Bahkan dia perkuat lagi untuk membenarkan keyakinannya. Dan ini hadirin rahimakumullah, ya lebih susah untuk bertobat, lebih susah untuk rujuk ketimbang orang yang menyimpang karena kejahilan. Seberat karena hawa nafsu yang diikuti. Dan obat dari hawa nafsu ini adalah kesabaran. Kita harus sabar ya ketika orang lain melihat kita berubah menuju lebih baik. Mungkin orang oh lihat dia tidak konsisten dengan apa yang dia yakini. Konsisten kita adalah pada kebenaran. Kalau kita lihat ada satu jalan yang lebih benar, yang lebih menyepakati kebenaran, itulah jalan kita. Buang jalan kita sebelumnya. Itulah konsistensi. Konsistensinya adalah kepada kebenaran. Ya, bukan konsistensi itu diukur dari apa yang dia sedang yakini atau dia sedang lakukan. Tapi selalu mengarah kepada kebenaran. Mail ilal haq. Selalu cenderung kepada kebenaran dan yang lebih benar. Gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Pengikutan kepada hawa nafsu, terutama hawa nafsu berpendapat dan kejahilan telah menimbulkan sebab-sebab perpecahan lainnya yang banyak sekali. Nah, di sini dijelaskan tentang sebab mula perpecahan. Hadirin rahimakumullah, perpecahan ya ataupun perbedaan pendapat sudah terjadi sejak awal, di zaman Nabi Muhammad SAW pun terjadi. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun terjadi. Misalkan ya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang berada di tengah-tengah dua pendapat para sahabat. Apakah melanjutkan ekspedisinya Usamah bin Zaid yang menuju Syam, atau dia menahannya dan mengangkat sahabat yang senior untuk menggantikan Usamah bin Zaid berperang melawan Romawi. Sahabat-sahabat senior mengatakan ganti saja. Usamah terlalu muda, 17 tahun. Masih banyak panglima-panglima perang lain, ada Khalid bin Walid dan yang lain. Tapi kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tetap diberangkatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan para sahabat yang menghafal Al-Qur'an sudah semakin berkurang. Maka bagaimana kalau kita mencatat dan mengumpulkan Al-Qur'an? Ada sahabat-sahabat yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Lantas Abu Bakar Siddiq, Khalifatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mengatakan saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak pernah ya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu perpecahannya bukan mengarah kepada perpecahan akidah sama sekali. Demikian juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu pun terjadi. Tetapi kemudian mengkristal atau terjadi perpecahan itu adalah ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terutama ketika dia terbunuh. Ketika dia terbunuh mulailah terjadi perpecahan. Keluarga-keluarga beliau yaitu Utsman bin Affan, nama ininya adalah Utsman bin Affan Al-Umawi. Ya, artinya bahwa dia berasal dari keluarga Bani Umayyah. Ya, dari Bani Umayyah. Siapa Bani Umayyah ini? Bani Umayyah ini adalah ya masih satu keluarga dengan Bani Hashim. Tapi bahkan mereka ini, Bani Hashim dan Bani Umayyah ini, bertetangga ataupun punya hubungan saudara, tapi punya peran yang berbeda-beda. Bani Hashim ya biasanya adalah mereka yang mengurus Ka'bah, ya, sementara Bani Umayyah ini biasanya adalah mereka terkenal sebagai orang-orang yang banyak terlibat dalam urusan kepemerintahan. Dan sampai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, peran mereka semakin dominan. Terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Diangkatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Terjadilah mulai perpecahan saat itu. Ya, di kalangan para sahabat sendiri. Keluarga Utsman bin Affan radhiyallahu an yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an yang berada di Syam, dia ketika itu menjadi gubernur Syam. Bahkan di sana sudah memiliki tentara-tentara sendiri, banyakkan adalah dari Bani Umayyah. Meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar mereka yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Utsman bin Affan untuk segera diadili. Wajar enggak ada keluarga kita meninggal dunia, dibunuh orang, lantas belum diadili siapa yang bersalah? Wajar enggak? Wajar kan? Di pihak lain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an baru saja berkuasa. Banyak ketidakstabilan. Bahkan musuh-musuhnya, musuh-musuh Ali bin Abi Thalib, musuh-musuh Utsman bin Affan radhiyallahu an masih berada di sekeliling istana. Masih berada di sekitar pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meminta untuk dicapai suatu kestabilan dulu. Ditunda. Ya kenapa? Karena ini sedang terjadi huru-hara kemarin, bekas terjadi ya suatu kerusuhan di situ. Jadi dia meminta agar ditunda itu. Tidak terjadi kesepakatan, bahkan kemudian terlibat peperangan. Ini adalah perselisihan yang wajar. Yang masing-masing meyakini kebenarannya, masing-masing beristihad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Quran Surat Luqman ayat pertama sampai ayat 34.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
3: Alif lam mim.
2: Tilka ayatul kitabil hakim.
3: Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah.
2: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
3: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha.

0: mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha.

Dia telah menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kalian, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

0: بل الظالمون في ضلال مبين.
1: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian selain Allah. Sebenarnya orang-orang musyrik itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه،

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada padamu ilmu tentang itu, maka janganlah kau mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Lalu kuberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat untuk ditimbang. Sesungguhnya Allah Maha halus ilmunya lagi Maha mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah.

0: Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

Dan sederhanalah engkau dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.

Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah telah menundukkan kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan kalian? Dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya yang lahir dan batin untuk kalian. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti keyakinan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Dan apakah mereka tetap akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan itu menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?

0: وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuknya, sedang dia orang yang berbuat kebaikan atau ihsan, maka sesungguhnya ia telah menempuh sebab yang paling kuat yang mengantarkannya kepada ridho Allah dan surganya, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa yang kafir, janganlah kekafirannya itu membuat engkau sedih, wahai Muhammad. Hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang di dunia, bersenang-senang sebentar. Kemudian pada hari kiamat kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras, yaitu api jahanam.

Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan seandainya seluruh pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, kemudian ditambahkan lagi kepadanya 7 lautan lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tidakkah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja? Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sungguh Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Rabb yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dengan tetap beriman dengan tulus kepadanya. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka hanyalah para pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang ayah tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak pun tidak dapat pula menolong ayahnya sedikit pun. Sungguh, janji Allah pasti benar dan janganlah sekali-kali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kalian terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.

0: إن الله عليم خبير.
1: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
2: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
3: Ya man yara, ya man yara, ya man yara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, dakwah adalah jalan yang agung yang diemban oleh para nabi dan para rasul. Jalan yang mulia yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semangat dan bergembira, kami dari Radio Salam FM membuka pendaftaran relawan dakwah untuk menyebarkan dan mengembangkan program-program dakwah Radio Salam FM. Silakan Anda ikut berpartisipasi dalam program dakwah Radio Salam FM dengan mendaftarkan diri. Ketik daftar relawan spasi nama Anda. Kirim ke 08111119440. Sekali lagi pendengar, ketik daftar relawan spasi nama Anda. Kirim ke 08111119440. Semoga kita hidup dan mati di atas kemuliaan di jalan dakwah. Kami tunggu partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kembali hadir menyapa ruang dengar Anda, saya Maiki, di kesempatan kali ini di rubrik tanya jawab SMS. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik ya, sehat walafiat. Demikian juga dengan keluarga Anda tercinta. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pendengar, selama kurang lebih 30 menit ke depan, insyaallah saya akan menemani aktivitas Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri di rubrik tanya jawab SMS kali ini, melainkan sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Ustadz Abu Salman Yusuf LC sebagai narasumber atau yang akan menjawab setiap pertanyaan yang Anda kirimkan. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun di meja redaksi yang akan kami tanggapi di kesempatan kali ini. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Abu Salman Yusuf. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.

0: doa supaya digampangkan rezeki dan jodoh. Apakah boleh? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustaz. Ini ada amalan puasa apa namanya tadi? Puasa wedal katanya ya. Lalu wirid dengan bismillah dan diniatkan katanya karena Allah. Sambil berdoa supaya digampangkan rezeki dan jodohnya. Apakah boleh? Silakan Ustaz ditanggapi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Nabiillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala mabad. Pendengar yang dirahmati Allah, pertanyaan pertama tentang saum atau puasa wedal supaya dimudahkan rezeki dan jodoh. Ini ada tiga pembahasan ya. Pertama puasa wedal, kemudian kemudahan rezeki, dan tiga adalah dimudahkan jodoh. Nah, hukum puasa wedal ya. Puasa wedal ini melakukan ibadah puasa sekali dalam setahun ya, pada hari ulang tahun, karena sebab hari kelahirannya ya. Ibadah ini tidak ada petunjuk ataupun dalil yang memerintahkannya atau menganjurkannya ya. Ya, ini saum atau puasa di hari kelahiran seorang, sehingga puasa wedal itu tidak disyariatkan dalam ajaran Islam. Adapun puasa ataupun saum Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin bukan karena hari Senin adalah hari kelahiran beliau, akan tetapi beliau saum pada setiap hari Senin karena di hari itu amal setiap hamba ini dilaporkan pada Allah Jalla wa'ala. Dan beliau ingin agar ketika amal beliau dilaporkan, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa ataupun saum. Hanya saja hari Senin ini bertepatan dengan hari kelahiran Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Tu'radul a'malu," ya, amal perbuatan ini dilaporkan. "Yaumal itsnaini," pada hari Senin, "wal khamisi," dan juga hari Kamis. "Fa uhibbu," dan aku senang ya, "an yu'radu amali wa ana shaim," ya. Amalku dilaporkan, "wa ana shaim," dalam keadaan aku saum. Nah, pembahasan kedua ini tentang kelancaran rezeki. Nah, dalam agama Islam, ya, Islam ini telah mengajarkan kepada kita beberapa amalan dan doa agar rezeki semakin lancar. Pertama adalah al-istighfar ya. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat dan membanyakkan harta, kemudian membanyakkan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai." Nah, kedua, menjalin silaturahim. Nah, silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus ya, atau terus menjalin yang telah selama ini ada ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung rahim ya, atau silaturahim. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Al-Imam An-Nawawi ya menjelaskan bahwasanya dilapangkan rezeki ini adalah diluaskan atau diperbanyak ya. Juga bisa maksudnya adalah Allah memberkahi rezeki tersebut. Dalam syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan. Ketiga, memperbanyak sedekah ya, atau sedekah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu infakkan ataupun nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah Maha Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah ini tidak dapat mengurangi harta sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yang keempat adalah bertakwa kepada Allah. وَمَنْ

0: اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Kemudian kelima, memperbanyak doa untuk meminta rezeki, ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Kemudian doa yang lainnya, misalnya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah dariku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu, fadl-Mu, dari bergantung kepada selain-Mu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian pembahasan ketiga yang masih terkait dengan pertanyaan, yaitu tentang dimudahkannya jodoh. Nah, kami tidak menjumpai ada doa khusus untuk meminta jodoh. Hanya saja dalam Al-Qur'anul Karim terdapat doa untuk mendapatkan istri dan keturunan yang baik secara umum, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami para istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami imam, para imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini surat Al-Furqan, ya, ayat 25. Nah, kesimpulannya, bagi seorang yang ingin dimudahkan rezekinya serta dimudahkan jodohnya, maka lakukanlah ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala saja. Karena tidak ada yang dapat meluaskan rezeki dan memudahkan jodoh kecuali siapa? Kecuali Allah Azza wa Jal. Jangan coba-coba untuk melakukan hal yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, karena hal itu akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Allahu ta'ala a'lam.
1: Baik, demikian ya jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan tadi dari Lina Marlina, ya, atau Shakira. Selanjutnya kali ini ada pertanyaan dari Kang Rizwan. Assalamualaikum. Ada pertanyaan nih mengenai sholat lima waktu pakai kunut termasuk sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Makmumnya saja bertanya-tanya, kok sholat tumben pakai kunut terus, bagaimana hukumnya? Biasanya sholat subuh aja, ini kok baru-baru ini saya perhatikan, aku saja bilang tumben, biasanya sholat subuh doang. Silakan Ustaz, bagaimana tanggapannya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkenaan dengan pertanyaan tentang kunut pada setiap sholat lima waktu, termasuk pada sholat Jumat, ya, dalam masyarakat Islam ada istilah kunut nazilah, ya, kunutu nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah artinya kunut yang dilakukan ketika musibah besar menimpa umat Islam. Contohnya Nabi SAW pernah berkunut, ya, atau melakukan kunut nazilah dikarenakan sebab para sahabat ini disiksa oleh orang kafir Mekah pada tahun ke-7 atau 8 Hijriah. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas ulama madhab berpendapat, ya, tentang disyariatkannya kunut nazilah terkait kejadian ataupun musibah yang besar menimpa, baik dari kalangan Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah. Di antara dalil yang melandasinya adalah hadis Anas bin Malik, ya, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahra ba'da ruku'i yad'u ala hayyin min ahya'il arabi thumma tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut, ya, melakukan kunut selama sebulan penuh, ya, setelah bangkit dari ruku', yakni berdoa kebinasaan untuk satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Kemudian beliau meninggalkannya, tidak melakukan kunut lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kunut nazilah ini dilakukan pada setiap salat, ya, salat lima waktu, sampai musibah yang menjadi sebab pelaksanaannya kunut nazilah ini reda ataupun hilang. Di antaranya sebagai landasan adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was salati subhi fi duburi kulli salah. Idza qala sami'allahu liman hamidah min ar-raq'atil akhir yad'u ala ahya'in min bani sulaimin ala ri'lin wa dhikwana wa usayh wa yu'minu man khalfahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut ya selama sebulan berturut-turut pada waktu salat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isya dan subuh ya setiap rakaat terakhirnya. Nah, setelah membaca sami Allahu liman hamidah, beliau mendoakan kehancuran ya bagi suku dari Bani Sulaim, Ri'l, Dzakwan, Usayyah, kemudian orang-orang di belakangnya mengamini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Inilah sedikit penjelasan tentang kunut yang dilakukan imam pada setiap salatnya, itu kunut nazilah ya, yang telah disyariatkan di dalam Islam pada kondisi-kondisi ataupun situasi-situasi tertentu. Jadi jika kita mendapati imam masjid melakukan kunut pada rakaat akhir di setiap salat lima waktu, bahkan pada salat Jumat ya sekalipun, maka itu adalah kunut nazilah. Nah, Allahu a'lam.
1: Baik, demikian ya jawaban dari Ustadz untuk pertanyaan dari Kang Rizwan tadi. Selanjutnya kali ini ada dari Ibu Iin. Assalamualaikum Ustadz, mau minta pendapat bagaimana caranya biar ibadah itu bisa khusyuk dan gimana caranya biar dalam hati selalu ikhlas dalam ibadah. Silakan Ustadz, mungkin ini minta tips ya. Silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Berkenaan dengan cara untuk meraih khusyuk dan ikhlas dalam ibadah, pendengar yang dirahmati Allah, ikhlas dan khusyuk ini kedudukannya seperti ruh ataupun jiwa ya dalam tubuh manusia. Sehingga ibadah yang dilakukan tanpa ikhlas dan khusyuk adalah ibadah seperti tubuh tanpa jasad alias mati ya. Allah Ta'ala menjadikan sifat agung ini termasuk ciri utama orang-orang yang sempurna imannya dan sebab keberuntungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang beriman itu beruntung. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinu hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ikhlas ya, ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang qayyim ataupun lurus ya. Adapun kiat-kiat meraih salat yang khusyuk dan ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan diri sepenuhnya untuk salat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun bentuk-bentuk persiapannya ya, misalnya ikut menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin, kemudian diikuti dengan membaca doa yang disyariatkan. Kemudian bersiwak karena hal ini akan membersihkan mulut dan menyegarkannya. Kemudian memakai pakaian yang baik dan bersih. Di antara bentuk persiapan lainnya adalah berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan, wakar, dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Lalu setelah sampai di depan masjid, maka masuk dengan membaca doa dan keluar dari masjid pun juga membaca doa. Kemudian melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid ya. Ketika telah berada di dalam masjid, dua rakaat ya, merapatkan dan meluruskan saf karena syaitan berupaya untuk mencari celah untuk ditempatinya dalam barisan saf salat. Nah, kemudian dari kiat-kiat khusyuk ya, tumakninah dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tumakninah dalam salat sehingga seluruh anggota badannya menempati posisi semula. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan orang yang buruk salatnya, terkenal dengan hadis al-musi ya, musi yang buruk salatnya, supaya melakukan tumakninah sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna salat salah satu di antara kalian kecuali dengan tumakninah. Ya, ketiga, dari kiat-kiat khusyuk ya, menghayati makna dari bacaan salat ya. Al-Qur'an diturunkan dan dibaca saat salat ini agar direnungkan, agar ditadaburi dan dihayati maknanya, sebagaimana firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, keempat dari kiat-kiat khusyuk adalah membaca Al-Quran dengan tertil. Ya, tidak tergesa-gesa dalam baca Al-Quranul Karim di dalam solat. Hal ini berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala. Dan bacalah Al-Quran dengan waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Nah, kelima dari kiat-kiat khusyuk, yakni meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengabulkan permintaannya ketika seorang hamba sedang melaksanakan solat. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aku membagi salatku dengan hambaku menjadi dua bagian. Dan bagi hambaku setiap apa yang dia minta. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hambaku telah memuliakan dan mengagunganku. Ini dalam Sahih Muslim. Nah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita semua bahwa seseorang yang sedang melaksanakan sholat, yaitu ketika ia membaca Al-Fatihah, maka bacaan tersebut mendapatkan balasan langsung dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini akan menjadi pendorong kita dalam mencapai kekhusyuan. Keenam, dari kiat-kiat khusyuk, melihat ke arah tempat sujud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sedang salat, beliau sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala serta mengarahkan pandangannya ke tanah, ya, atau maksudnya adalah tempat sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Nah, ketujuh dari kiat-kiat khusyuk adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Godaan syaitan akan selalu datang kepada siapa saja yang akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, seorang hamba hendaknya tegar ya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Seraya tetap melakukan amalan-amalan zikir atau sholat, dan jangan sampai goyah ya. Sebab dengan selalu menekuni hal-hal tersebut, godaan dan tipu daya syaitan akan hilang dengan sendirinya. Allah Ta'ala berfirman, Inna kaida syaitani kana da'ifa. Ya, sesungguhnya tipu daya syaitan ini adalah lemah sekali. Nah, demikianlah beberapa kiat dalam meraih salat khusyuk lagi ikhlas. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, demikian ya jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan tadi dari Ibu Iin ya. Selanjutnya, kali ini ada pertanyaan dari Jajang Sujana. Assalamualaikum. Karena sembahyang Jumatnya kurang dari 40 orang, karena daerahnya terpencil, habis sholat Jumat suka disambung dengan sholat zuhur. Bagaimana hukumnya? Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pertanyaan hukum sholat Jumat yang kurang jamaahnya dari 40 orang. Pertama, para ulama bersepakat bahwa Jumatan harus dilakukan secara berjamaah. Tidak sah ada orang yang Jumatan seorang diri. Nah, sebagaimana yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Yang kedua adalah para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal jumlah jemaah ketika Jumatan agar dihukumi sah ya. Ibnu Rusy mengatakan tentang salat Jumat adalah ittafaqal kullu ala anna min syartihal jamaah wa ikhtalafu fi miqdaril jamaah. Ya, semua sepakat bagian dari syarat sah Jumatan adalah berjamaah. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah minimal jemaah Jumat tersebut. Nah, berikut ini penjelasan singkat beberapa pendapat ulama yang masyhur ya atau populer dalam masalah ini. Pertama, jumlah minimal jemaah Jumatan adalah 40 orang. Ini merupakan pendapat yang masyhur, yang populer dalam madhab Syafi'iyah. Hadisnya sahih, tetapi jumlah 40 orang dalam hadis ini bukan sebagai syarat sah ya. Kemudian kedua, pendapat Imam Ahmad yang menyaratkan 50 orang. Namun hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan pendukung. Pendapat ketiga, syarat sah Jumatan ini harus dilakukan oleh sejumlah orang yang bisa memenuhi syarat untuk terbentuknya satu kampung. Sehingga tidak ada angka tertentu. Tidak boleh hanya 3 orang atau 4 orang. Karena jumlah ini belum memenuhi syarat disebut satu kampung. Ini pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah. Adapun pendapat keempat, sholat Jumat sah dilakukan dengan berjamaah dengan minimal 2 orang. Ini pendapat madhab Hanafi. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, yang artinya, sholat Jumat adalah seperti sholat jamaah lainnya, Yang membedakan adalah adanya khutbah sebelumnya. Selain itu, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sholat Jum'ah itu adalah berbeda. Maka, jika ada dua orang melakukan sholat Jum'at di suatu tempat yang tidak ada jamaah lainnya, maka mereka berarti telah memenuhi kewajiban. Kesimpulannya adalah, yang dapat kita ambil adalah, jika di suatu kampung terpencil yang jumlah penduduknya tidak lebih dari 40 orang lelaki, maka mereka tetap diperintahkan untuk mendirikan sholat Jum'at dengan jumlah jamaah yang ada. Sholat Jum'atnya sah dan tidak perlu lagi mendirikan sholat duhur setelahnya. Allah Ta'ala a'lam.
1: Baik ya, demikian jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan dari Jajang Sujana. Baik, selanjutnya kali ini ada pertanyaan dari Sa'idah Nurul. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, apakah fidyah sama dengan sodakoh? Syukran. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fidyah dan sedekah itu berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah fidyah secara bahasa tebusan. Menurut istilah syariat adalah denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Menurut istilah adalah denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan secara sukarela atau beberapa orang di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Perbedaan antara fidyah dan sedekah yang kedua, anjuran untuk bersedekah bersifat umum kepada seluruh manusia. Sedangkan kategori orang-orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah sudah ditentukan oleh syariat Islam. Di antara orang yang diwajibkan membayar fidyah karena tidak melaksanakan saum Ramadan adalah orang tua renta, ya, kakek atau nenek tua renta yang tidak sanggup lagi menjalankan ibadah puasa berat ya bagi mereka berdua. Orang sakit parah ya kedua, orang sakit parah yang tidak ada harapan lagi ya kesembuhannya dan ia tidak sanggup berpuasa, tidak terkena tuntutan kewajiban saum Ramadan. Kemudian ibu hamil atau wanita yang tengah menyusui. Diperbolehkan meninggalkan saum bila ia mengalami kepayahan dengan berpuasa atau mengkhawatirkan keselamatan anak atau janin yang sedang dikandungnya di dalam rahimnya. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang menunda-nunda qada Ramadan. Padahal ia memungkinkan untuk segera mengqadanya sampai datang Ramadan berikutnya. Maka ia berdosa dan wajib bayar fidyah. Nah, perbedaan antara fidyah dan sedekah yang ketiga adalah denda fidyah yang dibayarkan itu adalah bersifat khusus, artinya sudah ditentukan, yaitu makanan atau yang senilai dengannya. Sedangkan sedekah ini bersifat umum, dapat berupa harta benda, ya, kemudian bisa juga uang, bisa juga makanan atau yang lainnya, ya. Bahkan senyum kepada saudara muslim juga dinilai sedekah. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil juga merupakan sedekah. Kemudian mengajak orang kepada yang baik, ya, dan melarang kepada mungkar, ini juga merupakan sedekah. Kemudian menyingkirkan batu, misalnya sesuatu yang mengganggu di jalan untuk memudahkan orang lewat, merupakan sedekah pula. Kemudian menuntun orang buta menyeberang jalan, merupakan sedekah pula. Memberi petunjuk pada orang yang bertanya kepada kita, jalan atau apa saja, ini juga merupakan sedekah. Ini sedikit penjelasan tentang perbedaan apa itu fidyah dan apa itu sedekah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wallahu waliyyu taufiq wassadat. Allahu ta'ala a'lam.
1: Baik ya, demikian pendengar dimanapun Anda berada. Masya Allah, jawaban-jawaban yang Ustaz berikan tadi semoga menjadi solusi dari problematika yang tengah Anda hadapi atau yang Anda keluhkan tadi ya. Semoga bermanfaat. Ustaz, terima kasih atas kebersamaan dan ilmunya. Syukran jazakallahu khair. Dan pendengar dimanapun Anda berada, syukran jazakumullahu khair atas kesetiaannya menyimak radio kita tercinta. Akhir kata saya Miki, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekeliruan. Sampai jumpa lagi di acara menarik lainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa, ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
3: Hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan salat, ya, di dalam. Dalam keadaan apa? Beliau berdiri sambil memandang tempat sujud, ya, sampai beliau selesai salat. Ya, posisi ketika berdiri ketika salat, pandangan kita ke mana? Ke tempat sujud, ya. Bukan ke depan, apalagi ke atas, ya, tidak mungkin. Ke depan misalkan, atau ke samping, tapi kemana? Ke tempat sujud kita. Ya, ini menandakan bahwa ketika sholat, dimakruhkan apa? Memejamkan mata juga. Karena pengen khusyuk misalkan memejamkan mata. Nah, yang sunnah adalah apa? Dia melihat apa? Dia melihat ke tempat sujud. Hatta ketika ruku. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian orang. Ketika ruku, tetap pandangan kita kepada ke tempat sujud, bukan ke kaki, apalagi ke dengkul misalkan, ini ke lutut. Nah, kecuali ketika di tasyahud, di tahiyat, ya, ketika di waktu tahiyat, maka pandangan kita bukan ke tempat sujud lagi, tapi kemana? Kita akan sebutkan hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana idza qa'ada fi tasyahud wada'a kaffahu al-yusra 'ala faqdihi al-yusra wa asyara bis-sababah hatta la yujawizu basaruhu isyarata." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau duduk tahiyat, beliau menaruh tangan kiri di atas paha kiri dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk kanan, ya, dan pandangannya tidak keluar dari isyaratnya. Artinya ketika tahiyat, maka pandangan kita kemana? sejari telunjuk kanan. Ya, ini yang kadang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin ya. Kadang lalai melihatnya. Padahal ketika tahiyat kita memandang apa? Jari telunjuk ini. Isyarat jari telunjuk kanan ini. Bukan ke tempat sujud, apalagi ke depan. Misalkan seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Doa untuk mempelai pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Doa untuk yang mengundang setelah selesai makan. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Artinya, ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berkahilah mereka pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.
5: Mendalami makna kandungan Al-Quran. Simak dalam pembahasan tafsir ayat-ayat tematik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang dakwah beliau pada bagian yang kedua. Pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak istrinya yaitu Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar di sebuah daerah tandus yang kini dikenal dengan kota Mekah. Selain karena yakin kepada pertolongan Allah, tentu ada alasan lain mengapa Nabi Ibrahim mau meninggalkan kedua orang yang sangat dicintainya itu di tempat tandus tak bertuan. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa yakin pada kualitas diri keluarganya, bahwa mereka pun akan sanggup menanggung ujian yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimu s-salah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rab, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Pendengar yang berbahagia, bagi seorang kader dakwah, keluarga adalah benteng pertama yang harus dibangun setelah dirinya sendiri. Tidak ada alasan membenahi orang lain sementara keluarga sendiri dibiarkan terbengkalai. Ini adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Seluruh anggota keluarga kita harus dididik dengan baik sehingga mereka memiliki kualitas yang jauh di atas standar. Dengan demikian, umat Islam akan dipenuhi oleh para pemuda yang dibesarkan di dalam keluarga yang amat tangguh. Lihatlah kekhawatiran Nabi Ibrahim alaihissalam yang terlihat dengan sangat jelas di dalam doanya. Beliau tidak khawatir ajal menjemput anak istrinya. Jika mereka benar-benar menemui ajalnya di sana, maka setidaknya mereka wafat dalam keadaan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan adalah akidah keluarganya. Nabi Ibrahim memohon agar Allah memberikan kecenderungan pada mereka agar terus melaksanakan salat dengan penuh komitmen. Beliau pun memohon berbagai kebaikan untuk mereka, bukan untuk memanjakan mereka, namun dengan harapan agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Akidah adalah hal pertama yang harus kita pikirkan demi kebaikan keluarga kita. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Lalu apa alasannya Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doa dengan doa yang demikian? Hanya sekedar penegasan bahwa Allah Maha Tahu? Tentu tidak demikian. Kalau kita membaca doa tadi dan mencoba memahami betul maknanya, kita akan melihat bahwa bahkan seorang manusia saleh sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam sekalipun mengakui kelemahan dirinya. Kadang-kadang kita membuat kesalahan dan menutup-nutupinya dengan sejuta pembenaran. Kadang pembenaran itu kita sampaikan pada orang lain. Kadang hanya disimpan di dalam hati untuk menekan rasa bersalah. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersikap sangat kesatria dengan mengakui bahwa dirinya pun memiliki potensi untuk melakukan kesalahan semacam itu. Karena itu, dengan doa ini, seolah beliau menegaskan kepada Allah bahwa ia tidak pernah berusaha menyembunyikan apapun darinya, dan semoga ia dihindarkan dari keinginan semacam itu. Karena itu, dengan doa ini, seolah beliau menegaskan kepada Allah bahwa beliau tidak pernah berusaha menyembunyikan apapun darinya, dan tentu beliau dihindarkan dari keinginan semacam itu. Kemudian pendengar, seorang kader dakwah tidak akan terhindar dari kesalahan. Jika sampai tergelincir pada suatu kesalahan, maka kita tidak perlu mundur ke belakang. Status sebagai kader dakwah tidak perlu membuat kita merasa berat untuk mengakui kelemahan diri. Sebaliknya, dengan mengakui kesalahan secara kesatria, justru kita akan mendapat lebih banyak kehormatan. Keteguhan Nabi Ibrahim dalam berdakwah pun menjadikan beliau sebagai seorang yang mendapat limpahan nikmat. Di antaranya, beliau mendapatkan karunia seorang anak, meskipun di usia yang sudah tua. Beliau pun memuji Allah dan mensyukuri nikmat ini. Allah berfirman tentang perkataan beliau sebagaimana terdapat dalam surah Ibrahim ayat ke-39. Alhamdulillahillazi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishaq. Sungguh Rabbku benar-benar maha mendengar doa. Dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan salah satu yang dirasakannya sebagai nikmat terbesar, yaitu dua orang anak. Kehadiran keduanya sulit untuk diterima akal sehat. Karena waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia lanjut. Akan tetapi, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Kehadiran Ismail alaihissalam dan Ishaq alaihissalam tentu saja sangat patut untuk disyukuri. Keduanya adalah anak yang saleh, bahkan kemudian diangkat menjadi nabi oleh Allah. Lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan pada semua kader dakwah penerusnya bahwa anak yang saleh adalah rizki yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa salah satu tugas utama dari seseorang yang telah memiliki keturunan, sesibuk apapun pekerjaannya, adalah membesarkan anaknya dengan baik, dengan tuntunan Islam. Demikianlah pendengar yang budiman, pembahasan singkat tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki keturunan terbaik yang menjadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat-ayat tematik.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
8: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

0: kemudian membaca,
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Kemudian membaca,
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Kemudian membaca,
1: ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Kemudian membaca,
1: asbahna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
1: subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: subhanallahi wa bihamdihi.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: astaghfirullaha wa atubu ilaihi.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 6:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, _nama, _kecamatan, _kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
7: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Mataku, mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya.
1: Pendengar yang berbahagia, kembali lagi di Radio Salam FM di frekuensi 97.4 Suara Dakwah Islam Sukabumi dalam acara Mataku Mahir Tahsin Quran.
0: Mahir Tahsin Quran. Saatnya Anda mengikuti acara Mataku Mahir Tahsin Quran bersama Radio Salam FM Sukabumi. Di acara ini, Anda dapat belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran Anda. Kami mengucapkan

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa di acara Mataku Mahir Tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya. Pagi hari ini di pertemuan yang ke-258 di hari Senin 1 Juni 2026 atau bertepatan di tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani waktu pagi hari Anda. Dan pembahasan kita di pagi hari ini yaitu di Quran Surah Al-Mulk ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Silakan pendengar sekalian bisa dipersiapkan mushafnya. Dan sudah bersama kita ada Ustaz Adina Boisyah, MPD Hafizahullah Ta'ala, yang tentunya akan memberikan materinya di acara mataku ini. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustaz kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, kita langsung saja akan persilahkan kepada Ustadz Adin untuk memulai acaranya, dan kepada beliau kita persilahkan. Tafadhal Ustadz.
1: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'da. Kaum muslimin yang berbahagia, pendengar Radio Salam FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya kita dipertemukan kembali di acara Mataku Mahir Tahsin Quran untuk kesempatan kali ini. Tentunya mudah-mudahan kita berharap ya, dari setiap pertemuan di acara mataku ini menambah pengetahuan, wawasan, dan juga kesemangatan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah kalamullah ya, sehingga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka seperti halnya kita mendekatkan diri ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya banyak cara ya. Tapi di antara cara tersebut adalah dengan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di antaranya dengan membacanya ya. Itu minimal ya. Minimal dengan cara membacanya. Tak lupa mendengar selawat dan salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita, nabi yang mulia, nabi akhir zaman ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia untuk senantiasa mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnahnya. Ya, baik pendengar, kali ini di hari Senin pagi ya, memulai bulan baru ya, di bulan Juni 2026 ataupun berada di pertengahan bulan Zulhijjah ya. Tepatnya hari ini di tanggal 15 ya. Kalau lihat di luar itu terlihat bulan ya, bulan yang sempurna begitu. Baik, untuk kali ini kita akan memulai materi lagi ya, karena kemarin hari Kamis libur ya, karena hari raya Idul Adha masih dalam hari Tashrik ya, hari Kamis kemarin, sehingga qadarullah diliburkan. Sehingga untuk hari kali ini ya, kita akan ke sesi materi terlebih dahulu ya, yaitu membedah surah Al-Mulk ya, ayat yang ke-28 sampai 30. Sampai selesai ya pertemuan kali ini, kita menyelesaikan surah Al-Mulk ya, untuk membedahnya. Silahkan Bapak Ibu disiapkan ya segala sesuatunya untuk kita sama-sama pelajari dan kita bedah hukum-hukum tajwid dari ayat yang akan kita bahas. Ya, terlebih dahulu dibaca dulu, dibantu.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakaniyallahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'im ma'in.
1: Ya, alhamdulillah, barakallah. Ya, baik, mendengar kita sudah dengarkan ya bacaannya, yaitu 4 ayat dari 28 sampai 30. Berarti ada 4 ayat. Mari kita bedah di ayat yang ke-28 ya. Di ayat yang ke-28. Qul ara'aytum. Ya, di sini ada huruf qaf ya. Masih ingat ya, huruf qaf itu dia keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas yang mempunyai sifat isti'la. Sehingga harus dibaca tebal ya. Bukan kul, kul. Nah, itu huruf kaf ya. Kul, apalagi ya, itu terdengar jelas ya. Kul. Tapi ini huruf qaf pakai pengangkatan suara ya, sehingga terdengar tebal. Ya, jadi bacanya qul, qi, qu, qul, qul ya. Terdengar seperti itu karena beda artinya benar ya, antara pakai qaf ya dengan pakai kaf ya. Kalau qul pakai qaf itu artinya katakanlah, perintah ya. Tapi kalau pakai kaf, kul ya, itu juga perintah, tapi artinya makanlah ya. Jadi jauh beda ya, harusnya perintah, harusnya katakanlah wahai Muhammad ya, qul ara'aytum, katakanlah ketika kaf ya, makanlah ya. Ini jauh banget ya, maka harus waspada, jangan sengaja ya merubah huruf antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Selanjutnya, ara'aytum. Ro-nya dibaca tafkhim ya, tebal, karena ro-nya di fathah. Kemudian ai, di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat fathah, namanya lin ya. Lin, dia harful lin. Jadi dibacanya lembut. Ara'ai ya, suaranya dipastikan dominan ke suara huruf i ya, huruf i. Ara'ai, nah gitu, i ya, ai. Jangan miring ke e. Ara'ai, ae. Nah itu ya, tidak boleh jadi miring ke e, jadi harus ke i. Ara'ai, ai ya, bukan ae ya. Hati-hati. Biasanya kesalahannya adalah miring ya. Jadi suara e. Padahal suara e itu tidak ada ya. Tidak ada. Jadi harokat itu terdengarnya a i u ya. Cuma itu aja ya. cuma itu aja. Ada tapi terbatas ya. Ada namanya imalah ya, majriha, tapi itu kan terbatas ya, cuma ya cuma itu saja contohnya, enggak ada yang lain. Tapi secara ya, umum ya, harokat suaranya itu tidak ada e. Jadi cuma ada a, i, u ya, cuma itu aja. Sedangkan terdengar o itu ya, itu bukan o, tapi harokat fathah yang ditebalkan. Misalkan kh ya, itu harokat fathah yang ditebalkan. Jadi tidak ada e ya. Aro'ai tidak ada. Aro'ai ya, dipastikan suaranya seperti itu. Ai, ai. Kemudian tum, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf apa itu? Huruf hamzah ya. Jadi dikata in itu bukan alif, tapi dia adalah huruf hamzah. Apa bedanya alif dengan hamzah? Masih ingat ya, bahwa alif itu selalu sukun dan hamzah selalu berharokat ya, walaupun ada yang sukun ya. Tapi bisa berharokat kalau hamzah, tapi kalau alif keadaannya selalu sukun ya, selalu sukun. Dan alif ini ya tidak dihukumi mad ya, karena dia namanya pendek ya, alif gitu, bukan alif gitu ya. Jadi dia hurufnya adalah huruf hamzah, tapi kok bentuknya kayak alif ya, bentuknya kayak alif tapi dia adalah huruf hamzah ya. Sehingga ketika mim sukun bertemu dengan huruf hamzah, namanya apa? Namanya adalah izhar syafawi. Ya, ini masuk ke ahkamul mimis sakinah ya, hukum-hukum mim yang sukun. Hukum mim yang sukun. Ini pembagian yang ketiga kalau di matan tufatul atfal ya. Dalilnya adalah wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Ya, namanya syafwiyah ya, izhar syafawi. Hurufnya ada berapa? Hurufnya sisa ya. Sisa dari ikhfa syafawi dan idgham syafawi atau idgham mithlain saghir. Jadi kalau dihitung jumlahnya ada 26 huruf hijaiyah, berarti dikurang ikhfa syafawi satu huruf yaitu ba, kemudian idgham mithlain saghir satu huruf yaitu mim, maka sisanya ada 26 huruf ya. Jadi izhar syafawi hurufnya ada 26. Pokoknya sisa dari ikhfa dan idgham. Sehingga menghafalnya mudah ya. Ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka dia dibaca izhar ya, atau dihukumi izhar syafawi. Ini mim bertemu dengan hamzah. Gimana kalau mim bertemu dengan lam? Sama. Mim bertemu dengan wawu? Sama ya. Pokoknya selain mim dan ba, itu cara menghafalnya. Jadi hukum mim sukun atau mim sakinah itu ada tiga ya. Fal awwalu ikhfa, wa tsani idgham, wa tsalits izhar. Jadi ada tiga. Selanjutnya tum, sekarang in. Nah, in nun sukun bertemu dengan hamzah. Kalau tadi mim sukun, kalau sekarang nun sukun. Ya, nun sukun itu pembagiannya dalam ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Ya, hukum nun sukun dan tanwin. Ini nun sukun bertemu dengan hamzah. Ini pembagian di pembagian yang pertama ya. Yaitu namanya izhar. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin atau lil halqi sittun rutibat fa ta'rifi. Hurufnya adalah hamzun faha wan thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, ini huruf izhar. Jadi hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang enam ini, ya, sitin atau situn, maka harus dibaca ilhar, ya, ilhar. Cara penyebutannya pakai huruf lo, benar ya? Jadi bukan pakai huruf dal, bukan idhar, ya. Namanya bukan idhar, bukan pakai dal, tapi huruf lo. Jadi bacanya ilhar, begitu kurang lebih ya. Jadi kalau ditanya ini hukumnya apa? Ilhar, bukan idhar. Idhar, ya. Idhar bahasa kita ya sehari-hari. Tapi bahasa resminya atau bahasa tajwidnya dia pakai huruf lo ya. Jadi bacanya il, ilhar, ilhar, hanya juga panjang ya. Jadi itu namanya ilhar, bukan idhar. Selanjutnya ahlakania, ya, di ahnya ini tidak ada hukum tapi harus menunaikan beberapa sifat huruf H ya. Huruf H sifatnya ada berapa? Kurang lebih ada 6 ya, ada 6 sifat yang harus ditunaikan. Di antaranya ada hamas ya. Ada hamas. Hamas itu apa? Mengalirnya udara. Ah, nah itu ada anginnya tuh. Ah, ya. Kemudian selain hamas juga dia mempunyai sifat rokhwa. Apa rokhwa? Mengalirnya suara. Ya. Ah, itu udaranya mengalir, suara juga mengalir. Kemudian istifal, kemudian infitah. Ya, dia kedua-duanya berarti tipis. Kemudian selanjutnya adalah ismat. Ya, yang kelima berarti ismat dan yang keenamnya adalah khofa, ya, samar. Jadi ada 6 sifat di huruf H. Yang terdengar jelas adalah di sini hamas dan rokhwahnya ya. Jadi tidak boleh mantul ahla ahla, ya, tidak boleh mantul. Atau tidak boleh juga diputus in ah lakania ah lakania. Nah, itu belum ada rokhwahnya. Jadi harus dialirkan ah laka ih dina, ya, tidak boleh diputus ah laka ih dina. Nah, itu belum ada sifat rokhwahnya. Selanjutnya ahlakaniyau, di sini ada lafzul jalalah ya, atau lafaz Allah sebelumnya berharokat fathah, maka lamnya dibaca tafkhim atau tebal ya, dibaca tebal. Wamam, ada nun sukun bertemu dengan mim, ini masuk ke hukum nun sukun dan tanwin ya. Ini bagian yang ketiga ya, wasani, bagian yang ketiga. Yaitu ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang enam ya. Yarmuluna, ya, dha, mim, lam, waw, nun. Atau yarmaluna ya. Ya, dha, mim, lam, waw, nun. Maka ini masuknya ke bagian yang ketiga, yakni idgham ya, yang jumlahnya ada 6 huruf ya. Wasani idghamun bisitatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Nah, idgham ini dibagi 2 pendengar ya. Dibagi 2. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin bi yanmu'lima. Jadi dibagi 2 idgham itu. Jadi yang pertama ada namanya idgham yang dengan gunnah, ya, yang dengan gunnah kita namakan dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, yang hurufnya ada empat, ya, nun, mim, wawu, ya, itu idgham bi gunnah. Tapi yang keduanya itu ada namanya idgham bi ghairi gunnah, ya, wasani idghamun bi ghairi gunnah, yang hurufnya ada dua, fil lami warra thumma qarriranna. Jadi ada dua huruf yang bila guna atau bi ghairi guna. Ini masuknya ke mana? Wa mam nun sukun bertemu dengan mim, maka idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Sehingga bacanya harus ditahan dulu. Wa mam ma'iyya, ya, ditahan dulu di situ. Untuk menunaikan gunnahnya. Lanjut, au di sini ada harfulin rohimana. Nah, di sini ada waqaf, ya, di sebagian mushaf ada waqaf mamnu' namanya. Waqaf lam alif yang menandakan tidak boleh berhenti di situ. Ya. Ada waqaf lam alif atau waqaf mamnu' yang terlarang berhenti. Berarti gimana dong caranya? Ya, kita lanjut, ya. Gimana kalau enggak kuat? Ya, kita berhenti di situ tapi diulang lagi dari kata yang pas sebelumnya. Karena semua kita masing-masing beda, ya. Ada yang napasnya panjang, ada yang napasnya pendek, ya. Berarti disesuaikan, ya. Disesuaikan sesuai kemampuan. Intinya ada rambu-rambu yang perlu kita taati, ya. Di sini sudah ditulis ada waqaf lam alif, maka tidak boleh berhenti. Boleh enggak berhenti? Boleh kalau tahu artinya. Artinya tidak merubah, ya, tidak merubah. Tapi kalau merubah atau tanggung gitu, ya, maka tidak boleh, ya. Dan kita kalau tidak tahu lebih baik ikuti saja rambu-rambunya, ya. Ini kalau berkendara lampu kuning hijau gitu, ya. Kalau dalam Al-Qur'an ini banyak sekali tanda waqafnya, dan ini bukan sekedar ditulis, ya, tapi untuk ditaati. Ya, untuk ditaati atau untuk kita baca sebagai rambu-rambu supaya kita tidak salah baca. Maka ketika ada rambu-rambu tersebut kita ikuti, ya. Jangan sampai ketika ada rambu kita labrak tapi gak ada rambu kita berhenti gitu. Kan kadang begitu, ya. Ah, ini mah wakofnya pendek gitu, ya, lanjut. Tapi pas lanjut ke depan masih panjang jauh wakof lagi, sehingga berhenti di tengah-tengah yang kurang pas. Nah, itu kan bahaya, ya. Bahaya. Jadi, terkait dengan waqaf ini panjang penjelasannya, ya. Waqaf itu ada waqaf hasan, ada waqaf tam, apalah waqaf lagi, waqaf qobih, ya. Dan ini harus dijauhi yang qobih, ya. Waqaf yang buruk. Artinya bisa merubah makna tersebut. Lanjut, ya. Singkat saja ceritanya, di wasal maka rohimana, nanya berarti mantabi'i. Kalau berhenti juga sama, ya, dia jadi mantabi'i, tidak berubah jadi mad'iwad. Lanjut, famai idgham bi gunnah atau ma'al gunnah, harus pakai gunnah. Famai, masukin ke hidung, ya, bukan yang sekedar masuk ke iya. Famai, masukin, ya. Famai berarti ada penahanan dulu di situ. Yuji ada mantabi'i, huruf jim, ya, dia sifatnya jahar, ya, tidak boleh berdesis. Yuji, ji, ji, nah, itu ada suara atau udara yang bocor, ya, kurang tepat. Ji, ji, itu masih ada angin yang keluar, harusnya jahar, jelas. Ji, ji, ja, ji, ju, bukan ja, ji, ju, c, c, nah, itu masih bocor, ya. Di huruf jim, dia makhrajnya adalah dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, sifatnya jahar, ya. Sehingga karena jahar dan juga syiddah, sehingga muncullah huruf jim ini qalqalah, ya. Karena kalau hames, ya, huruf jim ini tidak mungkin dia qalqalah, ya. Huruf hames yang qalqalah ada enggak? Enggak ada, ya. Semua huruf qalqalah pasti sifatnya jahr. Ba, jim, dal, to, qaf, semuanya jahr. Gak ada yang hams, ya. Hams itu gak bisa diqalqalahkan. Huruf ta misalkan dia hams, ya. Gak bisa diqalqalahkan. At, ya. Tabbat yada, gak bisa, gak boleh malahan, ya. Harus hams. Tabbat, gak boleh mantul. Jadi semua huruf qalqalah itu tidak mempunyai sifat hams. Dia sifatnya jahr. Maka jim, dia jahr, ya. Yuji, tidak boleh. Yuji, ji, ja, ji, ju. Silakan dilatih bagi yang masih bocor, ya, huruf jimnya. Selanjutnya, ji ada matabi'i, rul lam ta'rif qamariyah. Ini pembagian dengan hukum al wala mal fi'al, ya. Ini ada juga pembahasannya khusus, ya, terkait dengan lam. Jadi lam itu ada yang namanya syamsiyah, ada yang namanya qamariyah, ya. Kalau di matan itu qamariyah, ya. Namanya itu qamariyah. Kalau kita ya qamariyah, ya. Jadi disebutkan di bait yang ke-28 itu wala malu lasammiha qamariyah. Jadi namanya itu qamariyah. Dan wala mal ukhra sammiha syamsiyah. Wala mal ukhra maksudnya yang kedua, ya. Yang kedua itu namanya syamsiyah. Yang pertama namanya qamariyah. Jadi boleh kita sebutkan qamariyah, ya. Atau boleh al-qamariyah. Gitu, boleh kedua-dua istilahnya dipakai, ya. Nah, terjadinya kapan? Terjadinya ketika, ya, lam itu bertemu dengan huruf qamariyah, ya. Di sini berarti huruf apa ini? Huruf kaf, ya. Huruf kaf. Harus hafal dulu. Lam ta'rif qamariyah itu hurufnya ada berapa? Ada 14, ya. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu minibghi hajjaqa wa khuf aqimahu. Ya. Qabla arba'in, ya. Qabla. Qabla itu apa? Sebelum apa setelah? Ya. Ba'da setelah. Qabla berarti sebelum, ya. Qabla arba'in sebelum 4. Ma'ashratin 10, ya. Gimana ini gitu, ya. Sebelum 4 10 maksudnya 14 gitu, ya. Jadi maksudnya 14. Kan kalau langsung, ya, 14 itu adalah arba'ata asyara, ya, atau arba'a asyarata, ya. Tapi di matan itu disebutkannya begitu, ya. Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. Jadi jumlahnya ada 14 dikumpulkan dalam kata ibghi hajjaqa wa khaf aqimahu. Nah, itu huruf lam ta'rif qamariyah. Boleh gak dengan sebutan yang lain, misalkan izhar lam ta'rif qamariyah? Boleh. Atau al-qamariyah juga boleh, ya. Yang penting lamnya itu dibaca jelas, dibaca izhar, tidak diidghamkan. Ka ada mantabi'i, firi mantabi'i, min izhar halqi, tadi, ya, izhar halqi, aza mantabi'i, bin, sama, izhar halqi, alim, mad'arid lis sukun. Ini pakai hamzah, a, ya, bukan ain, bukan alim, tapi a, alim, karena beda antara alim dengan a, alim, beda arti, ya, waspada. Sama seperti tadi, kul dengan kul, ya, beda artinya. Selanjutnya, kul sama seperti tadi, ya, lamnya juga punya sifat bainiyah. Ini mah bukan rokhwah, ya. Bainiyah itu pertengahan antara rokhwah dan syiddah. Syiddah itu tertahan, rokhwah itu mengalir, pertengahannya namanya bainiyah atau tawassut, ya. Jadi lam itu harus mengalir biar tidak apa? Tidak mantul, tidak qulhu. Nah, itu kan mantul. Biar enggak mantul dialirkan. Qulhu. Ya, jadi posisi lidahnya tetap nempel di langit-langit atas. Huwar, di sini ada lam ta'rif syamsiyah. Ya. Kenapa? Karena setelah lam ada huruf ra, ya. Ada huruf ra yang dikumpulkan dalam kata tib thumma sil ruhman. Nah, ini sini kata ruhman itu huruf ra-nya. Ya. Ruhman. Jadi ini hukumnya idgham lam ta'rif syamsiyah. Kalau tadi izhar lam ta'rif qamariyah, kalau ini idgham lam ta'rif syamsiyah. Nah, di sini terkait dengan ra-nya, pendengar ya. Ra itu kan punya sifat takrir, ya. Tapi ketika dia bertasydid, ra-nya itu harus disamarkan. Tidak boleh terdengar jelas, ya. Misalkan warroh, war, war. Nah, itu kan jelas ya takdirnya, getarannya jelas. War, tidak boleh. Harus disamarkan. Gimana suaranya? War, warroh, warroh, begitu. Ya, jadi ro-nya disamarkan takdirnya. War. Jadi dia bergetar tapi si ujung lidahnya itu nempel ke langit-langit atas. War. Getar tapi nempel. Kalau yang ini war, lidahnya naik turun. Beda ya? Warroh, warroh. Beda. Nah, yang betul adalah yang pertama yang takdirnya disamarkan. Warroh ma, bukan warrohma. Ini terkait dengan takrir ya, dibahas oleh Imam Ibnu Jazari ya, bahwa ketika Allah bertasydid tidak boleh ditampakkan takrirnya, dia harus disamarkan. Gimana kalau belum bisa? Ya, dilatih ya sampai bisa. Gimana kalau terus dilatih tapi nggak bisa-bisa? Maka semampunya ya, semampunya udah bisanya begitu ya sudah gitu. Tapi jangan kalah duluan gitu. Ah, nggak bisa, susah gitu ya. Jangan bilang susah dulu, dilatih dulu. Ketika sudah dilatih terus menerus ya, belum bisa-bisa ya, maka ya sudah gitu. Usaha sudah, berarti Allah belum izinkan untuk bisa. Tapi pasti ada perbedaan ya, antara orang yang belajar atau yang berlatih dengan tidak. Pasti ada perbedaan. Walaupun 1% gitu ya, kalau dipersenkan, pasti berbeda. Karena konsekuensi ya, konsekuensi orang yang belajar itu akan pintar. Konsekuensi orang yang berlatih akan bisa. Yang berlatih pasti akan bisa. Gak ada ceritanya gitu ya, kenapa kamu belajar? Ah, pengen gak bisa? Gak ada gitu. Pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Atau pasti pintar yang belajar. Jadi konsekuensi itu ada ya. Dan tidak bisa dihilangkan. Walaupun kadarnya berbeda-beda. Ya, seperti sering diucapkan ya. Seorang yang berenang, konsekuensinya apa? Basah ya. Bisa gak berenang tanpa basah? Ya, secara umum gak bisa ya, pasti basah berenang. Tapi bisa aja, pakai balon gitu ya. Tapi kan secara umum pasti basah berenang gitu ya. Ini juga sama, bagi yang belajar pasti bisa. Walaupun tingkatannya berbeda-beda. Tentunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika Allah izinkan untuk bisa, semua insya Allah bisa. Dan mudah ya, semuanya mudah. Yang penting kita mau belajar, mau berlatih ya. Ada kesusahan dan setelah kesusahan itu ada kemudahan ya. Dan itu diulang ya di surah apa itu? Surah Asy-Syarh ya, surah Al-Insyirah. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka kalau kita ingin mudah, maka sulit dulu ya. Sulit dulu. Segala sesuatu sulit dulu. Orang yang kaya pasti dia, mohon maaf, miskin dulu ya. Miskin dulu orang kaya. Orang yang gak punya apa-apa jadi punya apa-apa gitu ya. Jadi seperti itulah prosesnya ya. Itulah di dunia. Seperti itu. Lanjut ya. Rahma ada mad tabi'i. A di sini mad badal, pendengar ya. Mad badal bukan mad tabi'i, walaupun masih dari golongan yang sama yang dibaca dua harokat. Kenapa disebut mad badal? Karena sebenarnya dia ada dua hamzah, pendengar ya. Kalau dibedah di itu ada dua hamzah. Hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf mad mengikuti harokat yang pertama. Karena harokat yang pertama adalah fathah, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf alif sehingga jadi panjang. Gitu ya. Asalnya dia dua hamzah tulisan aslinya, ya. Sehingga disebut mad badal, pengganti, ya. Pengganti apa? Pengganti hamzah kedua diganti dengan huruf alif. Mana alifnya enggak kelihatan? Iya, alifnya enggak diliatin di situ ya. Disembunyikan alifnya. Ya diganti dengan tanda. Kalau di mushaf itu ada berapa tanda ya? Di antaranya dengan fathah berdiri ya. Fathah berdiri. Ada yang bilang fathah berdiri, ada alif itu yang berdiri itu ya. Dikecilin gitu ya. Pokoknya itu adalah mad badal. Ketika huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Bisa waw, bisa iya, bisa alif ya. Jadi bukan khusus alif saja ya. Waw juga sama, iya juga sama. Contoh yang lain misalkan utia. Nah, u-nya itu mad badal. Kalau iya misalkan imana. I-nya itu juga sama mad badal. Walaupun ada yang mengatakan kalau di tengah itu bukan mad badal asli ya, tapi mad badal syabih ya, atau mirip gitu, mirip dengan badal. Selanjutnya man adal gunnah, di sini gunnah tingkatan yang pertama namanya akmal matakun, yang paling sempurna yaitu ketika nun bertasdid. Itu juga ada pembahasannya ya, atau ada bab khususnya yaitu terkait dengan hukmun nuni wal mimil musyaddadatain ya. Dalilnya adalah wa gunna miman thumma nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna dan gunnahkanlah miman huruf mim, thumma nun dan huruf nun, syuddida yang bertasydid. Nah, kudu digunahkan. Kudu digunahkan. Apa itu gunah? Masukkan ke hidung. Jadi bacanya aman nabi. Ya, kalau berhenti ya. Kalau lanjut berarti aman nabihi. Hi-nya di sini dua harokat masuk ke mansilah qasira atau mansilah sughra. Alai harfulin tawakkalna. Ada mad tabi'i di situ, kalau berhenti boleh karena di situ ada waqaf jim, namanya waqaf jaiz ya. Jaiz itu boleh, boleh berhenti, boleh lanjut. Fasata'lamu ada ain, huruf ain punya sifat bainiyah yaitu suaranya mengalir. Fasata'lamu ya dialirkan. Munya ada mad tabi'i, man ada izhar halqi fi mad tabi'i dola. Huruf dod ya di sini harus terdengar tebal ya. Do di du bola bola bola, dipastikan tidak manyun. Do do bukan, itu bukan huruf bode ya. Do bukan huruf don, yang betul adalah bola.

Bu, tebal. Kenapa tebal? Karena pangkal lidahnya diangkat. Bu, dan tidak mayun sama sekali. Ya, tidak mayun sama sekali. Dan tidak boleh ya, karena bal harokat fathah. Fathah itu, ingat, dari kata fataha ya, fataha, membuka. Makanya kalau kunci namanya miftah ya, alat pembuka. Nah, kalau di fathah berarti mulutnya dibuka, tidak boleh manyun. Kalau manyun itu dhammah, dari kata dhamma yadhumu, mengumpulkan ya, mengumpulkan dua bibir. Berarti bu tidak boleh manyun. Jadi kalau masih manyun mengucapkan huruf dhad do, berarti belum tepat makhraj huruf dhadnya. Dua sebenarnya ya, makhrajnya belum tepat, itmamum harokatnya belum juga tepat. Itmam ya, kesempurnaan harokatnya juga belum tepat ya. Bola lanya matabi'i lim idgham bi gunnah mubin. Kalau berhenti jadi man arid lis sukun. Qul di sini sama seperti yang tadi ya. Di lamnya tidak boleh mantul. Kemudian kofnya tidak boleh tipis, dia harus tebal. Ar-ai, dia harus terdengar suara i bukan e. Ar-ai tidak boleh. Tum, ini izhar syafawi. In, izhar halqi. Asbaha. Huruf sad ini mempunyai sifat tebal ya, dia isti'la. Jadi tidak boleh ditipiskan, kalau tipis jadi sin. Asbaha itu sin. Asbaha itu sin ya. Harusnya sad. Al-s-al-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s
asbaha. Jadi dibedakan antara sad dan sin. Bedanya apa? Bedanya di tebah tipis saja, karena huruf sad dan sin satu rahim, ya. Itu ujung lidah bertemu dengan gisri bagian bawah, ya, sama ya, satu kelahiran. Sin dan sad itu cuma beda sifat saja. Kalau sin dia istifal, kalau sad dia isti'la. Jadi sama-sama satu kelahiran tapi beda sifat. Jadi dibacanya asbaha, bukan asbaha. Yang tebalnya huruf sad saja, ya, hamzahnya tidak tebal, ya. Jadi tidak os, jadi os, nah, tidak boleh, ya. Hamzahnya tetap tipis, a. Yang tebal sadnya, os, tidak boleh dari hamzah, os. Nah, itu hamzahnya ikut tebal, tuh. Os. Nah, itu tebal, ikut tebal, ya, hamzahnya. Jadi tidak boleh tebal. Yang tebal huruf sadnya saja. Ma'ukum. Ya, di sini ada matabi'i bertemu dengan hamzah. Di situ huruf hamzah benar ya. Tapi ada wawu. Ya, wawu mah cuma wadah saja. Huruf aslinya adalah hamzah. Sehingga di situ dihukumi mad wajib muttasil. Ya, dipanjangnya 4 atau 5 harokat. Ma'ukum. Jadi bukan pakai wawu, mawukum ya, bukan wukum, tapi ukum. Dia pakai hamzah. Kumnya izhar syafawi, gowro ya, gowu. Nah, kalau wawu suaranya u, kalau iya suaranya i, kalau wawu suaranya u, tidak boleh jadi o. Gowro ya, tidak boleh. Kemudian ketika ro tidak boleh jadi ra. Ya, enggak ada ya ra. Adanya ro, ya. Enggak ada ra. Adanya ro. Gowro. Kalau lanjut, ya, kalau berhenti boleh, ya, misalkan karena enggak kuat berhenti jadi man iwan berarti gowro. Ya, kalau berhenti, kalau lanjut jadi ikhfa, gowro. Ya, jadi samar. Famai indram bi gunnah ya. Ya tikum, ya di sini ada hamzah sukun, ya di situ ada hamzah sukun, berarti suaranya diputus. Ya tikum, t-nya ada matobi'i karena ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Kum, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba yang tadi ya di pembahasan mim sakinah, itu pembahasan yang

0: pertama, fal awwalul ikhfa'u 'indal bai'i wa samihi syafi'a lil qura'i. Jadi ini namanya ikhfa syafawi, ya. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara bacanya gimana? Ada gunahnya. Ya tikum bima, ya, jadi ditahan dulu, ada gunahnya, ya. Tapi bukan tingkatan pertama, tingkatan yang kedua, ya. Tingkatan yang kedua. Jadi tetap ada gunahnya. Bima ada mad wajib mutasil lagi. Kemudian im ada idgham bi gunnah ma'in. Ada mad arin di sukun. Di sini anda pakai ain, ya. Tidak boleh pakai hamzah. Kalau pakai hamzah, ma'in. Itu hamzah. Kalau ain, ma'in. Ya. Ma'in, ma'in. Ya, beda dikit, ya. Beda dikit apa beda jauh? Beda dikit, ya. Karena berdekatan makhrajnya. Kalau hamzah, tenggorokan bagian bawah. Kalau ain, tenggorokan bagian tengah. Ya. Beda makhraj, tapi dekat sekali, ya. Tapi jauh dari sifatnya. Ya, jauh dari sifatnya. Apa perbedaan sifat huruf ain dengan hamzah? Di antaranya kalau ain, dia mempunyai sifat bainiyah, ya. Kalau hamzah, nggak punya bainiyah dia mah. Jadi harus dibedakan antara hamzah dan ain, ya. Seperti tadi, ya, alim tidak boleh jadi alim. Ini mah pakai ain, ma'in. Tidak boleh pakai hamzah, ma'in. Ya. Jadi pokoknya harus beda semua huruf yang 28 itu, tidak boleh ada yang sama walaupun satu makhraj. Seperti sin dan sod, ya. Jim dan shin itu kan sama. Ta dan to itu kan sama, ya. Tapi beda sifat yang tidak boleh di samakan. Wau sama ba, ya. Fa, ba itu kan sama dari dua bibir. Tapi beda sifatnya, tidak boleh disamakan. Ya, demikian pendengar bedah tajwid kita kali ini, semoga dapat difahami. Yang belum paham boleh ditanyakan. Yang bila ada keliru dalam penyampaiannya boleh dikoreksi, ya, silakan. Yang kurang boleh ditambahkan. Pokoknya silakan berbagi saja. Kita sama-sama belajar, ya. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu mudah-mudahan jadi paham lagi. Dan mohon tidak berhenti sampai pada diri sendiri, ya. Untuk segera agar jadi amal jariah, segera sampaikan kepada orang lain. Minimal ajarkan kepada keluarga kita, ya. Kalau ibu-ibu, ya, kepada anaknya tuh, ya. Kalau nggak mau kepada suaminya mah, ya. Kepada anaknya, ya. Kalau bapak-bapak, ya, kepada anaknya juga, ya. Kalau nggak mau sama istrinya. Karena terkadang, ya, kalau suami istri belajar tajwid itu banyak gangguannya, ya. Banyak gangguannya. Atau sebaliknya, ya. Kalau misalkan suaminya belajar kepada istrinya, istrinya pasti kadang kurang sabar, ya. Sehingga si suaminya dicarekan wae. Dimarahin terus, ya. Gak bisa-bisa gimana sih gitu, ya. Sehingga, ya, terkadang lebih baik belajar kepada yang lain, ya. Atau gangguan yang lain, ya, sering bercanda dan lain sebagainya. Ya, memang demikian, ya. Tapi intinya tetaplah terus belajar. Atau malu, ya. Malu istrinya lebih pintar misalkan daripada suaminya, atau sebaliknya gitu, ya. Atau sebaliknya. Intinya yang sudah bisa harus mengajarkan kepada orang lain, ya. Jangan ingin menjadi soleh sendiri, tapi harus mensolehkan orang lain, ya. Baik pendengar, demikian semoga bermanfaat. Wallahu alam. Dan masih ada sisa waktu beberapa menit lagi, silakan dipersilakan bagi yang mau praktik, ya, membaca 4 ayat di surah Al-Mulk, ayat terakhir dari 28 sampai 30, ya. 3, ya, 3 ayat. 28, 29, 30, ya, 3 ayat, betul.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau belajar, semoga Allah mudahkan.
0: Amin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ka Qul ara'aytum

0: Firin.
1: Ya, selanjutnya di fa-nya ada hamasnya. Fa, fa, fa, mai.
0: Famay yujirul kafirina min azabin alim.
1: Ya.
0: Qul
1: Lanjut.
0: huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna.
1: Masukin dulu ke kafnya. Tawakkalna.
0: Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna.
1: Iya.
0: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Iya, nunnya ada pantulan. Mane huwa, hilangkan. Mane, ada ne-nya, hilangkan. Man huwa.
0: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Ya, masih terdengar ya. Biar tidak terdengar, dialirkan. Man huwa.
0: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Nah, begitu. Tapi jangan terlalu banyak ya. Dikit aja. Man huwa. Segitu cukup. Man huwa.
0: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Ya. Selanjutnya huruf bodnya tebal. Bo. Bo.
0: Baik.
1: Bola.
0: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Ya.
0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ.
1: Ya, lagi.

0: Ya, jangan terburu-buru dari tum ke in. Biarkan dulu tumnya juga ada gunahnya. Ada'aitum in.
1: Pull up.

0: Baik, Masya Allah, Barakallah Fik. Cukup Ibu, hatur nuhun.
1: Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas ilmunya dan atas bimbingannya. Semoga Allah memudahkan lagi untuk belajar yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi belajarnya.
0: Amin, amin.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun. Ahsanallahu ilaik. Selanjutnya. Udah cukup ya? Udah. Mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup waktunya. Sudah jam 6 lebih 30 ya di Radio Salam FM. Jadi kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita. Mohon maaf yang mau bergabung, kita di skip dulu ya. Insya Allah nanti bertemu di hari Kamis yang akan datang ya. Silakan dilatih, latih terlebih dahulu ya, agar ketika pas sesi koreksian itu sudah betul ya. Tapi kalau belum, teruslah berlatih sampai bisa. Baik, demikian pendengar, mohon maaf bila ada kekurangannya, dan pasti ada ya, karena manusia biasa tidak lepas dari salah dan juga dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu alam bissawab.
2: Baik, alhamdulillah. Dengan demikian kita cukupkan perjumpaan kita pagi hari ini sampai sini terlebih dahulu pendengar. Semoga bermanfaat apa yang telah kita simak. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 15 Dzulhijjah, 1447 Hijriah. Sahal Al-Thawri rahimahullah berkata, dunia seluruhnya adalah kebodohan, kecuali berilmu padanya, dan ilmu seluruhnya adalah kebinasaan, kecuali dengan mengamalkannya. Dan amalan pun seluruhnya adalah debu berterbangan, kecuali yang dilandasi keikhlasan. Keikhlasan pada amalan, engkau pun berharap-harap cemas hingga engkau mengetahui apakah amalanmu diterima atau tidak. Dikutip dari kitab Hilyatul Auliya.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan. Dan tentu yang terpenting, mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita bertemu di udara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam keimanan di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dianugerahi mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kita sebut dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dia berada di sebuah keluarga muslim atau keluarga islami, atau dia lahir dalam keadaan lahir dari seorang ayah dan ibu yang muslim, maka itu merupakan titik awal dari perjalanan dia berada dalam cahaya Islam, cahaya hidayah, cahaya kebenaran, cahaya kebahagiaan, cahaya siratul mustaqim yang harus dia pertahankan, yang harus dia titi terus menerus dan harus istiqamah di jalannya. Sebuah anugerah yang sangat agung ketika dia diberikan suatu cahaya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kita bisa memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari saja bahwa ketika dulu Allah tidak izinkan kita memiliki listrik di mana-mana, maka untuk berjalan ke suatu tempat ke tempat yang lain kita harus mempersiapkan obor. Ketika kita tidak memiliki obor, maka kita sulit untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain karena gelap gulita. Tapi ketika masa berkembang dari obor, lalu cahaya patromak, lalu cahaya listrik, dan lain sebagainya, maka kehidupan pun berubah. Yang dahulu di waktu malam hari, kita sulit untuk berjalan, kita sulit untuk melangkah, kita sulit untuk melihat, maka di saat ini kita bisa melihat dengan sangat jelas apa-apa yang ada di sekeliling kita walaupun di malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menggambarkan bahwa ketika seseorang berada dalam kalimat la ilaha illallah, seseorang berada dalam keluarga muslim lahir dari seorang ibu dan bapa yang muslim, maka dia berada dari titik awal untuk menuju cahaya yang akan dia jalani. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa lailuha kanahariya, hidup dalam Islam adalah malamnya saja seperti siangnya. Begitu jelas dia bisa melangkah, dia bisa berbuat, dia bisa berjalan, dia bisa melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Untuk melihat indikator-indikator yang bisa kita ukur sebatas mana keislaman kita kita pertahankan, sebatas mana keislaman kita naik dan turun dalam kehidupan kita, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak menyebutkan setidaknya ada 7 indikator atau 7 indikasi bagaimana kita menilai keislaman kita. Dari naik turun keislaman kita atau malah keislaman kita itu runtuh di 7 indikator ini atau 7 indikasi ini. Yang pertama dari indikator atau indikasi keislaman yang harus kita lihat dalam diri kita masing-masing, turun dan naiknya, mati dan tidaknya, redup dan tidaknya, maka yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu tentang keislaman, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, itu adalah indikator pertama. Ketika semakin tinggi, semakin semangat, semakin besar galian kita, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tadaburi, ilmu yang kita ambil dari orang-orang yang mengerti tentang ilmu Islam, maka semakin kuat keislaman kita, semakin tinggi keislaman kita, semakin mendekat kita kepada keislaman yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut, paling berilmu, maka standar pertama yang Allah serukan kepada beliau pun adalah kalimat ini, fa'lam. Berilmulah ya Rasulullah, berilmulah ya Nabi Allah, tentang apa? La ilaha illallah. Tentang kalimat pertama yang titik nol kita mulai melangkah ke dalam hidayah itu, ke dalam siratul mustaqim, ke dalam cahaya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi titik nol itu harus diilmui, harus dipelajari, harus dimengerti. Baik yang menyempurnakan, baik yang menentukan kebenarannya, baik yang menolak apa yang menghancurkan kebenaran keislaman kita. Jadi ilmu ini yang paling penting tentang mengukur indikasi keislaman kita. Ilmu tentang yang benar, yaitu sumber Al-Quran, As-Sunnah, dan Salafus Saleh. Tentu lawan dari ini adalah kejahilan. Kejahilan akan meruntuhkan keislaman kita, atau paling minimal sekali adalah melemahkan, mengurangi dari sisi-sisi keislaman kita. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita agar mempertahankan keilmuan kita tentang Islam itu sampai kita menemui kematian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini yang pertama. Jadi ukurlah diri kita di ilmu ini. Semangat kita menuntut ilmu Islam, waktu kita untuk menuntut ilmu Islam, lalu di mana semangat kita untuk menentukan jalur-jalur Islam, itu harus menjadi indikasi pertama keislaman kita bersama-sama. Yang kedua, indikator yang kedua dari ukuran keislaman kita adalah al-yaqin, keyakinan. Ilmu yang kita dapatkan itu harus kita yakini sebagai sesuatu yang benar. Bahwa berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui wahyunya, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus diyakini semuanya benar. Benar baik itu berita-berita masa lalu maupun berita-berita yang Allah kabarkan tentang masa depan maupun berita-berita tentang alam gaib di yaumil qiyamah, di hari kiamat, di alam kubur, sampai kepada masuk nar atau jannah, masuk api neraka atau masuk surga. Semua itu harus menjadi bagian indikator kita untuk mengukur apakah itu semua kita yakini atau tidak. Ketika ada keraguan dalam diri kita terhadap hal-hal itu, menandakan bahwa indikator keislaman kita mulai turun atau jatuh ke dalam kehancuran. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang seperti ini dalam suratul Hujurat ayat 15. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Allah mengingatkan bahwa kriteria atau karakter orang-orang yang beriman ini terbatas dalam beberapa kriteria yang disebutkan selanjutnya. Yang pertama adalah alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi indikator orang-orang yang beriman dengan benar adalah yang pertama, di dalam jiwa mereka ada keyakinan
2: tentang Allah dan Rasulnya, yakin tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, yakin dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Begitu juga kepada Rasulnya. Ini keyakinan yang pertama. Jadi indikator dia beriman dengan benar, indikator keislaman dengan benar ini. Lalu yang kedua, summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak mengalami keraguan, tidak ragu. Bahwa ketika ada keraguan, maka minimal adalah dia mulai berada pada kebahayaan yang sangat besar dalam keislamannya. Setelah itu pun Allah menggambarkan yang ketiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, yaitu mereka berjihad, berlelah-lelah dan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, baik harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Jadi tiga indikator di dalam keyakinan ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Islam ditunjukkan pada tiga indikasi fakta. Fakta pertama adalah di dalam jiwanya ada keyakinan yang mendalam tentang Allah dan Rasulnya. Nggak ada keraguan bahwa ini benar. Yang kedua adalah thumma lam yartabu. Tidak ada raib, tidak ada keraguan yang menggoncangkannya mundur ke arah tidak meyakini Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka berjihad. Jihad itu berlelah-lelah dan mengerahkan seluruh kemampuannya, baik harta dan jiwanya di jalan Allah. Inilah tiga indikasi keyakinan seseorang di dalam mengukur sebatas mana keislaman dia dalam hal ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan hal ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yulqilla bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala aljannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Ini kalimat pertama seseorang itu berindikasi berada dalam cahaya atau hidayah. Di mana seorang hamba waktu berjumpa dengan Allah dengan kalimat kedua tadi, ghairu syakin fihima, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kalimat kedua tadi, kecuali dia pasti akan masuk surga. Jadi ini harus dipertahankan sebagai indikator besar keislaman seseorang. Yang ketiga adalah al-qabul, penerimaan dia dengan kolbu dan lisannya. Kolbu dan lisannya menerima secara utuh apa-apa yang ada dalam wahyu-wahyu Allah. Itu unsur indikasi keislaman kita. Ketika ada pembangkangan, penolakan terhadap wahyu-wahyu Allah, penolakan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, menandakan keislamannya sedang runtuh. Ini banyak yang mengaku Islam bertanya tentang hukum-hukum Allah. Ada orang yang mengaku Islam mempertanyakan tafsir hukum-hukum Allah, tafsir wahyu Allah. Sungguh aneh. Jadi dia tidak berada pada indikasi al-qabul, menerima dengan secara penuh, baik kolbunya, baik lisannya, dengan apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
3: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Ma yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim. Bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim? Kezaliman adalah satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dirinya. Begitu juga kepada hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya 'ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Ini artinya apa? Bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Tidak mungkin dalam takdirnya, dalam ketetapannya, dalam hukumnya. Tidak mungkin ada kezaliman. Ini satu hal yang harus kita pegang erat-erat. Ya. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita didasarkan atas hikmah dan keadilan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Begitu juga aku jadikan kezaliman itu satu yang aku haramkan atas kalian, fala tazalamu. Janganlah kalian saling zalimi satu sama lain. Baik dalam masalah harta, kehormatan, ya, masalah akad muamalah, maka diharamkan kezaliman. Ini prinsip dalam agama Islam. Prinsip dalam akidah, prinsip dalam muamalah. Dibangun di atas keadilan dan jauh dari kezaliman. Nah, kezaliman itu apa? Mujawazatul haddi alladhi wada'a syari', yaitu melampaui batas yang Allah tetapkan. Itu adalah kezaliman. Atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dijelaskan di dalam syariat. Misalnya meletakkan aturan-aturan manusia yang didasarkan atas hawa nafsu dan akal yang terbatas di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman. Amal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu dzalimun. Ya. Nah, segala bentuk kemaksiatan dan dosa itu kezaliman. Meskipun dilakukan oleh seorang yang alim wa abid, orang yang berilmu dan ahli ibadah. Meskipun dia hafal dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kalau dia bermaksiat fahuwa zalim, maka dia berbuat zalim. Zalim karena melanggar aturan dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Selain mengharamkan kezaliman, Allah Subhanahu wa taala melarang kita cenderung kepada orang-orang yang zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud setelah perintah istiqomah, wastaqim kama umirta wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian condong, cenderung, mendukung kepada orang-orang yang zalim. Dukungan itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, atau bahkan hanya sekedar ngasih apa? Like and comment yang bagus, ya. Atau subscribe atau memfollow akun-akun yang berbuat kezaliman, menyebarkan kezaliman. Jempol kita, ya, jari kita itu nanti akan berbuat kezaliman dan bertanggung jawab, ya. Bukankah mereka senang ketika dikasih jempol? Dan mereka meminta-minta agar orang yang nonton ngasih jempol, ngasih apa? Bisa subscribe gitu kan. Nah, itu apa? Termasuk condong. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamassakumun nar. Kalian nanti akan disentuh oleh api neraka. Disentuh sama knalpot aja. Apa namanya? Knalpot ya, yang di motor itu. Rasanya bagaimana? Bisa melepuh. Kulit kita itu bisa apa? Melepuh dan kemudian terbakar. Itu baru api atau panasnya di dunia. Bagaimana api di neraka? Tughsha wujuhahumun nar. Setiap kali mereka minta minum, baru didekatkan itu minuman dari neraka, naudzubillah, itu sudah menghanguskan apa, wajah-wajah mereka. Gimana kalau sudah diminum sampai ke perut, sampai ke tenggorokan? Faqatta'a am'a'ahum. Jadi memotong-motong usus-usus mereka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada larangan kita cenderung, ya, kepada orang-orang yang berlaku zalim, mendukung mereka. Dalam hadis, yang hadis ini dhaif jiddan, tapi ada penguat hadis yang sahih, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum umara yuqarribuna syirarun nas. Akan datang satu zaman di mana para penguasanya menjadikan orang-orang jahat, syirarun nas, ya, itu sebagai orang-orang kepercayaan. Yuakhiruna shalah an mawaqitiha. Mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Atau bahkan enggak salat. Faman adraka dzalika minkum. Kalau kalian mendapati zaman ini, zaman di mana orang-orang buruk yang berkhianat diangkat menjadi orang-orang kepercayaan, ya, mengakhirkan salat untuk urusan dunia yang tidak darurat. Fala yakunanna arifan wala syurtiyan wala jabian wala khazinan. Kalian jangan ikut-ikutan menjadi penasehat mereka, tentara mereka, jabian pemungut pajak mereka, wala khazinan, ya, bendahara mereka. Ya, karena itu tergolong atau termasuk apa? Mendukung dan menolong orang-orang zalim. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang zalim seperti ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari kan kadang kita dizalimi. Hak-hak kita dirampas. Kehormatan kita dicemarkan, dilecehkan. Dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa petunjuk di dalam ayat ataupun di dalam hadis bagaimana agar kita atau ketika kita menghadapi perilaku zalim. Pertama adalah berdoa agar dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Berdoa ini senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Dan para nabi dan rasul juga berdoa agar dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Contohnya fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa kabur melarikan diri dari Mesir khaifan dalam kondisi takut. Takut ini manusiawi. Dikejar-kejar ada orang yang ingin membunuh Nabi Musa. Akhirnya dikasih tahu oleh seorang yang jujur bahwa para pembesar sedang mencarimu. Kabur. Khaifan yataraqqab. Khawatir di apa namanya diawasi ya, kemudian ditangkap. Kemudian berdoa Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah diriku dari orang-orang yang zalim. Lalu Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ratusan tahun berdakwah. Ya, kemudian mendapatkan kezaliman baik dirinya ataupun dakwahnya. Kemudian berdoa pada akhirnya. Ya, Rabbi ighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Ini menurut para ahli tafsir, ya, beliau berdoa kepada kedua orang tuanya menunjukkan bahwa kedua orang beliau itu orang mukmin, beriman. Bapak dan ibunya Nabi Nuh alaihissalam. Ini orang beriman. Karena doa memohonkan ampun itu tidak boleh kecuali kepada orang beriman. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam beliau ingin mendoakan paman beliau yang meninggal dalam kondisi musyrik, enggak boleh. Ya. Wala tusalli ala ahadin minhum abada. Enggak usah didoakan. Walaupun engkau memintakan istighfar 70 kali enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Nuh ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin. Dan ampunilah orang-orang yang masuk ke rumahku. Ada yang mengatakan ahli tafsir baitiya safinati, masuk ke perahu atau bahteraku. Karena pada waktu banjir itu kaum muslimin mereka disuruh masuk perahu bahtera biar tidak tenggelam. Ya. Atau masjidi, ya, masjidku. Mereka juga beribadah di masjid, ya. Ala kulli hal, semuanya masuk dalam penafsiran ini ya. Wala tazidil zalimina illa tabara ya. Jangan kau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran damar. Ini kan Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada orang-orang zalim. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang atau pembatas. Artinya doa itu terkabul. Hadis ini juga menunjukkan bahwa dalam doa itu ada hijab, ada penghalang. Salah satunya kezaliman. Nah, kita introspeksi diri kita. Boleh jadi apa namanya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu belum dikabulkan karena ada kezaliman. Ya. Makanya orang yang zalim ini adalah doanya mustajab. Itu yang pertama, ya. Dibolehkan kita apa? Mendoakan. Begitu juga sabda Nabi atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus kepada para pejabat nih. Baik pejabat tinggi maupun pejabat rendah. Ada enggak pejabat rendah gitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, hati-hati. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim. Baik pejabat publik ataupun pejabat-pejabat yang mengurusi kaum muslimin, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, urusan kaum muslimin, ya, sesuatu apapun, ya, urusan kaum muslimin, fasyaqqa 'alaihim, kemudian memberatkan, menyusahkan mereka. Kalau bisa dibuat gampang, kenapa? Gitu, kita buat susah gitu kan. Kadang prinsipnya begitu. Kalau bisa enggak bayar, ya, kenapa harus digratiskan? Kenapa harus digratiskan gitu kan? Semuanya serba dipersulit intinya. Gitu ya. Semua serba dipersulit. Fasyaqqa 'alaihim, fasyquq 'alaihim. Ya Allah, susahkan mereka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati ya bagi para pejabat ya. Barang siapa yang Allah amanahkan urusan kaum muslimin yang harusnya untuk memudahkan mereka, mempersulit mereka, Nabi doakan, susahkanlah mereka. Ya, wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang diberikan amanah, ya, mengurusi urusan umatku, farafaqa bihim, berkasih sayang, memudahkan, menggampangkan. Digampangkan. Ini harusnya memang gratis ya, digratiskan gitu. Dimudahkan, dimurahkan. Ya. Sehingga apa? Urusan kaum muslimin itu lancar. Farfuq bihi, maka mudahkanlah urusannya. Ya. Mudahkanlah urusannya. Jadi apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang zalim? Yang kedua adalah mencegah kezalimannya. Ya, dalam hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Ya, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Ya. Faqala rajulun, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angsuruhu idza kana mazluman, aku akan menolong saudaraku ketika dia dizalimi atau terzalimi." Ya, itu jelas ya, kalau terzalimi kita diperintahkan untuk menolong orang yang zalim. Afara'aita idza kana zaliman kaifa angsuruhu? Bagaimana kalau saudaraku itu berbuat zalim, gimana cara aku menolongnya? Kan tadi ada larangan, kita cenderung kepada apa namanya? Kepada kezaliman dilarang, berbuat zalim dilarang. Kenapa kita menolong orang yang zalim? Nah, bagaimana cara menolongnya gitu kan? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadzulmi fa inna dzalika nasrah. Engkau halangi atau engkau cegah? Engkau halangi atau